menyapa, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bernapas, bersyukur, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar, dan tentunya bersyukur alhamdulillah di hari kemarin bisa menimba ilmu secara offline katanya dengan narasumber Ibu Khairati. Masya Allah, saya bertemu langsung ya ini. Masya Allah Ibu Farilah. Salam sejahtera terima juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk operator MKFM yang sedang bertugas, semoga diberikan kelancaran. Dan juga tentu salam sejahtera terima disampaikan untuk sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan juga bahagia. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah, kelihatan mataharinya sudah nampak katanya, tapi hawanya dingin sekali. Terasa ya ini padahal cukup dingin di pagi hari ini. Untuk pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau karena belum keluar ke jalan katanya, masih di rumah saja. Baik, tidak apa-apa Ibu Parela. Terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensinya. Masuk Ibu Yanti dari Antapani juga, alhamdulillah bersyukur masih diberi umur sehat, bisa bangun sepertiga malam. Semoga tentunya kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan juga rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Riung Bandung cuacanya mulai cerah katanya disampaikan oleh Ibu Yanti. Dari Ibu Yanti kita ke Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, disampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini cerah dan dingin. Perpaduan yang Masya Allah ya, senantiasa juga kita harus syukuri. Dan alhamdulillah masih diberi kesempatan usia sampai saat ini bisa menyimak berbagai ilmu dari MKFM Bandung. Semoga kru, operator, sahabat siar, juga semua sahabat MK yang sedang menyimak senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai urusannya. Dan juga jangan lupa bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Sambil JJS ataupun jalan-jalan sehat ini kalau Bunda Halimah. Terima kasih sudah bergabung Bunda Halimah. Selanjutnya terakhir kami sapa ada sahabat Andre Safitri juga di pagi hari ini menyampaikan atensinya. Terima kasih jurnal syukurnya, walaupun udaranya dingin tapi alhamdulillah wa syukurillah, rasa dingin ini terhangatkan oleh MKFM katanya. Masya Allah, dengan nutrisi ilmu-ilmunya dan tentu alhamdulillah menjadi media sebagai jalan sampainya beragam ilmu. Masya Allah, disampaikan juga salam silaturahim dua-dua terbaiknya untuk Kang Rizky, untuk juga kru MK, operator, sahabat MK dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan Allah senantiasa melindungi. Amin Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih sahabat Andri Safitri, termasuk juga di pagi hari ini. Indah katanya langit, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus kita syukuri. Terima kasih sahabat Andri Safitri, juga sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Insya Allah akan kita sambung dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan berbincang begitu ya sahabat MK bersama dengan reporter MK FM Bandung, ada sahabat Siva Hoironisa, di mana topik yang dihadirkan ini berkaitan dengan Hari Populasi Sedunia ya sahabat MK, menjaga momentum bonus demografi menyiapkan Indonesia Emas. Selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini, selamat mendengarkan.

Sahabat MQ, momentum Hari Populasi Sedunia setiap 11 Juli ini menjadi pengingat bahwa jumlah penduduk bukan sekedar angka statistik, melainkan model pembangunan yang menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Peringatan ini menegaskan kembali sahabat MQ bahwa manusia adalah pusat dari seluruh proses pembangunan. Dan bagi Indonesia, pesan tersebut terasa semakin penting karena bangsa ini sedang berada pada periode bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh

0: Khoirunnisa. Namun tentunya silakan kami juga mengundang Anda sahabat MG untuk ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan sudut pandang Anda sahabat MG berkaitan dengan topik di kesempatan pagi hari ini sahabat MG. Hari Populasi Sedunia di 2026 menjaga momentum bonus demografi menyiapkan Indonesia Emas. Nah, pertanyaannya sahabat MG, jumlah penduduk usia produktif Indonesia sedang berada pada masa emas. Kalau menurut Anda, apakah kita sudah cukup siap memanfaatkan peluang bonus demografi? Termasuk di tengah pesatnya perkembangan AI, apakah bonus demografi ini masih menjadi peluang besar atau justru menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda Indonesia, sahabat MG? Silakan kami nantikan sudut pandang Anda, termasuk Anda bisa menyampaikan memilih polling kalau menurut Anda apa yang paling menentukan agar Indonesia benar-benar masih ataupun meraih tadi ya manfaat bonus demografi, apakah pendidikan dan juga peningkatan kualitas SDM, yang kedua tersedianya lapangan kerja yang memadai, yang ketiga karakter, integritas dan etos kerja generasi muda, atau di polling yang keempat kesiapan menghadapi perkembangan teknologi dan artificial intelligence ataupun AI. Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan sahabat reporter MKFM Bandung dari tim Kamar Berita, ada sahabat Syifa Khoirunnisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khoirunnisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Elfaris.
0: Ya, masih dalam momentum tadi peringatan ya, begitu sahabat Syifa, momentum Hari Populasi Sedunia yang diperingati ini di setiap tanggal 11 Juli, begitu ya sahabat Syifa dan juga sahabat Syifa. Dan ini tadi menjadi pengingat ya sahabat Syifa bahwa jumlah penduduk bukan sekedar angka statistik saja, melainkan menjadi modal pembangunan terus juga di Indonesia ya sahabat Syifa.
1: Betul sekali sahabat Rizky, karena kita lihat Indonesia ini ternyata sudah memasuki 5 besar ya dalam jumlah penduduk Indonesia ataupun jumlah penduduk dunia yang mencapai lebih dari 287 juta jiwa sahabat MK. Kita berada pada urutan keempat setelah India, Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Artinya di antara negara-negara besar, Indonesia ini memang memiliki potensi yang begitu besar juga terkait dengan sumber daya manusianya. Tidak hanya sumber daya alam yang kaya di Indonesia sahabat MK, tapi sumber daya manusia yang kemudian kalau dikembangkan ini bisa membawa Indonesia untuk menjadi negara maju. Dan bagi Indonesia tentu pesan terkait dengan jumlah penduduk tersebut akan terasa semakin penting, karena kita juga punya cita-cita ya sahabat.
0: Betul.
1: Rizky dan juga sahabat MK, di 2045 ini ada sebuah visi bernama Indonesia Emas. Maka Indonesia saat ini di 2026 menjadi salah satu momentum untuk bisa menjaga bonus demografi yang ada dan juga menyiapkan tadi visi 2045 Indonesia Emas. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar sahabat MK, kalau berdasarkan pembaruan data pendudukan bersih Direktorat Jenderal Dukcapil per Juni 2026 bulan kemarin, ini jumlah penduduk Indonesia memang ditengarai didominasi oleh kelompok generasi Z ya alias Gen Z sahabat MK, disusul dengan generasi milenial dan generasi alpha. Artinya sekarang Indonesia memiliki modal manusia yang sangat besar untuk menjadi penggerak pembangunan di masa depan. Dengan banyaknya penduduk usia produktif ini tentu menciptakan peluang sekaligus tantangan sahabat Rizky.
0: Ya betul, menjadi peluang dan juga tantangan tersendiri, di mana banyak penduduk usia produktif ini juga hadirnya inovasi ya sahabat Syifa, termasuk kewirausahaan dan basis ekonomi nasional. Namun peluang tersebut ini baru akan menghasilkan manfaat ya sahabat Syifa dan juga sahabat MG apabila tadi penduduk usia produktif memiliki pendidikan yang memadai, kemudian juga kesehatan yang baik, serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tanpa kualitas tersebut, tentu jumlah penduduk yang besar justru berpotensi untuk menambah persoalan sosial. Sahabat MK, para ahli demografi menegaskan bahwa bonus demografi bukan hadiah yang otomatis tadi menghadirkan kemajuan. Banyak negara yang pernah menikmati komposisi penduduk usia produktif yang besar, tetapi gagal mengubahnya menjadi pertumbuhan ekonomi karena kualitas sumber daya

0: manusianya belum siap. Dalam konteks Indonesia, kalau kita tarik ya, sahabat Siupa dan juga sahabat MK, tantangan tersebut itu masih terlihat dari tingginya angka pekerja informal. Masih adanya tadi pengangguran usia muda, ketimpangan kualitas pendidikan, dan belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan. Nah tentu tantangan berikutnya juga ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ya sahabat Siupa.
1: Di mana kalau kita lihat dunia saat ini memang bergerak sangat cepat ya, adanya revolusi digital hampir mengubah seluruh sektor kehidupan. Mulai dari bidang pendidikan, semenjak adanya COVID-19 kita mengenal istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh sahabat MG. Termasuk juga perdagangan ketika adanya persoalan ataupun juga peperangan yang terjadi misalnya Iran dan juga Amerika Serikat serta Zionis Israel yang menghambat Selat Hormuz sahabat MG, ini juga terdampak dari konektivitas yang ada, industri hingga pelayanan publik. Maka jenis pekerjaan yang dulu banyak dibutuhkan kini juga mulai berkurang. Sementara profesi-profesi baru ini terus bermunculan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Dengan hadirnya perubahan tersebut, ini tentu saja menuntut setiap individu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning sahabat MK. Tidak cukup mengandalkan ijazah semata, tapi juga kemampuan untuk berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, bahkan juga kolaborasi serta pemecahan masalah dan literasi digital ini menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja masa depan. Bahkan salah satu konsep peluang ekonomi hijau sahabat MK, ini salah satu dari konsep SDGs juga yang kemudian dikembangkan di berbagai negara, melihat bagaimana kondisi Indonesia berkaitan dengan sampah ini juga masih menjadi PR besar. Oleh sebab itu bonus demografi ini juga dipandang sebagai kesempatan untuk yang kemudian membutuhkan tadi ya investasi besar, padahal pembangunan manusianya bukan hanya sekedar infrastruktur kemudian urusan perut sahabat MK, tapi juga bagaimana pendidikan itu dibangun, manusia ini bisa kemudian masyarakatnya, generasi mudanya ini tidak hanya dilihat sebagai kebanggaan jumlah populasi besar semata, tapi juga memiliki kriteria dan juga kualitas yang memadai untuk mendorong visi Indonesia Emas tadi sahabat Rizky.
0: Ya, di sisi lain ini menjadi peluang, tapi di sisi lain juga perlu kesiapan dalam menyambutnya begitu ya sahabat Siupa.
1: Betul.
0: Nah, kami juga mengundang ada sahabat MK untuk berbagi menyampaikan sudut pandangnya berkaitan dengan topik di pagi hari ini, di mana tadi jumlah penduduk usia produktif Indonesia ini sedang berada pada masa emas. Nah, kalau menurut Anda sahabat MK, apakah kita sudah cukup siap memanfaatkan peluang bonus demografi? Dan di tengah pesatnya perkembangan AI begitu ya sahabat MK, apakah bonus demografi ini masih menjadi peluang besar atau justru nih menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda Indonesia? Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandangnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Termasuk Anda bisa berbagi, menyampaikan volleynya, kalau menurut Anda apa yang paling menentukan agar Indonesia benar-benar meraih manfaat bonus demografi? Apakah yang pertama pendidikan dan peningkatan kualitas SDM? Yang kedua tersedianya lapangan kerja yang memadai? Yang ketiga karakter, integritas, dan juga etos kerja generasi muda? Atau yang keempat sahabat MK, kesiapan menghadapi perkembangan teknologi dan juga artificial intelligence ataupun AI? Kami nantikan dan insya Allah akan kita sambung juga menyapa ya sahabat MG yang sudah bergabung ya sahabat Siupa di termin selanjutnya. Kami nantikan dan kita akan simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Oh. Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter sahabat Siva Heronisa. Masih di kebersamaan kita sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang, dan silahkan kembali kami mengundang Anda untuk juga berbagi, menyampaikan sudut pandang yang berkaitan dengan topik ataupun tema yang dihadirkan di pagi hari ini, di mana jumlah penduduk usia produktif Indonesia sedang berada di masa emas begitu ya sahabat MK. Nah, menurut Anda, apakah kita sudah siap memanfaatkan peluang bonus demografi ini? Dan di tengah pesatnya perkembangan AI, apakah bonus demografi masih menjadi peluang besar atau justru ini menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda Indonesia? Silakan menurut Anda sahabat MG sudut pandangnya seperti apa? Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat Cipa, sahabat MK yang sudah bergabung, seperti ada Ibu Lina dari Buah Batu, di mana disampaikan sudut pandangnya kalau dari Ibu Lina tentu sangat perlu peningkatan kualitas dan juga etos kerja generasi muda. Di mana berkali-kali juga ini Ibu Lina juga memasang begitu ya berbagai iklan lowongan kerja, ini sangat banyak sekali yang mendaftar dan juga melamar, tapi sangat sulit untuk mendapatkan yang berkualitas. Sehingga bisa memanfaatkan dengan baik teknologi yang ada, jangan sampai malah justru menjadi ancaman ataupun merusak generasi muda sekarang. Terima kasih Ibu Lina, karena tentu ini menjadi salah satu yang sangat disayangkan juga begitu ya sahabat Siva, ketika tadi banyak sekali para pencari kerja, tapi di sisi lain juga tidak ada posisi yang menepati ataupun juga sesuai dengan kualitas kualifikasinya begitu ya sahabat Siva.
1: Dan melihat kondisi yang demikian sahabat MK juga sahabat Rizky ini, maka pendidikan memang menjadi memiliki peran yang begitu strategis. Ya, pendidikan ke depan ini bukan hanya bertugas menghasilkan lulusan dengan nilai akademik tinggi saja, tapi juga harapannya membentuk karakter, etika, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Maka dari itu dunia pendidikan juga perlu diharapkan lebih responsif sahabat MK terhadap pertumbuhan industri, perkembangan yang ada, teknologi, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja atau yang dikenal sebagai skill mismatch sahabat MK. Karena tadi ya, pengalaman dari Ibu Lina ini ternyata sudah mencerminkan banyak sebetulnya yang membutuhkan tenaga kerja, tapi ternyata kemampuan dari para tenaga kerja kita sahabat MK ini justru tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan ada. Selain kompetensi, kualitas karakter ini juga yang sekarang diharapkan menjadi faktor yang tidak kalah penting sahabat MK. Karena berkaitan dengan bonus demografi, maka generasi muda diharapkan juga tidak hanya cerdas, tapi memiliki integritas. Ini berkaitan dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, kemampuan menghargai perbedaan, serta komitmen untuk bekerja secara profesional. Mungkin beberapa waktu lalu, kita juga sempat pernah mendengar ya istilah kutu loncat misalnya sahabat Rizky. Iya, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kerja. Dimana ketika orang-orang yang memiliki kualitas baik ini cenderung lebih mudah untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang memang memiliki peluang lebih baik sahabat MK. Dan dengan memiliki sumber daya manusia yang banyak, apalagi berkualitas ya sahabat MK, pintar, cerdas, tapi ternyata tidak memiliki integritas, ini yang kemudian menjadi perusak juga bagi bangsa. Kita lihat bagaimana kemudian amanah-amanah yang harusnya dijalankan ini justru dicederai oleh tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka penyalahgunaan kewenang, rendahnya kepercayaan publik, ini justru akan menjadi ancaman. Maka dari itu pendidikan karakter ini juga perlu berjalan beriringan dengan adanya peningkatan kualitas akademik, agar Indonesia betul-betul memiliki generasi yang unggul secara intelektual sekaligus kuat secara moralnya sahabat MK.
0: Masya Allah. Dan terima kasih tadi ya Ibu Lina dari Buah Batu. Dan itu kalau dilihat dari bagaimana dunia sekarang gitu ya sahabat Sipa, apalagi dengan pertumbuhan teknologi yang begitu cepat, dengan berbagai adanya inovasi-inovasi, termasuk adanya artificial intelligence ataupun AI, ini justru juga dapat menjadi pembangkit ataupun pembangkit produktivitas ya gitu ya sahabat Siva. Apabila tadi generasi muda Indonesia mampu memanfaatkannya, negara yang unggul tadi bukan hanya negara yang memiliki banyak penduduk usia produktif saja, melainkan negara yang mampu mengubah tenaga kerja muda menjadi talenta digital. Apalagi di zaman serba AI sekarang gitu ya, sahabat Siva. Rasanya setiap orang harus juga memiliki kompetensi dasar berkaitan dengan AI ini gitu ya, sahabat Siva.
1: Iya. Karena kalau kita lihat artificial intelligence saat ini, sahabat MK, mungkin di antara Anda yang mendengarkan ini sudah tidak asing ya, sudah mulai bertanyanya pada AI, bukan lagi kemudian membuka buku atau sekedar browsing ya, sahabat Rizky. Maka ini literasi digital juga perlu dihadirkan, karena AI ini sesuai dengan bagaimana kemampuan sang pemberi prompt ataupun sang pemberi perintahnya, sahabat MK. Jadi ketika keterampilan tersebut ini juga bisa diasah, maka artificial intelligence ini bisa menjadi rekan untuk kemudian bertumbuh bersama, bukan kemudian sekedar menjadi membantu atau sekedar atau bahkan menjadi ancaman, sahabat MK. Karena tadi ya, dalam layanan pelanggan chatbot berbasis AI ini ternyata sudah sangat masif ya. Kalau kita lihat mungkin kalau dalam hal pelayanan publik ini ada jam buka ada jam tutup, tapi kalau misalnya chatbot AI ini bahkan 24 jam non-stop, sahabat MK. Maka dalam dunia kreatif ini AI bisa membantu membuat konsep, bahkan juga menjadi teknologi yang serbaguna untuk mengubah cara manusia bekerja ke depannya. Tapi tadi ya, sebagaimana diingatkan juga, bahwasannya AI tidak hanya membawa efisiensi, tapi juga adanya risiko. Maka pekerjaan yang bersifat rutin, berulang, berbasis aturan sederhana, ini sangat mudah untuk diotomatisasi atau terdampak. Maka dari itu, kehadiran generasi muda yang lebih cakap digital, sahabat MK, memiliki integritas, dan juga tadi tentunya berpendidikan, ini harapannya bisa menjadi sumber daya ataupun juga energi untuk membawa visi Indonesia Emas 2045 tadi, sahabat Rizky.
0: Dan ya, momentum Hari Populasi Senin ini juga mengingatkan bahwa ukuran dari keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh banyak jumlah penduduk, tapi oleh kualitas manusianya. Termasuk Indonesia memiliki modal itu begitu ya, sahabat Sipa dan juga sahabat MK, modal demografi yang sangat besar, dan pada saat yang sama dunia sedang memasuki era AI tadi yang dapat mempercepat produktivitas sekaligus juga menantang kesiapan manusia. Namun jendela kesempatan tersebut tentu tidak akan berlangsung selamanya. Para ahli juga memperkirakan puncak bonus demografi Indonesia hanya terjadi dalam rentang waktu tertentu saja begitu ya, sahabat Sipa. Sebelum pada akhirnya masyarakat memasuki fase penuaan penduduk. Karena itu, sahabat MP, waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk memperkuat di kualitas pendidikan, kesehatan, integritas, inovasi, literasi digital, dan bahkan kesiapan menghadapi transformasi teknologi. Apabila tadi seluruh pihak mampu juga bergerak bersama, bonus demografi dapat menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia dan juga AI tadi ya, sahabat Sipa dan juga sahabat MK, menjadi akselerator produktivitas nasional. Dan sebaliknya, jika kesempatan ini terlewatkan, sejarah mungkin akan mencatat bahwa peluang terbesar bangsa justru gagal untuk dimanfaatkan. Terima kasih sahabat MK Anda sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya di edisi pagi hari ini, termasuk juga Anda yang menyampaikan atensi melalui SMS dan juga di berbagai platform media sosial Radio MK FM Bandung. Terima kasih sahabat Siva juga atas kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM Bandung. Sahabat Siva, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Sudut Pandang bersama dengan sahabat reporter sahabat Sipa Horonisa dari tim Kamar Berita MK FM Bandung, berkaitan dengan topik tadi ya sahabat MK, Hari Populasi Sedunia di tahun 2026, menjaga momentum bonus demografi, menyiapkan Indonesia Emas. Insya Allah akan kita sambung kebersamaannya di segmen selanjutnya sahabat MK, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kita akan kembali belajar bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita, Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, di mana melanjutkan bahasan-bahasan di dua pekan sebelumnya ya sahabat MK. Ini kita akan coba lebih dalam berkaitan dengan mendidik anak untuk mencintai sholat di bagian yang pertama pagi hari ini. Hadir sesaat lagi untuk Anda dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

Tepat di menit ke-41, sahabat MK lepati jam 7 pagi hari ini. Kita sambung kebersamaannya dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, Founder Teladan Rasul. Melanjutkan tema sahabat MK, kali ini kita akan coba lebih dalam berkaitan dengan mendidik anak untuk mencintai sholat. Karena tentu setiap orang tua ingin ya sahabat MK meninggalkan warisan terbaik, mewariskan ataupun meninggalkan legacy yang baik gitu ya sahabat MK untuk anak-anaknya. Bukan hanya rumah yang nyaman ataupun juga pendidikan yang tinggi, tetapi juga hati dan juga jiwa yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seorang anak mencintai sholat, ia sedang membangun hubungan yang akan menjaganya seumur hidup. Lalu bagaimana sebenarnya sahabat MK untuk menumbuhkan rasa cinta itu? Apakah cukup dengan menyuruh tadi ya sahabat MK memerintahkan, atau justru dimulai dari teladan dan suasana keluarga yang baik begitu sahabat MK? Nah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam Bincang Manajemen Keluarga dalam rangkaian Inspirasi Pagi di edisi hari ini. Anda pun bisa ikut bergabung ya sahabat MK, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya yang ingin Anda diskusikan ataupun juga atensi berbaginya, termasuk Anda yang menyimak langsung melalui live TikTok di @mkfmbandung ataupun juga di Instagram @mkfmbandung. Anda bisa sampaikan atensi berbaginya langsung melalui kolom komentar. Dan tentu ya sahabat MK, tidak ada orang tua yang berharap anaknya jauh dari sholat sahabat MK. Namun di tengah tantangan di era sekarang sahabat MK, mulai dari gadget, aktivitas di sosial media, dan berbagai aktivitas lainnya, tantangan untuk mendidik anak justru tadi agar mencintai sholat terasa semakin besar. Pertanyaannya sahabat MK tentu, apakah yang paling penting diajarkan terlebih dahulu kalau menurut Anda? Apakah disiplin sholat ataupun rasa cinta kepada sholat? Nah, kira-kira apa sahabat MK yang Anda sudah ikhtiarkan? Termasuk kalau menurut Anda, apa yang paling berpengaruh agar anak bisa mencintai sholat? Apakah yang pertama teladan dari orang tua, yang kedua pembiasaan sejak usia dini, atau yang ketiga lingkungan dan teman yang baik, atau yang keempat sahabat MK, nasihat serta motivasi yang terus diberikan? Silakan sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya.

Kembali lagi sahabat MI, bahwa tidak sedikit orang tua yang merasa sedih begitu ya sahabat MI, yang mungkin pernah Anda alami ataupun rasakan ketika harus berkali-kali begitu ya sahabat MI mengingatkan untuk sholat. Padahal tujuan kita bukan sekedar tadi membuat anak melaksanakan sholat, tapi menghadirkan kerinduan, menghadirkan sebuah kebutuhan justru dalam melaksanakan sholat. Kebutuhan dalam hatinya untuk berkomunikasi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini yang lahir dari rasa cinta tentu akan terasa berbeda ya sahabat MG dengan sholat yang lahir karena terpaksa. Lantas sebenarnya bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa mendidik ataupun menanamkan cinta kepada sholat kepada anak itu sejak dini? Insya Allah di pagi hari ini kita akan nantikan perbincangannya bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, berkaitan dengan mendidik anak mencintai sholat di bagian yang pertama kali ini. Insya Allah sahabat MG, silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

Dan silakan sahabat MB Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi kebersamaan Anda, sahabat MG. Tentu tidak ada orang tua yang berharap anaknya jauh dari sholat tadi ya, sahabat MG. Namun tentu berbagai tantangan juga hadir dalam kehidupan anak, mulai dari mungkin gadget ya sahabat MG, hingga berbagai aktivitas lainnya. Tantangan untuk mendidik anak agar mencintai sholat terasa semakin besar. Nah, Anda bisa sampaikan kalau menurut Anda apa yang paling berpengaruh begitu sahabat MG agar anak mencintai sholat. Apakah yang pertama teladan dari orang tua, atau yang kedua pembiasaan sejak usia dini, yang ketiga lingkungan dan teman yang baik, atau bahkan yang keempat adalah nasihat serta motivasi yang terus diberikan. Nah, kira-kira kalau menurut Anda sahabat MG apa sebenarnya yang paling berpengaruh agar anak bisa mencintai sholat? Sampaikan atensinya melalui nomor di 0811 224 1027.

0: Karena tentu setiap keluarga mempunyai tantangannya tersendiri ya sahabat MK, dalam bagaimana mendidik anak begitu ya sahabat MK untuk bisa mencintai sholat. Lalu ikhtiar seperti apa sahabat MK yang bisa Anda ikhtiarkan ataupun bisa Anda coba agar anak mencintai sholat? Nah, insya Allah kita akan bincangkan di pagi hari ini bersama dengan Kang Arif. Alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, Founder Teladan Rasul. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arif di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, baik sekali Kang Rizky. Mudah-mudahan Kang Rizky juga diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Senang sekali rasanya bisa bersilaturahim kembali bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini, menemani ya. Ruang dengar sahabat MK, dan kali ini dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Nah tentu ini menjadi rangkaian juga ya tema yang dihadirkan begitu Kang ya, Arif. Dari betul. Awalnya bagaimana kompak dalam berumah tangga, termasuk juga bagaimana menghidupkan sholat di dalam keluarga. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan coba lebih dalam berkaitan dengan poin untuk mendidik anak mencintai sholat. Nah, di awal mungkin Kang Arif sebagai juga pengantar dan juga menyapa sahabat MK, apa sebenarnya menjadi hal ataupun juga menjadi latar belakang bagaimana anak ini harus mencintai sholat begitu Kang Arif?
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri waisirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat, ini masih rangkaian ya, Kang Rizky, masih rangkaian. Saya ingin menghadirkan bahwa ketika kita berumah tangga, ketika kita memiliki anak, maka kita perlu terus ingatkan diri kita bahwa yang terpenting adalah tujuan kita. Tujuan kita itu adalah untuk masuk surga sama-sama sekeluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan ada surga Aden di mana kita itu insya Allah akan masuk ke sana bersama dengan orang tua kita, pasangan hidup kita, dan anak keturunan kita. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh, yang mengikuti mereka dalam kesolehan dari orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak keturunan mereka. Maka fokus kita, ikhtiar kita, termasuk juga pendidikan kita untuk anak-anak kita adalah bagaimana agar diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita nanti masuk surga. Sehingga jadi masuk surga sama-sama sekeluarga. Dan kabar baiknya, Kang Rizky, kabar baiknya adalah ketika urusannya surga, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada amalan yang menjadi kunciannya surga, kunciannya hisab di akhirat. Amalan yang paling penting yaitu sholat.
0: Sholat.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali, pertama dan utama akan dihisab hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tapi nauzubillah, kalau sholatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi.
0: Jadi penentu ya, Kang Arif.
1: Jadi penentu, jadi. Jadi kan tadi ya, kita tujuannya masuk surga sama-sama sekeluarga.
0: Iya.
1: Dan kalau misalnya kaitan dengan amal yang paling penting, yang pertama dan utama, agar kita sama-sama masuk surga sekeluarga, maka kita diberitahu oleh Rasulullah, amal pertama yang akan dihisap, amal utama yang akan dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Tapi na'udzubillah, kalau seseorang sholatnya buruk, maka dia akan menyesal dan merugi. Maka ayah dan bunda, dan termasuk semua sahabat-sahabat, hal yang paling pertama dan utama yang akan dihisap pada diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita adalah sholat. Maka hal pertama dan paling utama untuk kita didik ke anak-anak kita adalah sholat. Adalah sholat. Karena kita mau masuk surga. kita mau anak-anak kita masuk surga. Kita sudah diberitahu oleh Rasulullah, amalan yang pertama dihisap, yang utama dihisap pada anak-anak kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan beruntung, akan bahagia, selamat. Tapi kalau jelek, nauzubillah, maka seseorang itu akan menyesal dan berugi. Maka fokus kita, perhatian kita, ketika secara umum tadi ya, secara komprehensif kita katakan, fokus orang tua terkait dengan pendidikan yang paling utama adalah agar anaknya masuk surga. Agar dia, pasangan, dan anak-anak masuk surga. Kan gitu, Kang?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ketika dalam tataran yang lebih spesifik, lebih teknis, amalan yang pertama akan dia jaga, dia didik, dia biasakan, dan seterusnya itu adalah sholatnya. Maka yang pertama dan utama untuk didoakan, dipikirkan, diperhatikan, diikhtiarkan, dididik, dirisaukan, dikhawatirkan, dibiasakan, ya, yang membuat orang tua itu gembira atau marah, senang atau sedih, itu adalah sholat. Jangan sampai orang tua itu sedih kalau misalnya anaknya turun peringkatnya, yeah, tapi gak sedih kalau misalnya gak menjaga sholat.
0: Na'udzubillah.
1: Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Karena tadi kan, kita kan fokus tadi yang di awal ya Kang ya.
0: Yeah.
1: Gimana saya, pasangan, anak-anak masuk surga. Amal pertama dan utama dihisap untuk jadi jalan keberuntungan, keselamatan adalah sholat. Maka kalau dalam tataran yang lebih spesifik, walaupun tentu gak hanya ini ya, tapi yang paling utama dan yang paling pertama jadi sumber pikiran, fokus, perhatian, ikhtiar, pendidikan, pembiasaan, bahagia, sedih, ya, senang dan gelisah, lapang dan sempit bagi orang tua dan seterusnya bagi orang tua, itu adalah sholat anak-anaknya. Bagi orang tua, bisa jadi ya sedih juga ya kalau anaknya dari peringkat 1 jadi peringkat 2, 2 jadi 3, itu sedih juga.
0: Betul.
1: Tapi porsi sedihnya itu jauh berbeda ketika anaknya, nauzubillah, terkait dengan sholat itu mulai lalai dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala spesifik memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini masih menguatkan kembali ya, mengingatkan yang sebelum-sebelumnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastobir 'alaiha. Dan bersabarlah. Ya Allah yang memberikan rizki, Allah tidak meminta rizki, Allah memberikan rizki. Dan di akhirnya kabar baiknya adalah wal'akibatu lil taqwa. Dan akhir yang baik di dunia maupun di akhirat nanti di surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau akhir yang baik tadi, sama-sama masuk surga sekeluarga, wa'mur ahlaka bis-shalah, wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Agar apa? Agar dapat janji Allah di akhir tadi, wal akibatu littaqwa. Dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat sahabat-sahabat, ketika juga dalam surat At-Tur, surat ke-52, ayat ke-26, ketika di 21-nya Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Nah, dijelaskan, dan kami tidak akan menzolimi, akan diberikan haknya. Para ulama menjelaskan, maksudnya itu adalah di surganya itu dalam tingkatan yang sama, Allah mengangkat yang di bawah untuk sama bareng sama orang tuanya atau anak-anaknya atau pasangannya. Tapi ketika nanti orang-orang penduduk surga itu saling berbicara, saling bertanya dan segala macamnya ya, mereka saling berhadapan-hadapan, mereka saling bertanya tentang bagaimana dulu ketika di dunia. Nah, ini kabar baik juga bagi kita. Kabar baiknya adalah di ayat 26-nya mereka orang-orang di surga tadi, mereka ngasih tahu tuh Kang, kunciannya. Kunciannya adalah itu, fi ahlina musyfikin. Kami dulu ketika di dunia, ketika ada bersama dengan keluarga kami, itu sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Masya Allah.
1: Jadi memang ada aktivitas untuk saling jaga. Jadi keluarga itu sahabat-sahabat, mulailah kita ubah. Keluarga yang baik itu bukan keluarga yang semuanya selalu tertawa setiap hari. Selalu lapang rezekinya setiap hari. Tapi yang baik itu adalah ketika bersama di tengah-tengah keluarga, ada saling mengingatkan untuk takut kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah.
0: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Karena itu yang ternyata jadi ciri-ciri keluarga surga. Keluarga surga itu bukan kami sepanjang itu kaya terus, kami sepanjang itu mobilnya banyak terus, kami sepanjang hidup itu tertawa terus gitu. Bukan. Tapi ternyata kunci atau ciri bahagianya itu adalah ketika kami di tengah-tengah keluarga kami lapang sempit, tertawa menangis, ya, bahagia sedih, dan seterusnya, mereka mengingatkan untuk takut kepada Allah. Dan itulah jadi ciri keluarga kita hendaknya, ya, itulah yang jadi ciri pendidikan kita, bahwa bagi kita untuk mendidik anak-anak, boleh kita kadang-kadang alhamdulillah banyaknya lapang rezeki kita, tapi kadang-kadang bisa jadi ada momen sempit. Boleh kita banyak bahagia tersenyum, tapi kadang-kadang wajar kita gelisah, wajar kita untuk bersedih. Boleh kita sepanjang tahun kita sehat, tapi kadang-kadang wajar juga kita untuk flu, sakit, dan segala macam. Boleh semuanya, sahabat-sahabat. Itu gak ada masalah. Yang jangan adalah ada waktu kosong untuk kita selalu mengingatkan untuk takut kepada Allah. Mengingatkan untuk kita wa'mur ahlaka bis-shalah. Jangan ada masa kosong, baik lapang atau sempit, senang, sedih, dan seterusnya, sehat, sakit, dan seterusnya. Jangan sampai ada masa kita itu lalai untuk mengingatkan anak kita tentang sholat, tentang beribadah, tentang takut kepada Allah, dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti di sesi kedua kita mulai agak lebih spesifik, Kang. Bagaimana sebenarnya kita gali ya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan, Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, muru abna akum, perintahkan anak-anakmu bis sholah lisab isinin. Alhamdulillah. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Nanti itu akan kita bahas. Ternyata 7 tahun itu bukan pendidikannya, tapi perintahnya. Nanti ada masa pondasinya. Pendidikannya itu ya sejak anak kita. Kita tahu bahwa kita diamanahi anak ya, sejak anak kita ada di kandungan ibunya itu sudah mulai mendidik. Sejak anak kita lahir itu sudah mulai mendidik. Rasulullah memerintahkan muru abna'akum bisholah lisabi isinin, perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Itu memerintahkan di 7 tahun, bukan mendidiknya. Bukan membangun fondasinya. Nanti kita akan insya Allah kita bahas. Mangga.
0: Baik, Kang Arif. Ya, so di termin selanjutnya kita akan tadi lebih dalam ya, sahabat MG, terkait dengan kapan sebenarnya waktu terbaik mulai mengenalkan sholat kepada anak. Karena berbeda tadi ya, sahabat MG, bentuk pendidikan atau tadi bentuk untuk mulai memerintahkan untuk sholat, sahabat MG. Nah, insya Allah kita akan sambung di termin selanjutnya. Dan silakan kami juga mengundang Anda, sahabat MG, untuk ikut berbagi memanfaatkan layanan interaktifnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-2241027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun bahkan atensi berbagi yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini, sahabat MG. Kalau menurut Anda, apa yang paling berpengaruh agar anak mencintai sholat? Apakah yang pertama teladan dari orang tua, atau yang kedua pembiasaan sejak usia dini, yang ketiga lingkungan dan teman yang baik, atau yang keempat ini adalah nasihat dan motivasi yang terus diberikan? Kira-kira apa, sahabat MG? Dan silakan Anda yang juga menyimak melalui live streaming di TikTok MG FM Bandung dan juga Instagram MG FM Bandung, juga bisa Anda sampaikan atensi pertanyaan ataupun follow-nya melalui kolom komentar untuk nantinya kita diskusikan bersama dengan Kang Arif Rahman Dobes.

dan sahabat MG, Anda menyimak dimanapun berada, ataupun melalui apapun, baik melalui frekuensi di 102 ataupun melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung. Yuk bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis, sahabat MG, silakan. Anda bisa mendaftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Insya Allah akan kita sambung kebersamaannya bersama dengan Kang Arif selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MG, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan juga kenangan yang tidak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan Roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga Sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan menggapai puncaknya sahabat MG pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
8: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio.
9: Sahabat MG, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat

0: Tepat di menit ke-11 sahabat MK lepas di jam 8 pagi hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah akan kita kembali sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga di pagi hari ini sahabat MK. Namun sebelum itu silakan kembali kami mengundang Anda untuk bisa ikut juga bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan sahabat MK atensi pertanyaan ataupun atensi berbaginya, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok MK FM Bandung, kemudian juga YouTube at MK FM Bandung, dan di kanal YouTube, channel YouTube at MK FM Live Kajian. Anda bisa tuliskan atensinya langsung di kolom komentar. Dan baik Kang Arief, insya Allah kita kembali sambung. Dan tadi menjadi sempat disampaikan bridging yang akan dibahas di termin yang kedua begitu Kang Arief, yeah. Terkait dengan kapan sebenarnya tadi waktu terbaik untuk tadi mulai mendidik anak berkaitan dengan sholat, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky. Sahabat-sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, beliau bersabda, muru abna akum bis sholah bisa bini sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, awadribuhum, hukumlah mereka, pukullah mereka, alaiha li asyri sinin. Kalau misalnya mereka tidak melaksanakannya atau enggan melaksanakannya di usia 10 tahun. Sahabat-sahabat, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Rasulullah menjadikan usia 7 tahun itu sebagai usia memerintahkan, menyuruh, ya, perintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita perintahkan, misalnya Kang Rizky ya, kalau anak 7 tahun, perintahkanlah ia untuk naik sepeda dari rumah ke sekolahnya. Maka yang kita perlu pahami adalah mendidik anak, ya, mengajar anak, melatih anak untuk bisa naik sepeda itu bukan ketika hari H anak kita perintahkan untuk naik sepeda. Iya kan?
0: Betul.
1: Secara akal sehat kita memikirkan bahwa karena kita sayang sama anak kita, umur 7 tahun diperintahkan Rasul untuk sholat, maka sebelumnya kita perlu siapkan pondasinya. Maka menyiapkan pondasi itu dari sebelumnya. Kalau tadi sepeda, ya berarti dari sebelum hari H itu kita kasih tahu ilmunya, kita kasih tahu batasannya, kita kasih tahu amannya, tidak amannya, ya. Badan sampai ke keterampilan-keterampilannya. Ya, adapun setelah nanti naik sepeda tadi, kita dampingi kan gitu ya. Kita dampingi apa yang pondasi-pondasi itu sudah dilakukan, maka perlu untuk kita perbaiki. Nah, sahabat-sahabat, jadi poin yang pertama yang ingin kita kuatkan dalam mendidik anak mencintai sholat adalah bahwa memerintahkan anak untuk sholat itu usia 7 tahun. Tapi membangun pondasi adalah dari sebelum-sebelumnya. Ada sebuah kutipan, ya, perkataan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, bermainlah bersama anakmu di usia 7 tahun pertama. Disiplinkan, didik dan disiplin, disiplinkanlah ia di 7 tahun ke kutipan, ya, perkataan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, bermainlah bersama anakmu di usia 7 tahun pertama.

0: Kemudian 7 tahun ketiga itu sudah memetik hendaknya. Berarti umur 14 ke atas itu sudah memetik, dia sudah kita seperti sahabat. Jadi tinggal mengevaluasi bersama dan seterusnya. Nah, maka sahabat-sahabat, ayah bunda, apa yang paling penting? Ini sepertinya enggak selesai di satu pertemuan ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Apa yang paling penting ketika kita mendidik anak kita di usia 0 sampai 7 tahun? Yang paling penting adalah kesadaran bahwa itu adalah momen untuk kita membangun pondasi. Kalau memerintahkan anak usia 7 tahun, maka pondasinya itu kita bangun dari 0 sampai 7 tahun dari sebelumnya. Jadi 0 sampai 7 tahun sahabat-sahabat itu adalah momen waktu terbaik untuk kita membangun pondasi. Pondasi apa, Kang Arif? Pondasi untuk mengenal dan mencintai Allah. Mengenal dan mencintai Allah. Karena ada kaitannya, Kang. Para ulama menyampaikan, barang siapa man arafallah, barang siapa yang mengenal Allah, ahabballah, dia akan mencintai Allah. Man ahabballah, barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Kan kita pengen anak kita 7, 10 itu mulai masuk ke tahapan taat ya, mulai masuk ke tahapan melaksanakan sholat, kan tadi ya. Tapi ternyata ada kuncinya, ada pondasinya. Taat itu bisa didapat ketika dia kenal, setelah kenal dia cinta. Kalau dia cinta, dia akan mudah untuk taat. Inilah sebenarnya jawaban. Nanti boleh kita tanya jawab ya. Mungkin sebagian di sini ayah bunda ada yang anaknya sudah remaja. Aduh, kok saya anak saya remaja masih ngedengerin 0,7? Oh enggak, ini jawabannya. Kalau anak kita remaja, kalau anak kita dewasa, bahkan kalau kita lihat kan orang-orang yang tua yang enggak mau sholat, berat untuk sholat, jawabannya adalah dia belum kenal dengan Allah, karena itu dia tidak cinta kepada Allah, karena itu dia berat bahkan enggak mau untuk sholat. Kalau dia kenal sama Allah, gak mungkin ada manusia yang kenal sama Allah gak cinta sama Allah. Dan gak mungkin orang yang sudah cinta kepada Allah berat untuk beribadah kepada Allah. Iya kan? Barang siapa yang kenal kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Itulah jawabannya, tinggal kita balik. Kalau kita lihat anak kita sulit untuk taat kepada Allah, berarti dia belum cinta kepada Allah. Kalau dia belum cinta kepada Allah, berarti dia belum kenal kepada Allah. Itulah jawabannya. Kang Arif, lantas apa yang dilakukan? Ya mulai dari awal, tangganya itu memang seperti itu. Mulailah dari berjuang bersama anak, membersamai anak, untuk mengajak anak mengenal Allah. Kalau dia kenal, dia akan cinta. Kalau dia cinta, dia akan mudah untuk taat. Ya gimana sih, Kang, namanya kita cinta sama pasangan hidup kita ya, dipanggil pasangan hidup kita yang ketemu ya di restoran ini gitu, udah lama gak ketemu gitu misalnya ya. Dia akan bahagia untuk jalan ke sana gitu. Sama seperti kita laki-laki bahagia untuk jalan ke masjid. Kalau dia gak mau untuk sholat, berat untuk ke masjid, berat untuk sholat, gak cinta berarti. Kalau gak cinta, kenapa orang bisa gak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena gak kenal. Jadi ini jawaban, gak ada, tidak ada, mohon maaf, tapi tidak ada jalur instan.
1: Jalan pintas ya.
0: Jalan pintas. Ini memang judulnya itu membahagiakan, mendidik anak mencintai sholat. Tapi gak ada jalur instan untuk mendidik anak mencintai sholat, kecuali memang kita berusaha untuk mengenal dan mendidik anak untuk mencintai Allah. Kadang-kadang, ini kadang-kadang, ada anak yang di depan orang tuanya dia sholat. Tapi karena terpaksa, gitu. Karena takut. Makanya banyak kadang-kadang kasus kan di pesantren dan seterusnya, ketika di pesantren sholat. Ketika di rumah dimarahin, ayahnya takut sama itu sholat. Tapi setelah itu, udah ngekos jauh dan seterusnya, kejaga gak tuh, Kang? Kalau gak punya kenal sama cinta sama Allah. Susah kan? Susah. Itu aja, dari sini aja kita udah terbayang tuh. Sulit tuh terbayang gitu. Maka kita orang tua memang

0: nggak bisa jalan pintas, nggak bisa ngambil jalan instan. Kalau mau modal otoriter, marah-marah, hukuman dan segala macam saja, bisa di depan kita, anak kita itu bisa sholat. Selama dia masih butuh sama kita, dia akan lakukan itu. Dengan ancaman dan seterusnya bisa. Tapi kalau dia, setelah kita, pertanyaannya Nabi Yakub kan, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Itu gak akan bisa didapatkan. Setelah kita meninggal, anak-anak terus akan menjaga sholat dan seterusnya. Kecuali kita, tentu kita ikhtiar dan doa ya. Ini tentu bukan apa rumus paten 100%, bukan, tapi kecuali kita berusaha untuk mengikhtiarkan anak kita kenal, anak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nanti akan membuat anak-anak kita setelah jauh dari kita, bahkan setelah kita meninggal dunia, mudah-mudahan dia terus akan dijaga. Kenapa? Karena dia punya Allah. Dia itu udah kenal sama Allah. Dia itu cinta kepada Allah. Dan itu adalah warisan terbaik lah kalau bagi saya untuk anak-anak kita. Anak-anak kita apalagi zaman sekarang ya Kang ya. Mm-hmm. Anak-anak Gen Z itu katanya gampang insecure, gampang overthinking, gampang apa? Gampang stres, gampang gelisah dan segala macam. Gampang gak tenang. Ya, tenang itu ada pada sholat, ada pada zikir. Hati yang kuat itu ketika dia bersama Allah. Dia gak akan mungkin bisa goyah, dia gak akan mungkin bisa hancur ketika dia bersama dengan Allah. Kalau bareng sama kita, ya pikirin aja lah para orang tua, termasuk saya. Kalau kita andelin diri kita, anak saya akan sukses ketika bersama, selama saya masih ada. Masalahnya 5 menit lagi, Anda masih hidup gak? Gitu.
1: Betul.
0: Iya kan? Saya ini tadi agak terlambat, mohon maaf sahabat. Jadi kemarin sore salah satu security di komplek kami meninggal dunia.
1: Innalillahi wa inna.
0: Baru melayat kan maghrib, mensolatkan itu maghrib. Tadi dini hari tetangga saya meninggal dunia. Benar. Jadi tadi pagi saya baru mensolatkan. Jadi kalau kita orang tua ngerasa bahwa oh saya siap Kang Arif, saya siapin tabungan untuk pendidikan anak saya. Ya bagus, itu memang wajib gitu ya. Saya siapin. Tapi jangan merasa bahwa anak kita itu akan bisa sukses, akan bisa selamat, akan bisa kuat karena kita, karena tabungan kita, karena perjuangan. Bukan. Anda yang berpikir itu, satu menit lagi Anda masih hidup saja gak bisa jamin. Kalau Anda mati, anak Anda gimana? Kan gitu. Anak kita itu, sahabat-sahabat, hanya bisa kuat kalau dia kenal sama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita meninggal dunia 1 menit lagi, mau kita meninggal 200 tahun lagi, kalau dia sudah kenal sama Allah, anak kita itu baik-baik saja. Gitu. Jadi ini penguat bagi kita bahwa memang bahasannya Kang mencintai salat, tapi ceritanya adalah tentang pondasinya itu adalah bagaimana mengenal dan mencintai Allah. Lantas pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan biasanya ya, saya jawab aja sebelum ditanyakan nih. Kang Arif, kalau umur 0-7 tahun tadi kan pondasi. Kalau 0-7 tahun itu belum saya lakukan mengenal sama mencintai Allah, terus bagaimana? Waktu terbaik pertama adalah 0-7 tahun. Waktu terbaik kedua adalah sekarang.
1: Sekarang.
0: Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Waktu terbaik ketiga kapan? Nah, saya nggak mau bahas waktu terbaik ketiga. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Nah, waktu terbaik ketiga adalah sekarang. Dan sahabat-sahabat, kalau kita ingin anak kita itu semakin soleh, semakin taat, semakin luar biasa, suksesnya dunia akhiratnya, semakin baik ibadahnya, kita perlu bayangkan anak kita ini, kira-kira kesuksesannya ibadahnya itu, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, seperti gedung. Kalau kita harapkan dia punya level kesolehan, ketakwaan, ya kontribusi ke lapangan, rizki dan seterusnya, itu misalnya gedung lantai 30, maka pondasi kenal dan cinta Allah juga harus semakin kuat
1: menghujam.
0: Tadi tuh Kang, efeknya, ya efek yang kadang-kadang buruk itu anak dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk tahajud 11 rakaat, dipaksa untuk ini, ke atasnya dipaksa naik, bawahnya itu kosong. Maka ketika yang kan dijaga tuh si anak sama orang tua yang tadi ya, karena orang tuanya marahin terus, karena orang tuanya ngeliatin terus dan seterusnya. Ketika gak bersama dengan orang tuanya, penjaganya lepas, rapuhlah si anak.
1: Anak.
0: Gitu. Makanya nauzubillah, biasanya nauzubillah. Kalau ada yang seorang syekh, dia misalnya melakukan pelecehan dan segala macam, ada kemungkinan dia gak kenal dengan Tuhannya. Dia gak cinta dengan Tuhannya. Gimana bisa orang yang kenal sama Tuhannya, cinta sama Tuhannya, melakukan perbuatan yang sangat keji. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, ini memang gak ada jalan instan memang. Ya, gak bisa kan mau apa? Kang Arif, gimana caranya saya mau bangun gedung 30 lantai, tapi kalau bisa pondasinya itu saya ngecornya itu cuma setengah hari. Gak ada itu. Udah kita tutup aja, gak ada memang. Ya, ya kan Chris ya. Nah, itu gak ada, memang gak ada jalan instan. Untuk ini memang gak ada. Makanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat itu wa'mur ahlaka bisholah. Ini kita ulang-ulang ya. Wastobir alaiha. Sabar dalam menjalankannya. Memerintahkan keluarga untuk sholat itu gak sekedar nak sholat dipantengi, bukan. Tapi mengenalkan kepada Allah, bagaimana mencintai Allah. Setelahnya nanti akan mudah untuk taat kepada Allah. Mungkin itu Kang sebagai ya memang kayaknya gak cukup Kang satu itu ya. Karena gak bisa kita lompat-lompat ini. Memang butuh jelas dulu terkait dengan menyuruh anak untuk sholat usia 7 tahun itu akan berhasil ketika kita membangun pondasinya. Ya, dari usia 0 sampai
1: 7 tahun. Masya Allah. Baik Kang Arif dan insya Allah mungkin nanti ada episode ataupun bagian-bagian selanjutnya untuk melanjutkan ya, insya Allah. Dan kita akan jeda terlebih dahulu gitu Kang Arif, untuk juga nantinya kita akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, baik melalui nomor WhatsApp, SMS ataupun juga melalui di kolom komentar live streaming, baik di TikTok MKFM Bandung, kemudian juga di Instagram dan YouTube @MKFM Live Kajian. Jadi masih ada kesempatan ya sahabat MK, silakan ada yang menyimak, baik yang menyimak langsung. Ini Masya Allah ada beberapa orang yang juga menyimak melalui streaming di TikTok MKFM Bandung. Silakan Anda bisa sampaikan atensi, pertanyaan ataupun berbaginya langsung melalui kolom komentar untuk nantinya kita diskusikan bersama dengan Kang Arif. Masih ada termin terakhir kebersamaannya, silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811224 1027. Termasuk kalau menurut Anda sahabat MG, apa yang paling berpengaruh agar anak mencintai sholat, apakah teladan dari orang tua, atau yang kedua pembiasaan sejak usia dini, yang ketiga lingkungan dan teman yang baik, atau yang keempat nasihat serta motivasi yang terus diberikan. Kami nantikan atensinya dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Luki, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Faris dan masih di kebersamaan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, sahabat MQ di termin terakhir kebersamaan dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Dan silakan sahabat MQ juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silakan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099.

0: Baik Kang Arief, kita sambung kembali. Namun sebelum kita sambung, kita akan coba menyapa sahabat MG untuk kali ini menyampaikan atensi pertanyaan ini. Pertama kali ada hamba Allah ini dari Bandung, di mana disampaikan begitu Kang Arief, di mana anak saya mau sholat ketika dijanjikan hadiah, begitu Kang Arief. Kalau tidak ada hadiah, dia malas untuk sholat. Nah, sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk menyikapi ketika memberikan reward ataupun juga punishment kepada anak dalam mengerjakan amal-amal termasuk ibadah, begitu Kang Arief?
1: Ya, sahabat-sahabat, tentu yang pertama kita perlu pahami bahwa tingkat perkembangan otak, psikologis anak itu berbeda-beda. Sehingga memang pendekatan-pendekatan untuk kita menyampaikan ibadah sholat kepada anak itu berbeda. Dan ibadah apapun, contoh misalnya ibadah puasa ketika anak itu belum baligh, masih balita, masih umur 6 tahun, 7 tahun, dulu para sahabiah-sahabiah, para ibu itu bukan dengan menjelaskan bahwa ini adalah puasa diwajibkan nanti, bukan ini dalilnya, bukan, karena itu belum masuk kan anak terkait dengan sisi rasionalnya. Tapi yang justru dibangun itu adalah membangun kebiasaan dengan hal-hal yang menyenangkan, Kang. Makanya dibikin mainan biar anak itu lupa ya bahwa dia sedang lapar. Kalau nangis nanti diajak kemana, disiapin mainan-mainan yang tujuannya adalah membuat lupa. Ya, karena puasa itu kan kaitannya menahan lapar dan dahaga, dan untuk anak-anak itu berat gitu. Maka bagaimana agar dia bisa dibantu? Ya bikinlah lingkungan yang membuat dia bisa melupakan sementara lapar dan ininya. Tentang sholat juga sama, pendekatannya ketika anak-anak tadi di usia 0 sampai 7 tahun, maka yang bisa kita lakukan itu adalah mengkondisikan. Ya, nah, ini nanti sebenarnya di pertemuan selanjutnya ya. Tapi mengkondisikan itu kalau anak misalnya balita, maka di awal mungkin mengkondisikan itu adalah dengan, kalau kebiasaan ya, dengan melihat kita dulu sholat gitu. Melihat aja dulu. Jadi lebih ke keteladanan dan mengobservasi si anak itu, melihat bahwa orang yang paling dia cintai, paling mencintainya itu kok sehari itu subuh sholat, ya, zuhur sholat gitu, selalu sholat observasi. Jadi dia mungkin bermain dan seterusnya itu observasi. Dan ini penting ketika anak mengobservasi orang tuanya itu sholat, karena ini akan jadi pondasi juga. Kayak tadi itu kan pondasi ya. Pondasi itu sangat penting kaitannya dengan anak nanti bisa melesat ke atas gitu. Dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, kontribusi, dan seterusnya. Kalau anak nanti sudah usia mungkin 6 tahun, 7 tahun, ya 5 tahun, itu mulai diajak, mulai membersamai kita. Kalau sama ibu berarti di rumah, kalau sama ayah itu ke masjid. Cuma dengan catatan, anak usia 6 tahun, 7 tahun, itu ketika diajak ke masjid, yang laki-laki juga perlu untuk dibantu, dikondisikan. Kang Arief, tapi kan dia belum sampai akalnya bahwa terkait dengan kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, ini pandangan saya ya, pandangan saya. Tapi sahabat-sahabat, anak kita itu tetap ada kewajiban kita untuk dididik. Nah, ilmu-ilmu dari pakar pendidikan anak, mendidik anak kita terkait dengan ibadah, terkait dengan mungkin sopan santun gitu ya Kang ya, itu adalah dengan perasaan gitu. Contoh ya, contoh. Kalau anak tamu-tamu kita itu datang, tamu kita, sahabat kita datang Kang, kemudian anak kita kan masih belum paham dia, memang belum paham akalnya. Kalau umur 5 tahun, 6 tahun belum paham. Nah, memang gak pas juga kalau kita ngejelasin dalil, ngejelasin rasio, rasional, dan seterusnya. Tapi anak kita sudah punya perasaan, sudah bisa merasakan. Apa yang dilakukan? Ketika anak kita itu mengganggu, misalnya ya, gak sopan, comot sana, comot sini, dan segala macam, yang dilakukan adalah sampaikan bahwa itu membuat ayah itu sedih. Kan dia sedih itu udah ngerti, Kang. Sedih itu udah ngerti. Sampaikan bahwa itu mengganggu, bikin gak nyaman. Gak nyaman itu udah ngerti. Kalau dengan kata-kata itu gak bisa, anak kita perlu untuk merasakan. Contoh kapan dia lagi main sama temennya, Kang. Kita datang kayak anak kecil gantian, kita yang gak gangguin dia. Ini memang ilmu yang dari pakar parenting ya, gitu. Maksudnya seperti itu. Kita datang gangguin dia. Nanti kan dia marah, dia nangis. Kita sampaikan. Gak enak ya kalau lagi asmin, ternyata digangguin sama orang lain. Itulah kemarin yang ayah rasakan ketika ayah bilang sedih, kesel, terganggu. Ketika ayah lagi ngobrol, ternyata diganggu. Sama, sholat juga sama, bisa seperti itu. Anak kita 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun kita ajak. Dia gak apa-apa, belum khusyuk. Nah memang segitu ya, dia gak apa-apa, belum paham benar gitu ya. Bahwa yang apa yang disebut kewajiban, apa yang disebut ini. Tapi jangan biarkan anak kita lari-lari, tendang-tendang dan seterusnya. Kalau masih seperti itu, didiklah dia dengan tadi perasaan. Sampaikan gak nyaman, sampaikan terganggu, sampaikan ini. Kalau masih gak bisa juga, Kang Arief gimana? Nah, dia nanti kapan lagi main lagi. Misalnya dia lagi makan nih, makanan yang paling dia suka, gangguin deh. Tendang-tendang dan segala macam. Tentu dengan gangguan untuk mendidik ya. Goyang-goyang. Dia kan marah nih nanti. Itulah nah, lagi makan, lagi khusyuk. Diganggu itu gak enak. Lagi mau masukin ini, goyang-goyang tuh. Itu yang dirasakan kakek-kakek yang sebelah kamu. Ketika lagi sholat, kamu tendang-tendang, goyang-goyang. Nah, kita ini sebagai orang tua di pertengahan, jangan juga gak ngajak anak kita ke masjid, tapi juga jangan, mohon maaf nih para orang tua, selalu beralasan dibalik namanya juga anak-anak. Teman-teman sadar gak, sahabat-sahabat, orang tua, anak-anak kita itu 10 tahun, 11 tahun itu sudah balik banyak, Kang Rizky sekarang. Iya kan? Kalau umur 8 tahun, 9 tahun, kadang-kadang masih 11 tahun juga, masih alasan namanya juga anak-anak. Wow, sama malaikat udah gak anak-anak tuh. Sudah dicatat, dia sudah balik.
2: Udah ada buku pribadi.
1: Maka sebelum itu, bantulah anak kita. Udah ada buku catatan, argonya udah jalan kan? Walaupun kita ngomong, wah kan 12 tahun masih anak-anak. Nah, buktinya dia sudah haid. Buktinya dia sudah mimpi basah. Gak bisa kita bilang ke malaikat, namanya juga anak-anak. Berarti yang bisa kita lakukan adalah, sebelum wa'mur abnu'uka wa'mnu ahlaka, sebelum kita perintahkan anak kita untuk sholat, bangunlah pembiasaan-pembiasaan tadi yang baik. Jadi itu juga mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ke sahabat-sahabat. Gimana tuh kalau misalnya anak kita, kita biasakan, biasanya pakai hadiah, tapi ternyata belum bisa, maka lakukanlah hal-hal tersebut ya. Biasakan. Mulai dari dia observasi, sampai dia tadi dibiasakan, bersamai, ya. Kemudian mulai pelan-pelan kita didik, tapi tentu dengan perasaan.
2: Dengan perasaan.
1: Dengan perasaan. Ya. Ya, berarti untuk yang jawaban yang hadiah tadi, carilah cara-cara selain hadiah juga, ya. Untuk dia bisa merasakan. Kan hadiah tadi baru perasaan happy, ya. Karena dapat sesuatu, ya.
2: Betul.
1: Ada perasaan-perasaan lain yang bisa dibangun.
2: Baik, Arief. Sebagai pertanyaan penutup, mungkin ini juga dari sahabat MG dari Nagreg, ini tidak menyebutkan namanya. Ya. Kang Arief, bagaimana kalau ternyata orang tuanya sendiri ini masih belajar untuk memperbaiki sholat? Apakah tetap bisa tadi untuk mengajarkan, menanamkan kecintaan sholat kepada anak begitu, Kang Arief?
1: Iya, tentu bisa ya. Tentu insya Allah bisa. Yang pertama tentu kita, kitanya sendiri tentu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal tersebut itu baik untuk kita tunjukkan kepada anak kita. Bahwa kita ini, anak kita, kan anak kita ini setidaknya dia kan ngelihat nih. Orang tuanya kayaknya kemarin-kemarin kurang memperhatikan sholat. Ada masa nanti memperhatikan sholat. Nah di jeda itu kita perlu menunjukkan perasaan kita kepada anak kita bahwa kita sangat menyesali. Yang kemarin jadi anak kita tahu yang kemarin itu, oh orang tua saya salah yang kemarin. Dan dia memang bertobat dengan itu, merasa bersalah. Ya kalau kita nangis apa, tunjukkan. Kita minta maaf ke anak kita. Mohon maaf kemarin-kemarin ayah itu banyak kurangnya. Salah satunya hal yang paling penting terkait sholat, ayah belum jadi contoh yang baik. Kan gitu. Nah sekarang ke depan ayah mau jadi contoh yang baik. Ya, ayah mau jadi teladan yang baik. Kita sama-sama ya. Gitu. Ayah ini lagi belajar. Justru tunjukkan. Tunjukkan kepada anak, kita lagi ke kajian ke masjid, lagi ada kelas sholat, lagi ada kajian dan segala macam, lagi beli buku dan itu kita tunjukkan. Karena kemarin-kemarin anak-anak itu sudah terlanjur melihat yang kita itu belum jadi teladan yang baik. Maka sekarang kita justru lebih butuh lagi untuk menunjukkan ke anak-anak bahwa kita ini berubah terkait dengan sholat. Ya mudah-mudahan insya Allah dengan seperti itu anak-anak kita akan bisa dibimbing oleh Allah. Dia lihat, oh ya ternyata ayah saya sungguh-sungguh nih. Ketika dia mengatakan dia menyesal, ketika dia mengatakan ingin belajar, ketika dia mengatakan ingin memperbaiki, anak kita bisa melihat itu, dan itu insya Allah jadi teladan yang baik bagi anak kita. Seperti itu, Kang Rizky.
2: Dan sudah berada di penghujung kebersamaan begitu, Kang Arif. Persaingan tadi masih banyak sekali yang
1: belum.
2: Insya Allah kita akan sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, apa yang jadi kesimpulan begitu, Kang Arif, untuk tema dihadirkan di pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, sahabat-sahabat, tentu mendidik anak mencintai sholat itu adalah sebuah pekerjaan yang panjang. Tapi kita bersyukur, berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita optimis, kita bahagiakan hati. Ya, walaupun tadi dalam pembahasannya saya pakai metode sentilan dan segala macam, tapi optimislah. Apa optimisnya? Kitalah yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan hal ini. Kitalah yang dipilih Allah untuk menyadari hal ini. Tanda apalagi yang lebih jelas bahwa Allah ingin kebaikan pada diri kita dan keluarga kita. Tanda apalagi yang lebih jelas bahwa Allah ingin kita memperbaiki sholat kita dan sholat pasangan kita dan anak-anak kita. Tanda apalagi yang lebih jelas bahwa Allah ingin agar kita, pasangan kita dan anak-anak kita masuk surga sama-sama sekeluarga. Kemarin-kemarin kita boleh ada kurangnya, kemarin-kemarin kita boleh ada gak taunya, kemarin-kemarin kita boleh ada salahnya. Tapi pagi ini adalah tanda yang paling jelas bahwa Allah ingin kita itu masuk surga sama-sama sekeluarga. Allah itu ingin kita sama-sama fokus perhatian kita, energi kita, tenaga kita, uang kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki diri sholat kita, diri kita terkait sholat kita, pasangan kita dan anak-anak kita terkait dengan sholatnya. Dan ini adalah kabar gembira yang sangat menggembirakan, Kang, bagi kita. Karena Allah memilih kita untuk itu. Maka jangan berhenti, sahabat-sahabat. Insya Allah dua pekan lagi kita bertemu kembali. Dan kita optimis berdoa kepada Allah. Iringi selalu hari-hari kita, ba'da sholat kita, dalam sujud kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami jadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini jadi sesuatu yang bisa menggugah kita dan membawa perbaikan dan manfaat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Terima kasih Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua, saling mendoakan ya. Insya Allah kita semua ditolong Allah untuk memimpin keluarga kita sama-sama masuk surga, sama-sama sekeluarga.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Arif. Jazakallah khair atas yang ilmunya disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, tadi sebagai pemantik juga kita semua sahabat MG untuk lebih semangat lagi untuk mencari ilmu, untuk juga berbagai hal lainnya, untuk perbaikan selanjutnya begitu ya sahabat MG. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Kang Arif dan juga keluarga.
1: Amin.
2: Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua.
2: Ya, Masya Allah sahabat MG, itu dia perbincangan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, berkaitan dengan tema yang dihadirkan dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga di pagi hari ini, mendidik anak mencintai sholat ya, di bagian pertama. Insya Allah dua pekan selanjutnya kita akan kembali sambung pembelajarannya bersama dengan Kang Arif di bagian yang kedua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, berikan juga tentu kesempatan untuk kita semua untuk bisa kembali ya, sahabat MQ, untuk belajar kembali melanjutkan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa juga menjaga, memberikan kesehatan kepada Kang Arif. Amin, Allahumma amin. Kembali diingatkan ya sahabat MG, bahwa tadi mendidik anak mencintai sholat bukanlah
0: pekerjaan yang selesai dalam satu malam begitu sahabat MG. Dimana ini adalah perjalanan panjang yang dibangun tadi dengan keteladanan, dengan kesabaran, dengan doa dan juga kasih sayang yang terus mengalir dari orang tua begitu ya sahabat MG. Kalau tadi bagaimana Rasulullah memberikan perintah untuk kita sebagai orang tua memerintahkan anak untuk sholat di 7 tahun, artinya di usia 0 sampai 7 tahun tadi adalah bentuk untuk membangun pondasi begitu ya sahabat MG kepada anak, pondasi untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala hingga lahirnya ketaatan sahabat MG. Mungkin hari ini anak kita masih harus diingatkan, mungkin esok masih bermain ketika azan berkumandang. Tapi jangan sampai lelah sahabat MG, sebab setiap ajakan, setiap ikhtiar yang dilakukan menuju kebaikan yang kita ulang dengan ikhlas, insya Allah tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ingat bahwa tujuan kita bukan hanya melahirkan anak yang mampu menunaikan gerakan-gerakan sholatnya saja, tetapi menghadirkan generasi yang merindukan sholat, yang menjadikan sholat sebagai tempat pulang di saat hati gelisah, sebagai sumber kekuatan di saat hidup terasa berat, dan sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat MK, rumah-rumah kita dipenuhi dengan tentu berbagai kebaikan, langkah kaki menuju tempat wudu, menuju tempat sholat, dan keluarga yang saling menguatkan dalam menjaga sholat. Karena sholat menjadi prioritas dalam sebuah keluarga, dan insya Allah keberkahan akan mengikuti setiap langkah kehidupannya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah akan kita sambung sahabat MK di termin selanjutnya. Kita akan sambung dalam segmen MKpedia. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik sahabat MK yang bisa Anda pilih, Anda simak salah satu di antaranya. Apa saja sahabat MK, dan insya Allah akan hadir informasi lengkapnya di segmen MKpedia untuk Anda sesaat lagi.

0: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: masih ditemani sahabat siar Rizky Faris, sahabat MG, masuk di segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen MGpedia. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Jadi silakan, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung memilih pilihan MGpedia di pagi hari ini, di mana 3 pilihan terbanyak begitu ya sahabat MG, insyaallah akan hadir lengkapnya untuk sama-sama kita simak di akhir kebersamaan di pagi hari ini sahabat MG. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kebersamaan dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Kang Arif. Seperti ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ini di pilihan polling semuanya tadi ya, berkaitan dengan ikhtiar yang bisa dilakukan ataupun juga yang paling berpengaruh agar anak mencintai sholat. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, termasuk juga Bapak Sandi dari Banjaran. Ibu Dewi dari Cimahi juga ini sudah bergabung, terima kasih. Dimana disampaikan oleh Ibu Dewi agar kita termasuk ataupun tadi anak-anak kita mencintai sholat, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang kedudukan sholat ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi, termasuk juga Ibu Lina dari Buah Batu juga ini sudah berbagi, dimana ketika anak agar senantiasa rajin sholat adalah kita sebagai orang tua memberikan ilmunya, memberikan teladan, dan membatasi gadget dan biasakan sejak kecil, katanya ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Lina dari Buah Batu sudah bergabung. Dan kita masuk di segmen MGpedia ya sahabat MG. 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Di pilihan nomor 1 adalah tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Jadi pilihan pertama sahabat MG, silakan Anda yang penasaran, selengkapnya di pilihan nomor 1. Kemudian di pilihan nomor 2 ini tips ibu rumah tangga melek digital. Ya, di era sekarang tentu sahabat MG, semua kalangan ataupun semua peran juga nyatanya perlu untuk mengetahui ataupun melek akan dunia digital sekarang. Nah, apakah termasuk juga Anda begitu sahabat MG, silakan lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MGpedia nomor 2, tips ibu rumah tangga melek digital. Dan terakhir sahabat MG, di pilihan MGpedia nomor 3, tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Nah, ini sering terjadi ya sahabat MG. Nah, untuk Anda yang mungkin mengalami hal tersebut, Anda bisa simak lengkapnya di pilihan nomor 3, tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Sampaikan pilihannya sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MGpedianya. Termasuk Anda yang menyimak di live streaming TikTok MGFM Bandung, Instagram, dan juga YouTube, silakan Anda bisa pilihkan ataupun sampaikan pilihan follow-nya melalui kolom komentar. Kami akan menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi yang dipersembahkan oleh Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkata
0: berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.
1: Waktunya kami menyapa Anda sahabat MG sudah bergabung di pilihan MGpedia pagi hari ini, baik melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 ataupun melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Seperti ada Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 1, kemudian Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 3, terima kasih Ibu Nani. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 3 juga ini katanya, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar di pilihan nomor 3, tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Termasuk sahabat Rayhan Ramadian juga di pilihan nomor 3 tadi, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 3 juga. Umu Afifah Mulyani juga bergabung di pilihan MGpedianya nomor 3, terima kasih Umu Afifah sudah bergabung. Termasuk yang baru saja bergabung, Bunda Halimah dari Cibuntu Cibunde juga di pilihan MGpedianya nomor 3. Ya, Masya Allah sahabat MG, untuk pilihan terbanyak Anda sudah bisa mendebatnya ya. Untuk pagi hari ini, MGpedia terbanyak jatuh di pilihan MGpedia nomor 3. Tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Untuk itu, berikut informasi lengkapnya untuk Anda. MGpedia, pilihan Anda.
2: Sahabat MQ, penyebab baterai handphone boros memang beragam. Salah satunya adalah konsumsi daya dari aplikasi di handphone yang digunakan. Dilansir dari salah satu perusahaan cloud yang melakukan analisa pada 100 aplikasi terpopuler untuk mengetahui aplikasi yang membuat baterai handphone menjadi lebih boros. Berikut informasinya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti fungsi aplikasi semacam kamera hingga GPS. Analisa ini lalu dilakukan dengan matriks dan angka untuk mengetahui mengenai total konsumsi daya aplikasi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, aplikasi penyebab baterai handphone boros adalah Fitbit, aplikasi kebugaran yang menggunakan 14 dari 16 fungsi latar belakang di handphone. Aplikasi ini menggunakan dukungan kamera, lokasi, mikrofon, hingga Wi-Fi. Selain Fitbit, aplikasi seperti Skype, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Telegram, hingga LinkedIn juga cenderung membuat baterai handphone menjadi lebih boros daripada ketika tidak menginstalnya. Sahabat MQ, demikianlah aplikasi yang membuat baterai handphone menjadi lebih boros.
1: Ya itu dia sahabat MQ, pilihan MQpedia paling banyak dipilih oleh Anda. Dan Masya Allah berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi ini persembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MQ, dua-dua terbaiknya dan juga tentunya salam silaturahimnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda, Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program inspirasi pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, menjadi orang tua di zaman sekarang tentu punya tantangan yang berbeda, sahabat MK ya. Tidak sedikit ayah, ibu, orang tua yang menjalankan banyak peran sekaligus ya, sahabat MK, untuk kemudian juga tidak mengesampingkan, tetap mendampingi anak. Maka mari semangat sahabat MK, bagi siapapun saat ini yang punya peran-peran yang telah Allah amanahkan kepada kita, mudah-mudahan setiap peran kita sahabat MK menjadi peran yang dapat kita emban amanahnya, dan mudah-mudahan tertunaikan apa-apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar terbaik kita. Kembali kami bersamai sahabat MK ya, setiap ikhtiar sahabat MK hari ini dengan sajian program Ruang Inspirasi yang hadir kembali mengudara untuk sahabat MK di hari ini. Mengawali pekan ya, hari Senin, kita sudah masuki hari ke-28 di bulan Muharram, hampir di penghujung bulan Muharram sahabat MK, bertepatan dengan hari ke-13 di bulan Juli. Hingga satu jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, di hari Senin dalam Ruang Inspirasi spesial ya, hari Senin kita akan bincang kembali bersama dengan narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, yang alhamdulillah hari ini juga sudah bersama dengan kita ya, langsung di studio MKFM. Jadi langsung saja kita sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Harira dan Teh Vanisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat hari ini ya.
1: Alhamdulillah. Semangat hari Senin.
0: Harus semangat hari Senin ya. Dan hari ini kembali kita silaturahim dengan sahabat MK lagi, dan topik yang mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua hari ini adalah bagaimana kita melihat ya, ada fenomena-fenomena yang perlu kemudian mudah-mudahan dengan kita bahas kita bisa saling berbagi inspirasi. Sebelum lebih jauh nanti kita berbincang dengan sahabat MK juga ya, kita akan coba ulas sedikit seputar bagaimana peran ganda orang tua di zaman now ya, zaman sekarang. Nah, mungkin di awal Umu dan juga Teh Vanisa bisa dijelaskan terlebih dahulu barangkali apa yang kemudian dimaksud dengan peran ganda orang tua di era sekarang ini, dan kenapa kemudian fenomena ini kita akan bahas hari ini lebih banyak.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Herlan dan sahabat MK yang sudah menyimak ya. Saya perhatikan ada yang sudah di TikTok standby, ada yang sudah di YouTube dan juga di on air tentunya. Yeah. Alhamdulillah hari ini kami dari tim RKSK kembali lagi membersamai ya di ruang apa ya, sharing kita ya, diskusi kita kali ini kita akan bahas tema tentang peran ganda orang tua zaman now. Kenapa tiba-tiba kita membahas tentang peran orang tua? Karena kalau saya perhatikan nih, dalam 2-3 hari terakhir jalanan kembali macet, padahal liburan sudah kayaknya udah mulai habis ya, uangnya
0: udah
1: selesai gitu ya. Iya. Dan juga kenapa ya orang ngantri di mana? Ternyata ketika pas kita lihat itu adalah toko buku, toko sekolah, kemudian toko sepatu, seragam. Woy, orang tua sekarang mulai beralih yang tadinya dari tempat-tempat liburan kita rekreasi, dan sekarang di hari-hari terakhir menjelang mulai lagi sekolah, rupanya yang dipadati adalah ATK, ruang-ruang ATK, seragam, dan juga tempat-tempat kita memenuhi kebutuhan anak-anak untuk sekolah.
0: Betul.
1: Sehingga menarik nih buat kita bahas nih, kita sharing sama-sama dengan sahabat MG. Pertanyaan yang pertama, boleh dijawab sambil kita ngobrol ya. Hal menarik apa yang disiapkan oleh kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak kembali ke sekolah? Selain finansial ya, kalau finansial udah pasti, udah buat bayar lagi SPP, buat bayar sekolah anak pertama kali masuk, buat bekal sekolah, buat apalagi beli sepatu. Selain uang gitu, selain rupiah, hal menarik apa yang disiapkan orang tua untuk membersamai anak-anak kembali ke sekolah? Mungkin gini ya Kang Heran, kita batasi, kita buka secara umum nih, karena pendengar MK juga mungkin kalau anaknya udah gak sekolah, apalagi nih yang harus disiapin,
0: iya,
1: dari kerjaan. Tapi kita lihat anak dari segala jenis kelompok pendidikan ya. kan di bulan Juli Agustus ini di awal-awal tahun pelajaran baru kan gak hanya cuman anak TK, anak SD atau anak SMA, SMP, tapi anak-anak yang mau masuk perkuliahan juga itu luar biasa kan. Ada gak sih orang tua yang gak terlibat? Nah, mungkin ada kalau anaknya udah mandiri banget. Nah, tapi setidaknya orang tua pasti dilibatkan minimal secara finansial atau masukan. Sehingga saya nih sebagai orang tua yang juga ngalamin dulu punya anak TK, ketika pertama kali mau masuk sekolah tuh hal apa yang bikin orang tua deg-degan. Jadi bukan hanya anak yang deg-degan,
0: orang tua juga
1: ya. Orang tua deg-degan. Minimal anak saya bisa gak ya ditinggal di dalam kelas gitu. Anak saya bisa gak ya menerima kehadiran ibu guru yang baru mereka kenal gitu. Anak saya bisa punya dapat teman gak ya gitu. Kalau Tevanisa mungkin belum kepikir tapi punya memori ya.
0: Nah,
1: ketika
0: awal
1: masuk sekolah gitu. Terus anak-anak yang bukan ke kelas baru, misalnya jenjang TK, SD, SMP, SMA atau kuliah, kan dapat pengalaman baru juga ya. Aku sekelas sama siapa nih? Wali kelas aku seperti apa? Kelasnya di mana? Itu adalah sesuatu hal yang mungkin menyisakan sebuah apa ya, bukan teka-teki, tapi kita mau menghadapi apa nih, saya bakal punya teman seperti apa nih gitu ya. Nah itu ternyata pada saat kita menghadapi tahun ajaran baru, kecemasan atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ini gak hanya dialami oleh anak-anaknya saja, tapi orang tuanya juga. Karena kemarin saya baru dapat curhatan seorang ibu ya, yang sudah mulai kumpul nih di kelas baru, anaknya baru mau masuk SD, terus kemudian diperkenalkan dengan wali kelas. Terus kalau di sekolah-sekolah swasta atau di negeri saya nggak tahu ya, ada pembentukan pengurus orang tua murid dan guru apa POMG ya?
0: POMG ya,
1: atau ada komite gitu apalah namanya ya. Kan suka ditunjuk tuh orang tua tuh jadi apa namanya, perwakilan orang tua jadi pengurus gitu.
0: Betul.
1: Ternyata orang tuanya juga beradaptasi dengan orang-orang baru.
0: Iya benar.
1: Wah, saya sekelas sama si mamah ini nih. Wah, saya sekelas sama ini. Wah, ada nih yang dominan, ada orang tua yang gitu kan. Artinya ada apa ya, hal yang menarik ya dalam kita bergaul gitu. Balik lagi kan, bagaimana dunia sekolah, dunia rumah, tetangga, anak-anak, orang tua, kita semua gak bisa terhindar dari bagaimana seni bergaul dan berkomunikasi. Itu sih yang menarik buat saya ya, kenapa kita bahas hal ini. Terus yang kedua, sambil nunggu kalau udah ada atensi ya, kan bagaimana dunia sekolah, dunia rumah, tetangga, anak-anak, orang tua, kita semua gak bisa terhindar dari bagaimana seni bergaul dan berkomunikasi. Itu sih yang menarik buat saya ya.

0: tas baru, buku tulis baru gitu ya. Selain ATK, kenapa? Kenapa ATK yang jadi penyemangat Tevanisa saat itu?
1: Karena kalau misalkan mau belajar kalau baru-baru dan lucu-lucu itu biasanya jadi menggugah untuk belajarnya lebih giat lagi.
0: Betul, makanya kenapa ya yang diburu itu adalah ATK. Itu salah satu bentuk support orang tua ya, buat apa namanya menyemangati anaknya masuk sekolah baru.
2: Sekolah lagi.
0: Ayo semangat, udah beli tas baru.
2: Iya, betul.
0: Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita abaikan ya, benar nggak sih?
2: Nah, ya,
0: problemnya adalah apakah setiap orang tua siap dengan dana yang cukup untuk memfasilitasi anak-anak dengan semua yang serba baru di zaman sekarang yang semuanya juga naik harganya ya. Tapi saya kemarin bukan iseng ya, tapi kayak pengen cari tahu ya, gimana apa yang akan terjadi pada orang tua yang secara ekonominya terbatas. Gimana ya cara mereka memenuhi kebutuhan itu? Sementara kan kalau perasaan anak pasti sama, pengen dong dapat sesuatu yang baru, beli sepatu baru ini. Ternyata saya kemarin ada satu momen gitu ya, keliling nyari, oh ternyata masih ada harga sepatu yang 60 ribu, ada Kang Heran, dan itu di mall gitu. Nah ternyata bisa tuh para orang tua kalau nyari sepatu gitu ya,
2: karena diskon
0: ya, ya mungkin mereknya nggak terlalu ya, branded ya, tapi secara
2: tapi
0: kualitas
2: ada gitu.
0: Artinya ada kelas, ada harga gitu ya. Dan jangan khawatir, berarti para orang tua juga masih bisa memberi anak-anaknya fasilitas yang supporting buat ke sekolah yang
2: ke sekolah
0: baru
2: lagi.
0: Gitu. Terus saya lihat, oh masih ada ya. Oh jangan khawatir, di antara sepatu yang harganya 1.500.000, 200.000 gitu. Ada juga harga sepatu yang masih di bawah 100.000, ternyata ada. Kemudian tas-tas sekolah kan yang biasanya pricey itu ya, atau yang harganya lumayan mahal itu ya. Pas saya cek juga kualitasnya nggak jelek-jelek amat ya. Dan itu ada gitu, asal mungkin effortnya adalah harus mau survei nyari ya di mana gitu ya. Dan jadi alhamdulillah saya bersyukur, oh berarti Allah tuh adil ya, mempersiapkan kebutuhan itu sesuai dengan kemampuannya. Nah kalau yang nggak dapet, nggak misalnya aduh nggak dapet ya, mungkin salah nemu tempatnya, ikhtiarnya kurang, atau memang kurang bertanya. Nah, di manakah yang sesuai dengan budget yang kita punya? Tapi kita nggak akan bahas secara ekonomi ya kali ini, karena sesuai dengan tema kita adalah peran ganda orang tua zaman now. Ada hal yang menarik. Kenapa? Kira-kira menurut Tevanisa apa bedanya orang tua zaman dulu dengan zaman now?
1: Dalam mempersiapkan ini anak-anak?
0: Ya mendampingi, mempersiapkan apapun gitu ya anak sekolah.
1: Kalau zaman dulu sih lebih banyak hal yang memang gak terlalu banyak sadar mungkinnya kebutuhan untuk support anak itu. Tapi kalau zaman sekarang karena memang ilmu itu bisa diakses secara mudah, jadi sudah banyak orang tua yang sadar bahwa support orang tua kepada anak ketika mau masuk sekolah itu lebih, jadi orang tua bisa lebih aware.
0: Betul. Dan jadi orang tuanya sekarang jauh lebih cerdas ya, secara parenting gitu ya, ngerti kan, dapat ilmu tentang
2: bahan. Iya, betul.
0: Tapi jangan kita lupa juga bahwa ternyata yang jauh lebih cerdas, atau yang kenapa membuat orang tua harus lebih cerdas dan punya ilmu tentang hal ini, karena anak-anak kita juga diinput oleh informasi yang lebih banyak, lebih hebat dibanding zaman saya dulu anak-anak atau zaman Tevanisa dulu anak-anak. Dari mana anak-anak bisa tahu bahwa sepatu yang keren itu merek A, merek B? Kalau enggak dari informasi temannya, dia lihat iklan, dia lihat di medsos itu apa yang sedang trending, viral, sehingga anak-anak pengen kan hal itu gitu. Nah ini yang jadi problem kan buat orang tua, ketika ekspektasi anak tidak sesuai dengan realita yang kita punya, gimana cara kita menghadapinya. Itu dari sisi lagi-lagi materi ya, secara fisik gitu, apa benda, kayak gitu hal ini. Tapi ada hal yang kita gak boleh lupa tuh, bahwa yang harus kita siapkan pada saat membersamai anak kembali ke sekolah itu adalah mental.
2: mental,
0: mental anak kan kayak gitu ya. Udah siap belum? Ah, apa itu sepatu rodaku? Udah siap belum? Udah siap belum masuk kelas baru? Udah siap belum ketemu teman baru? Udah siap belum dengan karakter guru kita, wali kelas kita, sekolah baru, dan semua hal yang jadi tantangan.

0: ketika kita memasuki lingkungan yang baru. Nah, disinilah kemudian peran kita sebagai orang tua harus memainkan peran gandanya tadi.
1: Baik, baik.
0: Apakah itu peran ganda? Menurut Kang Herlan, peran ganda orang tua apa sih membersamai anak?
1: Peran ganda orang tua membersamai anak, kalau langsung terlintas ketika mendengar kalimat tersebut, ya peran gandanya adalah bagaimana orang tua yang memang harus selalu ada di samping anak, menemani tumbuh kembangnya. Tapi di sisi lain, orang tua juga punya amanah-amanah di luar rumah yang perlu ditunaikan juga, seperti itu.
0: Betul, itu udah pasti ya. Udah pasti kan kita support materi,
1: ya,
0: support finansial, support segala hal. Tapi ada nih hal yang terkait dengan peran kita membersamai anak di lingkungan yang baru, di sekolahnya. Saya dapat referensi, kalau ganda itu dua atau lebih dari dua sih?
1: Ganda itu dua ya?
0: Bisa triple, bisa empat. Ganda tuh, ganda memain ganda tuh rata-rata dua ya?
1: Dua ya.
0: Nah, tapi ternyata di sini nggak dua, Kang Herlan.
1: Oh, lebih dari dua ya?
0: Dua ya. Jadi ada 3-4 peran ganda orang tua minimalnya ya, ketika membersamai anak-anak zaman now. Yang pertama adalah orang tua itu sebagai guru privat.
1: Jadi
0: ketika anak nih baru nih, anak TK, anak SD, dapat pelajaran baru, orang tua tuh gak boleh bilang gak tahu. Tadi aku belajar ini, aku gak paham. Kalau anaknya aktif, pasti dia akan melibatkan orang tua untuk belajar tentang hal-hal yang baru, termasuk dunia sekolah, dunia kampus, dunia lingkungan yang anak-anak baru itu. Pasti ketika anak masuk ke dunia baru, dia mungkin agak canggung untuk bertanya langsung kepada orang yang baru dia kenal ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: tapi beda dengan orang tua. Berarti orang tua itu harus punya satu langkah lebih cepat mendapatkan informasi untuk diketahui anaknya. Jadi guru privat. Gimana caranya nih kita jadi guru privat? Gak mungkin kita sekolah balik lagi kan. Tapi minimal gitu. Kalau saya dulu pernah membersamai anak-anak SD sih biasanya yang ini ya. Ketika anak dapat buku panduan, itu orang pertama yang baca deh. Baca buku paketnya gitu. Oh, anak saya tuh selama setahun akan belajar ini. Sehingga kita minimalnya gak nol banget informasi tentang apa yang akan dipelajari. Yaitu peran kita sebagai guru privat. Kemudian yang kedua, peran orang tua yang ganda itu adalah orang tua tuh jadi HRD dan juga admin.
1: Apa tuh?
0: Gimana HRD? Human Resource Department. Ya benar ya, kayak kita kan dari awalnya udah daftarin anak, terus masukin ke WA group, terus berkomunikasi di secara online, siapa bu guru, terus nyari tahu anak saya kelas apa. Pasti kalau di kelas-kelas kecil tuh ya, orang tua sampai SMP juga saya masih dilibatkan ya, orang tua zaman now tuh, karena semua informasi sekolah itu ternyata diberikan secara online ya. Sekarang tuh masuk grup orang tua, terus pembagian kelas juga disampaikan. Nah, jadi orang tua juga jadi admin, sampai harus tahu nih tugas buat MPLS atau yang harus dibawa. Itu kan pertama kali orang tuanya dulu.
1: Orang tua dulu.
0: Sebelum masuk ke grup anak gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi orang tua juga harus mulai paham bagaimana melek ya teknologi digital. Harus, dan sekarang ada tren yang baru, Kang Herlan, ternyata untuk dulu bikin name tag itu Tevanisa pakai apa?
2: Name tag itu
1: kardus biasanya.
0: Kardus, karton gitu ya.
2: Karton.
0: Sekarang zaman now bikin name tag MPLS itu harus bikin Twibbons. Kemudian di-upload di akun Instagram mana-mana.
1: Iya, benar-benar.
0: Di repost. Nah, kemudian nanti name tag itu tinggal di print. Udah seluas itu ya, penggunaan media sosial dan sebagainya. Orang tua juga harus paham kan, nggak bisa memberikan gitu aja sama anak gitu ya. Terus yang ketiga, peran ganda orang tua itu sebagai psikolog ya, kayak tadi misalnya kita dapat anak-anak yang introvert, yang agak belum apa-apa udah kecemasan, aduh aku nggak punya teman, aduh teman aku nggak sekelas, aduh gimana, mereka punya kecemasan tertentu yang harus dikuatkan mentalnya, diyakinkan rasa amannya oleh orang tua, karena nggak sedikit orang tua yang tidak paham, tidak kenal dengan anaknya, kemudian kayak nyepelein gitu, padahal bisa jadi itu ada hal yang membuat anak tuh jadi stres ya buat pergi sekolah pertama kali gitu. Senyaman itu anak harus dipersiapkan untuk pergi ke sekolah. Tidak hanya anak TK, kan kadang-kadang orang tua tuh mikirnya hanya anak TK aja yang narik rok ibunya gitu sampai ibunya harus masuk ke kelas dulu, terus udah gitu nangis-nangis dulu, ada drama dulu berapa hari baru bisa dia tinggal nyaman. Anak SD kelas 1, kemudian anak SMP juga ternyata bisa ya. Ada gitu anak. Apa yang terlihat ketika anak stressing? Dia udah gak mau sekolah lagi besoknya.
1: Iya, itu yang harus disiapkan itu ya sebenarnya.
0: Makanya kan harus dikuatkan. Udah siap masuk sekolah. Kamu bisa. Jangan takut. Itu kan dunia ini nanti juga kita akan sering ketemu orang asing. Justru kamu harus bisa tenang, nyaman, doa gitu. Orang tua tuh harus jadi psikolog. Walaupun anak kita awalnya gak bermasalah ya.
1: Yeah.
0: Nah, harus menguatkan mentalnya. Kemudian yang terakhir adalah orang tua itu sebagai partner guru. Dalam hal apa? Ya ada gimana caranya ketika komunikasi kita yang dibangun dengan sekolah, dengan guru itu tuh bukan apa ya? Bukan dua orang yang kontra gitu. Nah, tapi kita tuh adalah partner yang harus bisa membangun, kita sama-sama loh, saling membutuhkan. Nah, itulah empat peran ganda orang tua membersamai anak di sekolah. Dan itu gak hanya di awal masuk ya.
1: Yeah.
0: Dan peran itu akan selesai sampai dengan akhirnya anaknya
1: lulus.
0: Lulus
1: ya.
0: Gitu.
1: Oh, yeah.
0: Luar biasa ya. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 3, 4, 5, bayangkan.
1: Insyaallah.
0: Sebegitu multitaskingnya orang tua ya. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Silakan Kang Heran, sudah ada yang merespon kah?
1: Alhamdulillah. Jadi harus jadi guru privat, jadi HRD ya, jadi psikolog. Dan satu lagi tadi jadi
0: partnernya
1: guru. Masya Allah, itu ya peran gandanya orang tua zaman now, sahabat MK, membersamai anak di sekolah. Nah, sahabat MK, bagaimana nih pagi hari ini juga bisa ikut turut serta berbincang ya dalam ruang inspirasi. Silakan manfaatkan layanan interaktif di SMS atau WhatsApp MK FM. Anda bisa sampaikan atensinya seputar hal menarik apa yang Anda siapkan untuk mengawali kebersamaan dengan atau mengawali membersamai anak saat kembali ke sekolah, sahabat MK. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Hal menarik apa yang Anda siapkan untuk mengawali membersamai anak kembali ke sekolah saat ini, atau mengawali sekolah, sahabat MK ya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali. Nanti kita akan menyambung perbincangan kita di termin yang kedua, masih dibersamai oleh Umu Harira, Umu Salama, dan juga Tevanisa dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh.
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
9: Nah, mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 32 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam ruang inspirasi pagi ya. Hari ini kita masih berbincang ya bersama dengan Ummu Harira, Ummu Salamah, dan Teh Fitria Vanisa dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Hari ini topik yang mudah-mudahan semakin menguatkan kita juga ini sebagai orang tua, bagaimana dalam membersamai anak ternyata punya peran-peran ganda ya sahabat MK, yang mudah-mudahan dengan kita menyadari peran-peran tersebut, kita jadi lebih lebih semangat gitu ya untuk bisa mencari ilmunya begitu ya, untuk bisa menunaikan peran tersebut, dan juga bisa semakin memahami juga ya ketika membersamai anak. Nah, sahabat MK bisa juga berbagi di pagi hari ini, silakan bagikan ke 0811-224-1027 atensinya, seputar hal menarik apa yang sahabat MK siapkan untuk membersamai anak mengawali kembali ke sekolah sahabat MK. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Baik, kita kembali menyambung perbincangan kita di termin yang kedua ya. Ummu Harira, Ummu Salamah, dan juga Teh Vanisa. Sudah ada beberapa atensi sebelum kita coba kembali sambung topik perbincangan kita hari ini. Ada sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini di WhatsApp MK FM. Ada Ibu Juwita dari Cimindi. Kalau Ibu Juwita menyampaikan mengawali kembali anak-anak untuk ke sekolah, walaupun sudah tidak ada anak yang sekolah juga ya, Ibu Juwita ya. Hal yang menarik adalah bagaimana menyiapkan rutinitas pagi yang lebih tertib. Jadi bangunnya harus lebih awal, kemudian melakukan ibadah, sarapan, dan berangkat. Itu yang kadang-kala sering jadi PR juga nih menurut Ibu Juwita. Dulu mungkin ya, atau seperti apa nih Ibu Juwita ya?
1: Dan itu tuh banyak di alam sama ibu-ibu sekarang ya. Itu belum apa-apa. Aduh, udah mau sekolah. Aduh, aku harus mulai hektik lagi. Dari mulai nyiapin bangun pagi, sarapan, ini itu gitu. Pengalaman Ummu Salamah gimana, Bu? Dulu sambil kerja juga ya? Menyiapkan rutinitas anak sekolah dan hektiknya seperti apa sih, Bu?
2: Iya. Mengingat-ingat ya.
1: Enggak ada masalah
2: deh. Kalau yang sendiri mungkin kan ada repot ya. Berarti harus dengan pasangan kita saling bahu membahu. Tapi kalau misalnya sudah ada khodimah atau apa, lebih mudah ya. Jadi kalau apalagi anaknya banyak gitu kan. Jadi akhirnya kan untuk anak-anak yang mau sekolah itu bisa dengan kita. Tapi kalau misalnya dengan kalau yang masih kecil kan masih bisa dengan khodimah atau dengan suami masa ya.
1: Nenek.
2: Nah, betul. Dulu saya alhamdulillahnya kan ada neneknya. Terus sempat kalau misalnya neneknya pulang berarti ada khodimah kayak gitu, tetap aja dibantu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman ada saatnya juga kita juga sendiri gitu. Apa ya jadi ceritanya ya, tapi sesuatu yang kalau menurut saya sih ketika anak-anak apa ya sudah mau pergi sekolah lagi gitu ya, justru anak-anak yang semangat gitu. Jadi pada saat anak-anak semangat itu kita juga harus
1: tidak kalah seneng
2: semangat. Karena kan ngelihatnya gini, beli bukunya bareng, terus beli bajunya bareng kan gitu. Wah, mereka seneng tuh sepatu baru, apa baru kan gitu. Nah, pada saat seperti itu kan jadi akhirnya membuat anak-anak senang, ya kita juga senang gitu loh. Jadinya harus dibuat begitu.
1: Betul, tapi jangan lupa hal yang harus disiapkan adalah kesehatan fisik ibu. Sampai ibu tuh kan sekarang tuh ada apa ya istilah, wah mulai ngojek lagi dong ibu-ibu pergi pagi pulang. Itu kalau gak bagi peran tadi ya. Ada juga ayah-ayah yang ngambil peran ibu yang masak pagi-pagi sesibuk itu, yang untuk langsung anterin anak sekolah itu ayah.
2: Kalau
1: anaknya
2: peran.
1: Cuma dua masih bisa bareng ya. Kalau anaknya lebih dari tiga,
2: nah itu dia kan. Lebih dari dua ya,
1: tiga, empat, lima.
2: Jadi
1: dua dengan ayah, dua dengan ibu, wah luar biasa ya kerjasama.
2: Makanya luar biasa banget ya kalau misalnya tidak ada yang ngebantu, tapi mereka cuma berdua ya, ayah dan ibu tuh udah sangat luar biasa. Tapi kan pada saat misalnya anaknya banyak, biasanya anak-anak pertama lebih juga mandiri, ya? Nah, lebih mandiri, bahkan membantu orang tuanya. Saya melihat ada sepasang apa suami istri, itu anaknya semuanya laki, nggak ada yang perempuan. Kalau perempuan kan pasti bisa lah ngebantuin ibunya, ya
1: ada
2: misalnya,
1: bisa lebih ini ya, siap
2: prepare-nya ya, ngebantuin gitu. Tapi ini kan laki-laki gitu ya. Tapi saya ngelihat ibunya tuh mendidik bagaimana yang laki-laki juga, misalnya kakak-kakak ini bantuin apa Umi ya, misalnya kakak apa gitu, nganin adiknya apa. Saya ngelihat, oh masya Allah gitu, kakak pegangin tas ini gitu. Umi kan riuhnya mungkin ya, dan itu tiga anaknya laki semua gitu kan ya. Tapi ternyata tadi sebetulnya itu peran yang bagus ya, pada saat orang tua juga bisa mendidik saudara-saudaranya, kakak-kakaknya juga untuk bisa
1: bertanggung jawab terhadap adiknya ya.
2: Nah gitu, bertanggung jawab terhadap adiknya, membantu kedua orang tuanya gitu.
1: Saya jadi ingat masa lalu Bu ya, sekian puluh tahun yang lalu. Zaman, kalau zaman sekarang tuh udah jarang ya anak sekolah naik angkot bareng-bareng gitu ya. Kalau saya tuh dulu bisa, jadi satu komplek itu sekolah di tempat yang sama, jadi saling nitipin dari kakak adik tiga orang, dan itu orang tuanya tuh percaya sama kakak-kakaknya, so silakan naik angkot bareng, gitu, dititipin sama yang udah kelas 4, kelas 5, dan nggak ada masalah. Saat itu nggak ada kejahatan apa gitu ya. Dan yang menarik lagi di zaman saya dulu ya, pergi pagi naik angkot, jalan bareng dulu sampai ke jalan
2: depan,
1: naik angkot
2: ya.
1: Kita diajarin untuk bagaimana mengikuti barisan, ada yang jadi pemimpin, terus nanti saling bayar uang.
2: Betul.
1: Ke apa ya, supir angkotnya, ada kembaliin atau enggak. Sebenarnya itu pelajaran yang full gitu ya. Ada pelajaran betul, kemandirian, tanggung jawab.
2: Betul. Kalau saya ngalamin di waktu di Jakarta itu kan angkot bis ya, banyaknya bis angkot tuh nggak ada kalau di Jakarta tuh. Nah tapi itu ada beca, jadi akhirnya bertiga tuh sama kakak-kakak saya naik beca ya, kayak gitu ya kan. Jadi betul tadi beca, ada yang memimpin, ada gak, apa Delman nggak ada gak di Jakarta, mungkin ada di masih daerah Cimindi ya.
1: Saya dulu, jadi pulang sekolah itu kalau yang kapal daerah Cimahi dulu di pasar atas tuh ada banyak Delman, kita pulang naik Delman berenam. Itu luar biasa deh.
2: Iya benar. Tapi bagus ya. Jadi ada suatu saat misalnya kalau angkot mungkin nggak ada yang mogok, tapi pasti ada lagi angkot-angkot yang lain. Nah tapi kan anak-anak ini akhirnya diajarkan bagaimana ketika langganan becaknya ini tiba-tiba dia sakit gitu kan, dan otomatis jalan ya segitu ininya, karena tidak ada angkot.
1: Mencari
2: ya pada zaman dulu ya.
1: Iya,
2: gitu ya, saya ngelihat angkot itu justru di jalan raya sih yang kayak apa sih namanya tuh ya, mikrolet. Kalau Jakarta tuh namanya kan mikrolet, tapi kalau yang kita zaman dulu tuh metro mini yang lebih besar. Tapi akhirnya tadi pada saat kita jalan nggak ada ya ketakutan menculik apa yang menculik atau apa ya, tapi lebih percaya kepada saudara-saudaranya untuk tadi ada yang memimpin yang tadi apa Bu Hasti sampaikan gitu. Jadi luar biasa, mungkin ya itu menjadi suatu pengalaman sehingga akhirnya anak-anak juga dididik rasa tanggung jawab ya.
1: Tapi ada hal menarik Bu, kemarin ada seorang ya di satu sekolah di Jakarta Bu, dia menugaskan anaknya pada saat liburan ini untuk naik angkot dan kereta api. Nah kita pikir naik angkot ini harus diajarin, harus jadi pengalaman. Ternyata ada situasi yang nggak bisa disamakan dengan kondisi kita dulu ya, para orang tua. Si anak ini naik angkotnya itu nggak lama naik angkot, tapi ini mah naik bus apa yang
2: itu trans
1: yang itu ya, apa sih namanya yang sekarang ada itu yang teman dibayar pakai GoPay atau
2: teman bis.
1: Ternyata baru 15 menit duduk aja anak tuh udah ini kenapa
2: gelisah.
1: Sih lama sekali ini, kenapa sih kita harus naik kayak gini, kenapa sih kita nggak naik angkot aja, kenapa sih kita tuh memilih
2: kenapa harus naik angkot naik, gitu ya,
1: kenapa nggak naik mobil aja, kenapa sih kita bersusah-susah,
0: karena
1: terus diajarin kan sama supirnya tuh kasih jalan dulu buat yang tua, kasih yang duduk tuh buat orang tua dulu, suruh berdiri, dan mereka ngeluh juga. Nah berarti zaman now anak-anak itu untuk dilatih tadi ya tangguh, dilatih untuk prihatin ya, ngambil keputusan. Itu harus diajarkan
2: betul
1: kepada anak-anak yang selama ini dia hidup sejahtera.
2: Kalau itu kan mungkin ya, kita bisa contoh itu di Bandung ya, di Bandung, Cimahi gitu ya, daerah-daerah mungkin yang masih inilah. Tapi sebetulnya betul ya, tadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, karena kita tidak tahu, bisa jadi suatu saat dia bekerja tuh di kota besar gitu. Nah pada saat di kota besar orang malas naik Grab ya, naik motor aja udah berdesak-desakan, terus macet, banyak ya. Celaka gitu kan, banyak, karena kan di sana apa dulu-dulu gitu. Akhirnya yang laku itu adalah kereta MRT, terus kemudian trans, teman bis. Jadi tadi di sana bagaimana saya melihat kehidupan di kota besar tapi bisa setertib itu gitu ya. Bagaimana ketika di depan itu ada bangku khusus orang tua dan anak-anak tidak mau menduduki di situ. Betul. Ya kita senang aja karena udah merasa udah tua ya, duduk aja di depan.
1: Betul, tepat sekali.
2: Luar biasa ya.
1: Jadi antara Bandung dan Jakarta juga berbeda.
2: Betul.
1: Kan ini anak ini kan awal kota dari besar, Jakarta ya. Dari kota besar. Datang ke Bandung, tiba-tiba dia ngantri itu. Terus ada yang nyerobot. Terus dia bilang, Kenapa dibiarin nyerobot? Harusnya nggak boleh. Anak tuh berani speak up karena dia di tempat dia tuh nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Orang, nah ini perhatian buat orang Bandung, coba ya.
2: betul.
1: Pelajarannya.
2: Terus sebuah malu ya, sesuatu yang malu tuh kalau misalnya kita tuh nyerobot gitu. Atau kita kan nggak tahu ya. Biasanya kalau di Bandung tuh nggak ada ya yang begitu kayak. Suatu saat saya pergi ke sebuah pariwisata yang di ujung sana gitu ya, dan keliling-kelilingnya tuh pakai bis gitu yang royal yang bagus kan. Nah ketika datang, kalau saya mau pergi ke sana pakai apa, itu bu nanti turun naik bisnya ini gitu. Kemudian pada saat saya turun, kok saya lihat kosong ya gitu, kosong, nggak ada yang kayak nggak ada yang ngantri gitu. Terus saya ke depan, tiba-tiba saya ke depan, terus ternyata ibu ngantri, kata oh ngantrinya di bawah. Begitu saya nengok, ini bu, jadi ternyata orang itu pada ngantri tapi duduk. Saya pikir dia duduk bukannya ngantri ya.
0: Bukan sedang mengantri.
2: Sedang ngantri karena saking banyak ya, dan itu panjang gitu kan. Kita pikir sesepi itu kan, ternyata ya tadi berarti luar biasa ya. Dan itu hanya oh iya mohon maaf kita nggak tahu gitu ya. Ya tadi betapa sekarang udah mulai di Jakarta kota besar itu didikannya udah mulai bagus ya. Berarti betul kita juga sudah mulai harus melatih kepada anak-anak kita juga untuk, kita gak tahu kalau hidup di kota besar orang lebih memilih naik angkutan umum. Ya kan, makanya terjadi kereta api di tempat perempuan ya, terjadi begitu ya tadi, dibandingkan dengan harus naik angkot atau bis.
1: Nah, makanya hikmahnya mungkin bagi orang tua yang sekarang masih capek jadi gojeker gitu ya, nganterin anaknya, mungkin ada baiknya ya anaknya diajarkan tanggung jawab buat bisa naik angkutan umum sekali-kali.
2: Iya,
0: baik. Ini satu hal yang dibagikan juga oleh Pak Irfan nih di Halte Selatan, yang sepertinya jadi kekhawatiran setiap orang tua juga nih, dan perlu ada peran juga di sana. Jadi kalau Pak Irfan berbagi, suka melihat fenomena anak-anak ini membuli temannya sendiri. Sebagai pengajar melihat fenomena tersebut ya, secara langsung mengingatkan begitu ya kepada anak-anak agar tidak melakukan hal tersebut karena itu adalah sikap kurang baik. Mungkin lebih jauh bisa kita coba ini juga ya, seperti apa kemudian fenomena bully ya di sekolah ini jadi satu hal juga yang bagus, perlu perhatian orang tua ya.
1: Pak Irfan guru ya,
2: guru ya,
0: pengajar di masjid.
2: Tapi bagus ya, maksudnya Pak Irfan tuh tetap berani menyampaikan, karena kan kalau sekarang mah dicolek dikit aja orang tua yang datang, mending orang tua ya, ajudannya gitu ya, TNI makanya, atau polisi gitu ya, maaf.
1: Dia di antara empat peran ganda orang tua itu kan, di antaranya adalah sebagai psikolog dan partner
0: psikolog.
1: Guru ya.
0: Oh, iya,
1: jadi betul. Jangan sampai orang tua itu menjadi kontra dengan sekolah. Dikit-dikit kalau ada hal yang membuat anaknya tidak nyaman, yang disalahin sekolah. Kemana gurunya ini? Tapi sebagai psikolog, orang tua juga harus mendidik, mempersiapkan anak kita harus siap nih. Di sekolah tuh ada anak karakter A, B, C, D. Kalau ketemu yang seperti ini, kamu harus bagaimana? Jadi anak tuh dikasih referensi ya. Terutama beda ya, kalau menurut saya anak laki sama perempuan tuh beda. Kalau perempuan mungkin lebih ke aku takut gak ada teman, takut dicuekin. Kalau laki-laki,
2: kalau laki-laki apa kan Erlan? Apa? Apa ingat
1: yang membuat tidak nyaman pertama kali, dan
2: coba Pak Irfan juga ya,
0: masuk sekolah ya.
2: Iya.
0: Mungkin ini lebih ke pribadi masing-masing ya, karena mungkin saya orang yang lebih introvert, sehingga berjumpa dengan orang baru itu jadi sesuatu yang lebih dikhawatir gitu.
2: Berarti betul. Sama ya, sebetulnya sama aja ya, berarti laki perempuan ya.
1: Ada
2: yang begitu.
1: Dan faktor kenapa anak dibully itu ya karena dia enggak berani speak up ya. Jadi ketika misalnya dikomentari A, dia diam menerima, semakin disudutkan kan kalau anak-anak yang tidak membantah atau enggak berkomentar. Beda dengan anak-anak yang kemudian dia mengkonfront apa ya gitu kan, misalnya
0: lebih berani itu ya.
1: Kamu pendek, jelek, apa sih sekarang faktor yang suka dibully apa?
2: Apa sih apa ya?
1: Tapi memang ada ya. Oh, saya punya pengalaman. Anak seorang anak di pondok nih, pas mau masuk tahun ajaran baru, kelas baru. Pertanyaannya tuh sederhana. Kamu liburan kemana? Terus ternyata teman-temannya itu, aku liburan ke Singapura, aku liburan ke sini. Nah, dia liburannya cuma di dalam negeri di Indonesia. Itu aja bisa jadi faktor anak merasa dibully.
2: Merasa dibully, pede. Gak pede.
1: Jadi memang anak zaman now itu luar biasa.
2: Iya, luar biasa.
1: Nah, justru harus kuat nih.
2: Berarti sebagai orang tua, saya dulu membekali anak-anak ya. Karena kan anak-anak juga itu pasti ada yang bercerita ke saya tuh, Mi, tadi dipalak gitu kan, tadi di apa gitu kan ya. Nah, kalau yang adiknya berani gitu, adiknya berani, tapi kalau kakaknya masih kurang berani, tapi kita sebagai orang tua ya tadi mengajarkan, ya kamu harus berani, harus begini-begini gitu. Karena masa itu harus terlewati, dilalui, harus betul. Dilalui. Jadi pada saat kita menghadapi sesuatu, kita dulu juga begitu. Jadinya kita ngebully ya, atau misalnya tadi ada anak kan yang dia tidak ini. Apalagi kan misalnya kakak kelas ya, udah ngeliat tuh, ngerasain kan pasti begitu, kakak kelas ngeliat tuh anak ini gini-gini, waduh kita siap-siap nih bakalan dibully gitu kan. Ya tadi berarti kita harus bisa melewati itu dan kita mengajarkan kepada anak kita untuk berani gitu loh. Jadi jangan takut ketika dipalak atau apa ya, harus cerita atau harus marah atau apalah gitu. Bukan marah ya, harus apa ya, berani lah ya.
1: Berani untuk menyatakan aku tidak nyaman di sini.
2: Yeah.
1: Ada satu kejadian lagi, Bu. Anak TK nih, anak TK zaman dulu. Jadi ada dua orang anak. Ada satu anak itu yang memang dia sering dapat apresiasi baik gitu. Kamu cantik, kamu gini ya. Pada saat dia TK ada temennya. Ternyata bahaya nih kalau kita sering memuji anak ya. Dia bilang gini ke temennya, ih kamu mah gak cantik, kamu mah kurang cantik, aku lebih cantik dari kamu.
2: Ada anak-anak TK gitu ya, anak-anak TK ya, benar. Saya ngeliat anak-anak TK gitu ya.
1: Untung si anak tuh kan bilang tuh sama ibunya,
2: bukan TK aja.
1: Aku tadi dibilangin ini sama temen aku gini-gini. Akhirnya ibunya tuh bilang tuh ke ibu yang anaknya bilang kamu tidak cantik gitu ya. Bun,
2: ini mulai sesama ibu-ibu ya, Masya Allah ya, benar-benar.
1: Tadi kemarin anak saya nangis, dibilang gini sama anak bunda, gini-gini. Nah orang tua yang bijaksana, aduh mohon maaf, namanya juga anak-anak.
2: Iya
1: ya,
2: betul.
1: Anak. Terus begitu kita hadapin anaknya juga nggak dimarahin ya, tapi boleh ya, nggak semua orang juga cantik. Ya, kita harus memberikan pemahaman yang
2: biasa. Iya betul, amin.
1: Luar biasa. Ada lagi?
0: Masya Allah. Ini masih banyak ya atensi yang masuk di pagi hari ini. Dan nanti kita akan sapa kembali, tapi kita perlu jeda kembali sejenak terlebih dahulu. Sahabat MK yang sedang menyimak ya di radio, di YouTube, Instagram, atau TikTok juga. Terima kasih ada Dapur Jagung, ada sahabat TSI, sahabat Siti Alawiyah. Terus sahabat kita yang menyapa, ada sahabat Dian, sahabat Ayak. Silakan.
1: Banyak yang baru
0: yang
1: nih,
0: sedang menyimak
1: ya, TikTok ya. Sangat bergabung.
0: Bisa menyampaikan atensinya juga melalui kolom komentar ya. Apa atensi yang bisa dibagikan sahabat MG pagi hari ini, karena momennya hari ini adalah orang tua back to school ya, bukan hanya anak ya. Dan banyak peran-peran ganda yang harus kemudian diemban oleh orang tua. Kalau menurut sahabat MG ini, hal menarik apa yang sahabat MG siapkan untuk mengawali membersamai anak kembali ke sekolah? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali menyapa Anda. Tetap di Ruang Inspirasi MKFM.
3: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo warga Dikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih sahabat MG kembali dalam ruang inspirasi. Kita sudah masuk ke termin terakhir ya. Masih kami nantikan, silakan sahabat MG yang ingin berbagi atensi sampaikan ke 0811-224-1027 seputar hal menarik apa yang sahabat MG siapkan untuk mengawali kembali membersamai anak kembali ke sekolah sahabat MG. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Itu menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir ya, Umu Harira, Umu Salama dan juga Tevani Sani. Sudah ada beberapa atensi yang kembali masuk, kita sapa kembali. Ada sahabat kita dari WhatsApp MKFM, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Pak Sandi menyampaikan atensinya di pagi hari ini, kalau hal menarik yang disiapkan untuk mengawali kebersamaan anak kembali ke sekolah adalah mengajak anak untuk berdialog, menyampaikan hal-hal yang perlu dijaga, adab selama belajar di sekolah, katanya itu yang disampaikan oleh Pak Sandi.
1: Sudah Bapak yang bersemangat ya. Dalam yang bersemangat. Ini ya, untuk anaknya, menjaga anaknya. Alhamdulillah.
0: Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah menyampaikan hal yang menarik juga adalah menyiapkan bekal untuk anak agar lebih semangat menjalani hari pertama katanya.
1: Nah, alhamdulillah ya Bu Parila juga bersemangat saat anak bersemangat untuk sekolah lagi.
2: Sehat-sehat.
1: Ibu-ibunya juga iya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Dari TikTok juga terima kasih nih sahabat MK yang masih menyimak, ada sahabat Henry, sahabat Liz, sahabat Siti ya. Sahabat Awang, ada sahabat Yesi Dapur Jagung juga terima kasih. Boleh juga berbagi ya di pagi hari ini. Halo sahabat MK yang sedang menyimak nih di TikTok juga, hal menarik apa yang coba disiapkan untuk bersamai anak mengawali kembali masuk sekolah hari ini? Silakan sampaikan ya di kolom komentar. Dan sebelum kita menyapa kembali dan sembari menantikan juga atensi, kita juga akan coba kuatkan ya kebersamaan kita dalam hal ini, tema yang sedang kita bahas di pagi hari ini, bahwa orang tua tuh punya peran-peran ganda yang melekat dan benar-benar perlu dibekalkan dengan ilmu. Mungkin ada
1: info ya.
0: Info ataupun juga kebersamaan-kebersamaan
2: Ilmu apa lagi nih yang bisa
0: ada ilmu lagi apalagi yang dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku untuk sahabat MK di event atau pertemuan yang akan datang.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah ya. Tadi kita sudah belajar gimana sih serunya orang tua zaman now, apalagi dalam mempersiapkan sekolah yang hari ini mungkin beberapa sudah masuk, apalagi yang baru masuk ke jenjang baru gitu, udah mulai masa MPLS. Dan alhamdulillah kemarin kan kita sudah melakukan survei sahabat MK inginnya di tanggal berapa, antara tanggal 22 atau tanggal 29 Juli. Dan alhamdulillah ternyata dari survei dan polling kemarin yang terbanyak adalah di tanggal 29 Juli sahabat MK. Nah, insya Allah tanggal 29 Juli kita akan adakan kajian spesial sahabat MK dengan tema toleransi dalam bergibah. Memang ada, nah, masya Allah ada nggak ya toleransi dalam bergibah, masya Allah. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli bersama Ibu Khairati atau Ustazah Khairati jam 9 sampai jam 11.30 sahabat MK di Aula Darul Amanah Koperasi BMT atau di Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 4 Bandung, dekat studio MKFM tapi masih di bawah sahabat MK, dekat portal. Nah, jadi nanti kita akan bertemu di sana dan insya Allah di sana akan ada sharing session, kajian, door prize. Ada free love lagi nggak, Bu?
1: Ada dong, ada.
3: Ada free love lagi, sahabat MG, free love sesi kedua. Jadi jangan sampai ketinggalan, sahabat MG, karena ini pasti seru.
1: Sebenarnya bukan free love ya, tapi...
3: Barang bagus. Jadi nanti sahabat MK
1: jadi
3: yang
1: bisa boleh yang baru kan, bawa yang bisa baru, yang boleh. Masih yang penting harus bagus.
3: Yang penting kalau misalkan sahabat MK misalkan dapat itu, sahabat MK akan senang. Gitu ya. Jadi
2: jangan buang barang ya.
3: Jangan buang barang. Ya, kalau misalkan kita dapat nih, nah itu kita bakal senang gitu dapatnya tuh.
1: Kita juga memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi, kayak misalnya apa kemarin, misalnya saya ngasih tas minyak wangi, tapi itu minyak wangi yang masih bagus, yang masih
3: baru lagi.
1: Gitu. Bukan yang
3: kadaluarsa.
1: Betul. Bukan.
3: Terus ada baju yang masih ada tag-nya.
1: Nah, gitu. Ya enggak ada juga enggak apa-apa, cuma bagus.
4: Baju-baju pesta atau baju yang bagus ya, jarang dipakai.
3: Masih bagus. Gitu ya. Bukan baju-baju yang mungkin zaman dulu yang sekarang trennya mungkin sudah tidak digunakan, itu mungkin kita kurangin. Nah, boleh dibawanya yang mungkin baju-baju yang untuk yang setelan saat ini. Dan insya Allah itu sahabat MK harus niatkan si barang yang sahabat MK berikan atau decluting itu bisa bermanfaat atau memperpanjang usia barang sahabat MK. Jadi atau jadikan itu sedekah terbaik sahabat MK, karena insya Allah itu menjadi pahala yang akan balik lagi ke kita ketika misalkan seseorang itu menggunakannya dengan senang hati.
4: Gitu. Dan ini bukan hanya baju atau kerudung ya, berarti
3: betul.
4: Kan ini barang ya.
3: Betul. Kemarin ada sepatu.
1: Sepatu.
4: Menarik kayak kemarin tuh ada apa? Gelas-gelas cantik.
3: Keramik ya. Gitu ya. Terus keramik cantik.
4: Apa, piring kue.
3: Betul.
4: Kita jarang dipakai di rumah. Gitu.
3: Allah, betul. Ya. Atau kalau misalkan mau bawa Magico masih bagus boleh. Open boleh sahabat MK. Jadi karena memang ini insya Allah terbatas
4: kuotanya.
3: Terbatas hanya untuk 100 orang maksimal, itu tidak bisa nambah lagi sahabat MK. Jadi hayu sekarang daftar dari sekarang, masih ada waktu 2 minggu lagi untuk sahabat MK pilih-pilih, tapi daftar dulu dari sekarang karena slotnya terbatas, kita amankan dulu kursinya. Nah, insya Allah nanti kita ketemu di Darul Amanah sahabat MK. Daftarnya kemana? Ke 085 795 301370, di 085 795 301370. Sahabat MK boleh langsung daftarkan diri sahabat MK, lalu bisa daftarkan sahabatnya juga, keluarganya atau teman-teman satu geng, karena kemarin banyak banget nih ada yang baru ikutan RKSK terus ajakin temannya dan alhamdulillah mereka senang dengan program kita.
1: Betul. Jadi karena banyak juga door prize ya.
3: Betul. Jadi jangan sampai temannya nggak diajakin, biar mendapatkan ilmu atau manfaatnya juga bisa bareng-bareng sahabatnya masing-masing.
4: Apalagi temanya toleransi bergibah. Kita kalau bergibah ada semuanya
1: nggak sih? Ibu-ibu nih yang suka gibah.
4: Rada apa? Rada seneng gibah nih, ajakin.
1: Ya. Aduh, karena itu nanti ada sesuatu yang luar biasa. Gitu, dakwah.
3: Jadi sahabat MK, ayo daftarkan diri sahabat MK sekarang juga ke 085 795 301370. Dan ini acaranya free sahabat MK. Sahabat MK hanya boleh siapkan impak terbaik untuk serasa syukur untuk ilmunya sahabat MK.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi langsung saja sahabat MK ya. Tadi sudah diinformasikan oleh Teh Vanessa ya, bahwa tanggal 29 bulan ini ya, bulan
3: betul,
0: Juli
3: hari Rabu.
0: Akan ada kebersamaan selanjutnya dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Langsung saja daftar ya ke nomor admin di 085 795 301370, 085 795 301370. Silakan sahabat MK ya. Terima kasih nih sahabat MK yang sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Terima kasih juga yang sudah masih menonton di YouTube ya. Ada sahabat kita Umu Aflaha, ada sahabat Lis, ada Dapur Jagung, ada sahabat Alif Najwa, ada sahabat Nur Yanti, ada sahabat Sorabi, ada sahabat Putih, ada sahabat Ina juga. Terima kasih yang sudah menyimak ya di TikTok MK FM ya. Terima kasih ini sudah menyimak.
4: Alhamdulillah ada manfaatnya ya, yang di TikTok juga banyak orang baru yang bergabung.
0: Alhamdulillah. Dan mulai mengikuti juga TikTok MK FM. Jadi silakan ya sahabat MK yang mungkin join sebentar tadi ke live-nya MK FM, boleh di follow juga untuk bisa nanti dapat notifikasi kalau MK FM mengadakan live lagi ya. Silakan di follow di @MKFM Bandung untuk TikToknya. Dan Masya Allah, Umu Harira, Umu Salamah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Teh Vanessa juga di akhir nih, ada pesan singkat mungkin untuk sahabat MK yang akan disampaikan kembali sebagai penutup.
4: Baik, kalau dari saya sih, biarkan anak-anak tenang belajar. Mari kita sama-sama belajar di RKSK tanggal 29 Juli yang akan datang. Sampai ketemu di sana.
1: Ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bisa meraih surganya bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
3: Masya Allah, jangan lupa daftarnya ke 085 795 301370, di 085 795 301370. Dan satu lagi, di bulan Juli ini tanggal 25 Juli kita akan ada juga lanjutan untuk belajar AI. Ya Sobat MQ yang mau ikutan, ini free, siapkan info terbaik, boleh langsung WhatsApp ke nomor admin tadi 085795301370 dan itu bisa diikuti dari mana saja Sobat MQ.
1: Ya itu online. Makanya bisa diikuti dari mana saja, mau dari Sabang sampai Merauke.
3: Betul.
1: Dan betul, tidak terbatas hanya untuk anak muda aja.
3: Betul.
1: Karena ternyata untuk para pekerja pun juga bisa.
3: Bahkan
1: bisa,
3: guru-guru ya, juga biasanya butuh ya.
1: Nah, itu dia, guru-guru tuh butuh ya. Betul.
0: Alhamdulillah. Silakan dimanfaatkan ya, sudah eranya sekarang AI, agar bisa membantu kita seperti apa. Nah, ikuti pelatihannya langsung saja tadi. Daftar ke nomor admin, atau yang ingin informasi lebih lengkapnya langsung hubungi nomor admin di 085-795-301370. Ikut AI ini gratis, gratis ya?
1: Gratis.
0: Kalau saya gratis, silakan sahabat AI yang tadi bertanya di TikTok aja, ya, ikuti juga. Ada satu atensi yang menarik juga nih sebagai penutup juga barangkali ya. Ada sahabat kita Eyang Aki dari Cimahi Utara, ini baru bergabung juga nih menyampaikan atensinya. Jadi satu hal yang menarik dibekalkan kepada anak ketika mengawali bersekolah untuk menghadapi dunia luar adalah belajar mengenalkan defensif katanya. Jadi perlu memahami bahwa ada pengaruh dari lingkungan luar yang tidak boleh diikuti
1: ya. Gitu. Di ini Masya Allah ya, Alhamdulillah.
4: Minggu depan lah ketemu lagi kita bahas ya, iya, waktu udah habis.
0: Terima kasih ya, sahabat MQ semuanya yang sudah bergabung, dan terima kasih juga Umu Harira, Umu Salamah, Tevanisa pagi hari ini sudah menyampaikan inspirasi kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di kamar, di selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih ya sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung menyimak siaran Ruang Inspirasi. Tadi sahabat MK yang penasaran dengan event-event yang diselenggarakan, informasi lebih lengkapnya silakan langsung saja hubungi nomor admin ya di 085-795-301370, 085-795-301370 ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensi melalui WhatsApp, yang masih menyimak juga melalui TikTok ya. Live-nya nanti kita akan jeda sejenak untuk menyambung ke live selanjutnya dalam Inspirasi Keluarga. Jadi tetap ikuti ya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK, ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Hidayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MP untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Senang sekali sahabat MK, saya Rizky Alvaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga. Ayah masa gini ya sahabat MK. Yang tentu dimanapun Anda menyimak dan melalui media apapun, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com dan juga di live media sosial Radio MKFM Bandung di TikTok, kemudian juga Instagram dan kanal YouTube MKFM Live Kajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MK, dalam keadaan penuh dengan ketenangan, karena tentu itu menjadi hal yang senantiasa kita harapkan adalah menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Ketenangan yang bukan tanpa persiapan ya sahabat MK, tentu dengan persiapan, dengan ikhtiar yang kita lakukan di setiap harinya. Mungkin dengan amalan-amalan yang sederhana, tapi kita lakukan dengan istiqomah gitu ya sahabat MK, yang membuat kehidupan kita menjadi tenang. Tenang karena tentu segala hal yang hadir dalam kehidupan kita mempunyai hal baik yang ingin Allah ajarkan kepada kita sahabat MK. Program Inspirasi Keluarga ya masa kini di edisi hari Senin sahabat MK, hari ke-13 di bulan Juli 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-28 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Tema yang dihadirkan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali menghadirkan ataupun kita kembali berbincang bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita, Ustadz Darlis Pajar, berkaitan dengan menciptakan momen yang akan selalu diingat oleh anak. Ya sahabat MK, tidak semua kenangan yang indah itu lahir dari liburan yang mungkin liburannya mewah begitu ya sahabat MK, atau hadiah yang mahal. Seringkali yang paling membekas di hati anak justru adalah hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, hal sederhana, tapi itu yang selalu diingat oleh anak begitu sahabat MG. Entah itu ketika duduk bersama di saat makan, menemani mengerjakan tugas sekolah misalnya ya sahabat MG, ataupun sekedar mendengarkan cerita mereka sebelum tidur. Anak mungkin akan lupa yang pernah kita belikan, namun mereka akan mengingat bagaimana momen ketika waktu membelikannya begitu ya sahabat, kan menemani mengerjakan tugas sekolah misalnya ya sahabat MK, ataupun sekedar mendengarkan cerita mereka sebelum tidur. Anak mungkin akan lupa yang pernah kita belikan,

0: apa yang sedang kita bangun hari ini. Apakah kehadiran kita cukup berarti untuk dikenang puluhan tahun nanti? Terus bagaimana racun nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat kebaikan kita wariskan begitu ya sahabat MKI. Nah insya Allah kita akan bincangkan di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Darlis Pajar dengan tema menciptakan momen yang akan selalu diingat oleh anak. Dan silakan kami juga mengundang Anda sahabat MQ untuk ikut bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pollingnya begitu sahabat MQ, itu pun bahkan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Ustadz Darlis di pagi hari ini, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Termasuk Anda bisa membagikan begitu ya kenangan begitu sahabat MQ yang paling membekas dari sosok ayah di saat Anda masih kecil. Dan Masya Allah sahabat MQ, menariknya kenangan itu seringkali bukan tentang barang mahal tadi ya, melainkan waktu, kebersamaan, perhatian. Dan tentu jikalau hari ini begitu ya sahabat MQ, silakan Anda bisa sampaikan kenangan yang paling membekas dari sosok ayah saat Anda masih kecil. Alhamdulillah, guru kita, narasumber kita Ustadz Darlis Pajar sudah tersambung langsung. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, kabar bahagia Ustadz di hari ini.
1: Alhamdulillah, ala kulli hal.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali bisa kembali bersilaturahim bersama dengan Ustadz menemani ruang dengar sahabat MQ di program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin ini begitu ya Ustadz. Nah, tema yang dihadirkan begitu Ustadz ini berkaitan dengan menciptakan momen yang akan selalu diingat oleh anak. Di awal sebagai pembuka, sebagai juga menyapa sahabat MQ begitu Ustadz, sepenting apa sebenarnya momen yang dilukiskan oleh orang tua terhadap anak begitu Ustaz, silakan.
1: Ya, alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa bertemu di dunia maya dalam rangka untuk kita menempa keluarga kita, mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang sangat mawaddah warahmah dan bisa berkumpul di surga nanti.
0: Amin ya Allah.
1: Salam dan salawat senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Kalau kita perhatikan para pendengar MKM bahwa tema yang kita bahas hari ini bukan sekedar kita mendapatkan momen buat anak kita, kita kenang buat anak kita mengenang momen itu gitu. Bukan itu. Kenapa? Karena kita kan capek. Orang tua selalu mencari momen untuk supaya dikenang sama anaknya. Padahal tugas pokok kita adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang bisa husnul khotimah, yang ketika dia meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ya, karena waktunya begitu panjang gitu kan, dan tidak ada yang bisa memprediksikan anak kita sampai usia berapa. Harapan kita umur panjang iya gitu, tapi kan ternyata enggak sedikit pula banyak anak-anak yang sudah mendahului orang tuanya gitu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Iya kan?
0: Betul.
1: Nah artinya bahwa kita sebagai orang tua itu bukan sekedar mencari waktu-waktu tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa dikenang anak kita. Jangan capek hidup kita kayak begitu. Tapi bagaimana kita sepanjang waktu yang ada, sepanjang waktu yang memang Allah berikan, kita lakukan terbaik buat anak kita. Dan itu sepanjang

0: Itu adalah momen yang luar biasa. Iya kan? Sehingga demikian kita sebagai orang tua mengontrol diri. Kita nggak akan mungkin mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenangnya jelek oleh anak kita. Tapi kalau cuma sekedar momen, sekedar waktu yang bisa dikenang, peristiwa apa yang dikenang, ya jadi kayak begitu aja. Padahal tugas pokok kita adalah mengantarkan anak-anak kita ke surga. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang di dalamnya, ya api itu terbuat dari batu-batuan dan manusia bahan bakarnya. Wakuduhan nasu wa hijaro. Yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar gitu. Yang tidak pernah melanggar perintah Allah, yang selalu taat pada perintah Allah. Artinya nggak ragu-ragu kalau kata Allah bikin derita ya diceritakan gitu, siksa-siksa gitu, nggak ragu-ragu lagi gitu. Nah semuanya adalah Allah katakan begitu malaikat yang ada di neraka ya sebagai jaga neraka. Nah dari sini baru kita orang tua akan melihat itu semua. Jadi tidak ada waktu yang tidak berharga gitu. Makanya para ulama mengatakan al-hayau al-waktu. Hidupmu adalah waktumu. Al-waktu al-hayau. Waktumu adalah hidupmu. Dan kan kita ingin sepanjang hidup kita penuh dengan kenangan yang indah kan. Gitulah. Kenangan yang indah itu cuma satu, bagaimana kita berpegang petunjuk pada petunjuk Allah SWT. Dan rujukan kita sebagai seorang manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah perintahkan begitu. Atau harus juga begitu, telah kutinggalkan dua perkara, siapa yang berpegang teguh dua perkara tersebut akan selamat dunia akhirat. Artinya sepanjang hidupnya penuh dengan momen indah. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ya kan kalau kita mau jujur dalam kehidupan kenyataan sehari-hari kan orang rujukannya sekarang bukan lagi apa yang dilakukan Rasul gitu. Referensi-referensi yang sering kali disampaikan sekarang ya produk-produk semua orang bisa jadikan sebuah rujukan gitu. Boleh gak? Gak ada masalah selama itu memang kita tidak pernah memperlakukan Rasul dengan tidak adil. Kalau kita melakukan Rasul dengan adil, boleh saja kita mengambil rujukan-rujukan orang lain dengan tetap rujukan kita adalah Rasulullah SAW. Kan kisah Nabi apa Umar bin Khattab ketika dia baca Taurat, ditegur sama Rasul. Apa yang kau baca ya Umar? Taurat gitu. Rujukan. Kan? Taurat itu adalah kitab Allah. Cuma kata Rasul, ya Umar tinggalkan. Bacalah Al-Quran saja cukup. Karena dia musaddiqal lima baina yadayh. Membenarkan sebelumnya gitu, artinya lebih sempurna gitu Al-Quranul Karim. Akhirnya fokus loh gitu pada Al-Quran. Kalau untuk diamalkan gitu ya. Ya kalau untuk sesudah ketahuan pengetahuan ya boleh-boleh saja kita mempelajari apapun gitu. Nah sekarang justru yang terjadi di lapangan semua ya kebanyakan rujukan itu yang dipakai adalah ya gitu. Produk-produk yang kebanyakan gitu tidak beriman kepada Allah SWT dengan alasan ilmu yang hilang gitu. Ya betul, teman, selama itu tidak bertentangan dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita, ya tidak selamanya bertentangan dengan fitrah yang Allah ciptakan buat kita semua, khair-khair saja, boleh-boleh saja gitu. Iya kan? Tapi tetap rujukan kita yang sebenarnya bagaimana baginda Rasulullah SAW. Nah, kita harus fair di situ orang tua gitu. Kebanyakan kan orang tua mempelajari kisah Rasul kan jarang. Bagaimana Rasul mendidikannya juga jarang kita baca. Kita dengar dari cara ramah aja, dengar dari para motivator, dengar daripada pemateri apa para motivator aja gitu kan. Kita mau menganggu, Rasulullah luar biasa, memang baik. Tapi kita mengkaji sendiri, membuka kitabnya sendiri, membaca langsung dengan serius, apa? ya kan? Lalu bagaimana kita akan bisa mampu membuat momen-momen bahagia anak-anak kita yang bisa dikenang oleh anak kita sepanjang hidupnya? Maka muncullah kenakalan remaja, muncullah kenakalan ini, broken home. Kan itu sebenarnya awalnya. Ketidakmampuan orang tuanya melihat itu sebagai sebuah apa tugas yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan untuk dijaga anaknya sampai dengan dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia.
1: Masya Allah.
0: Jadi dengan demikian sepanjang waktunya dia akan selalu memberikan terbaik kepada anaknya, bukan karena ingin dikenang, tapi karena memang tugas pokok dari Allah SWT sebagai amanah yang harus dijalankan. Kalau kita cek ya kenangan-kenangan anak kita pada orang tua kita, justru momen-momen yang memang kita nggak berpikir macam-macam, hanya satu, bagaimana kita menjalankan tugas sebagai seorang ayah gitu. Ya kan?
1: Betul.
0: Nah, kalau kayak begitu, sudah. Kita jalankan aja tugas kita. Kita jalankan aja apa yang kita menjadi rencana kita. Setelah itu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah nanti Allah yang akan mengendaki, Allah akan mengizinkan, Allah akan meridhoi, sehingga itu menjadi kenangan yang indah buat anak kita. Allah.
1: Masya Allah. Artinya itu bukan tadi mengharap kita sebagai orang tua untuk bisa dikenang, sebenarnya itu lebih kepada bagaimana itu menjadi sebuah kewajiban juga ya begitu Ustaz, yang melekat pada orang tua.
0: Iya gitu kan Rizki.
1: Masya Allah. Baik Ustaz, namanya kita harus jeda di termin yang pertama ini Ustaz, insya Allah kita akan sambung di termin yang keduanya menyambut juga sahabat MK. Silahkan Anda pun bisa ingin ataupun ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan tadi bersama dengan Ustadz Darlis Pajar ya, sahabat FG di pagi hari ini. Silahkan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk silahkan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan pengalaman begitu ya sahabat FG tadi, kalau berkaitan dengan sosok ayah begitu sahabat FG, apa kenangan yang paling membekas begitu dari sosok ayah di saat Anda masih kecil. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insyaallah kita akan kembali sambung untuk berbincang bersama dengan Ustadz Darlis Pajar. Selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
7: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita sambung sahabat MK di termin yang kedua ini. Namun sebelum kita sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Darlis Fajar, silakan kembali kami mengundang Anda untuk bisa memanfaatkan juga layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan, termasuk juga berbagi ya sahabat MK. Kalau berbicara tentang momen kebersamaan dengan ayah, apa kenangan yang paling membekas dari sosok ayah saat Anda masih kecil sahabat MK? Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di live media sosial MK FM Bandung, di TikTok @MKFMBandung, kemudian di Instagram @MKFMBandung, termasuk di X, YouTube, dan juga di Facebook ya sahabat MK. Untuk di YouTube silakan Anda bisa akses melalui channel di @MKFMLiveKajian. Baik Ustadz, insya Allah kita kembali sambung untuk perbincangannya. Kalau tadi di awal sudah disampaikan bagaimana tentu mengisi momen-momen terbaik ini menjadi sebuah kewajiban begitu bagi orang tua, bukan sekedar hanya ingin untuk dikenang. Nah kalau bisa berbagi begitu, sebenarnya momen ataupun kenangan-kenangan seperti apa yang senantiasa orang tua ikhtiarkan agar tadi ini bisa membekas, menjadi bisa jadi sebagai petunjuk ataupun juga nasihat yang senantiasa diingat oleh sang anak begitu Ustaz. Biasanya di momen ataupun kenangan-kenangan seperti apa?
1: Kalau kita sudah memahami bahwa inilah amanah dari Allah SWT yang harus kita jalankan, maka setiap waktu adalah momen.
0: Setiap waktu.
1: Dan setiap tindakan kita itu menjadi momen. Biiznillah, dengan seizin Allah. Makanya sebagai orang tua yang kita pikir cuma satu, bagaimana kita menjadikan generasi generasi Rabbani, menjadikan generasi generasi Rabbi-Rabbiyah, menjadikan generasi yang soleh dan soleha. Hanya itu, hanya itu. Memang Rasulullah SAW mendidik anaknya ingin punya momen itu, enggak kan? Memang para sahabat yang kita sebut dengan momen indah luar biasa yang membuat anaknya terkenang luar biasa, memang dia menginginkan itu. Dia hanya menjalankan tugas sebagai orang tua, dia hanya menjalankan perannya sebagai amanah yang Allah berikan padanya. Setelah itu biiznillah.
0: Ada kalanya Ustaz ketika orang tua juga terkadang bingung nih Ustaz, misalnya untuk menempatkan momentum-momentum tertentu yang biasanya tidak terjadi rutin begitu Ustaz, dan bagaimana memanfaatkan momentum yang mungkin hanya beberapa kali dalam satu tahun begitu Ustaz?
1: Ya karena itu, karena dia memaksakan dirinya untuk dikenang oleh anaknya, sehingga momentum itu menjadi momentum waktu. Tapi kalau dijalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dilakukan perannya sebagai orang tua, maka sepanjang waktu itu momentum. Dan gak perlu bingung. Sebagaimana Nabi Yakub ketika dia ngadu kepada ayahnya, Nabi Ishak, saudara kembarnya, yang ternyata saudara kembarnya gak suka dengan Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Ishak mengatakan apa? Aku bukan tidak ingin anakku baik semua, tapi kepada Allah, Allah berkehendak lain sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak yang kembarnya. Nabi Ishak, yaitu saudara Nabi Yakub. Bukan berarti Nabi Ishak tidak mau melakukan kebaikan yang banyak buat anaknya. Bukan berarti Nabi Ishak tidak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa membuat anaknya terkenang indah dan menjadi baik gitu. Tapi karena kehendak Allah SWT. Hari bab planning, bab rencana, bab ingin ini, ingin itu, oh silakan, itu bagian sisi kemanusiaan kita sebagai orang tua. Tapi hasilnya terserah Allah. Yang penting jalankan aja. Kenapa? Kalau kita kayak begitu, yang jadi apa? Emosional. Karena kita merasa gagal. Ya kan?
0: Iya, yeah, jadi kecewa nah, gitu Ustaz ya.
1: Kalau momen yang kita harapkan enggak muncul. Dan ternyata keinginan orang tua dengan keinginan anak enggak sama. Kata orang tua ini momen indah, kata anak kagak.
0: Beda persepsinya gitu Ustaz ya.
1: Nah, itulah dia. Akhirnya terjadi konflik. Terjadi konflik tendensi. Terjadi konflik kepentingan. Akhirnya yang main super power, arogansi. Itu kan. Sehingga muncullah istilah broken home. Broken home itu bukan orang tuanya cerai aja gitu, bukan. Tapi memang dia tidak mendapatkan sesuatu yang membuat dia terkenang indah di rumahnya. Iya kan? Betul. Jadi dia gak betah di rumahnya. Kenapa dia betah di luar? Ya karena teman-temannya mengerti kondisi dia. Kepentingan dia dengan kepentingan temannya kumpul-kumpul tuh nyambung. Udah senang dia. Jadi momen indah. Jadi pengen ikut nongkrong lagi, pengen ini lagi. Karena kenangan indah semua. Karena apa yang diinginkan ada gitu. Nah sementara di rumah kebanyakan kita harus ikuti keinginan orang tua.
0: Betul.
1: Nah orang tua ada banyak yang gak sadar gitu loh. Memaksakan selalu kehendak dirinya kepada anaknya. Dengan harapan ini baik, ini kebaikan dia, ini kebaikan buat mereka. Selalu alasannya begitu. Ada gak sih orang tua yang ingin namanya yang baik? Gak ada kan? Lalu gitu. Tapi bagi anak beda. Masalah bukan masalah segala baik tidak baik. Dibutuhkan tidak.
0: Lalu bagaimana nah, Ustaz tadi untuk menjembatani
1: ya, kita tanamkan dari kecil anak kita pendidikan iman.
0: Pendidikan keimanan.
1: Iya, sehingga orientasinya adalah sesuai dengan fitrahnya.
0: Sesuai dengan fitrah.
1: Iya. Kan kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 ya, coba dibaca.
0: Quran surah 3 ayat ke 14. Baik sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-14 yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
1: Nah, itu yang diinginkan manusia secara manusiawi, itu semua, dunia semua. Tetapi Allah katakan di ayat-ayatnya, di sisi Allah lah yang lebih baik. Artinya sesuatu yang dari Allah itu lebih baik. Bukan berarti dunia itu bukan dari Allah. Semua dari Allah. Cuma untuk membedakan, ini dunia, ini dari Allah gitu. Semua juga dari Allah gitu kan pada dasarnya. Nah, itu ditekankan. Apa itu? Di ayat 15-nya. Coba aja 15-nya.
0: Di ayat ke-15-nya, sahabat MQ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripadanya yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka juga memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya.
1: Sebenarnya Allah ceritakan ayat 14 dan ayat 15 itu kesenangan sama. Wanita-wanita, harta-harta. Cuman bedanya itu dia mengharapkan di dunia, ini di akhirat. Yang Allah sebutkan lebih kekal. Bukan istri-istri yang suci, sama dengan wanita-wanita. emas dan perak, apalagi di surga ada semua. Cuma Allah tekankan, ini hanya untuk syaratnya, hanya untuk orang yang bertakwa, yang penekannya kepada abadi, dunia sementara. Maka katakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Syaratnya, jadilah kamu orang beriman dan bertakwa dulu. Nah, ini sebagai orang tua kita melihat ini, anak kita tanamkan itu modalnya. Modal pokoknya iman. Sehingga setiap keinginan anak kita itu sesuai dengan fitrahnya. Karena dia sudah punya pemahaman, sudah punya keyakinan kepada Allah SWT. Dia akan mengatakan dari Allah lebih baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Bukan sekedar manusiawi loh dia menyukai sesuatu, harta benda segala macam. Manusiawi banget itu. Bukan hanya itu. Terlalu cetek pikiran kayak begitu. Tapi dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada dunia, itu surga. Karena semua kenikmatan dunia ada di surga. Dan lebih kekal, lebih hebat gitu. Ayah, kita gak mau sih sesuatu yang lebih nikmat. Cuma syaratnya satu, kata Allah. Ini takwa. Menjadi orang bertakwa. Iman. Baru Allah berikan indahu. Indah rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Waswajum mutahharah, istri-istri yang suci, sama dengan bahasa di dunianya, wanita-wanita, menyukai wanita-wanita. Iya, kalau wanita mau, kalau enggak mau ya enggak dapat dia. Tapi kalau di surga bahasanya pasangan-pasangan, azwaj, artinya sudah pasti itu. Kalau ayat 14-nya kan nisa, dia suka sama wanita, ya suka aja, belum tentu juga mau wanitanya. Tapi kalau di dalam ayat 15-nya adwaju mutahharatun, pasangan-pasangan, itu udah pasti itu.
0: Konteksnya langsung karena pasangan gitu ya.
1: Iya, karena bidadari di surga sudah selalu berdoa pada Allah jaga calon suaminya di surga. Cuman siapa-siapanya kita enggak tahu. Allah gak pernah menyebut untuk di surga itu wanita, selalu azwaj, zauj, satu kepastian. Itu kan jadi milik kita sebagai seorang muslim masuk surga. Kalau bahasa 14-nya ya kan dulinasi hubus syahwat minan nisa, ya belum tentu wanita itu mau.
0: Ya, bisa jadi bertepuk sebelah tangan tadi Ustaz ya.
1: Sebelum dia bertepuk sebelah tangan ada tepukan. Ini Allah lebih sawab itu mungkin.
0: Ya, baik Ustaz, sebelum kita jadi mungkin kita akan menyapa juga Ustaz, ini ada sahabat MQ yang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ini dari Jakarta Timur nih Ustaz. Ada sahabat Dinda, dimana disampaikan doa terbaiknya untuk Ustaz, untuk kru, untuk sahabat siar yang bertugas, semoga dalam keadaan semangat dan dalam keadaan sehat selalu, katanya. Amin, Allahumma amin. Dan disampaikan juga Ustaz pertanyaan ataupun juga mungkin sebuah pernyataan oleh sahabat Dinda. Mengapa begitu Ustaz, setiap anak ini terkadang apabila tadi keinginannya ataupun kehendaknya tidak dipenuhi oleh ibunya, ini selalu beralih ke ayah, katanya. Nah, pertanyaannya kenapa Ustaz setiap ayah itu selalu maksimalkan untuk mengabulkan permintaan anak-anaknya? Apakah memang sifat ayah itu seperti itu sehingga hal-hal itu yang membuat momen pertama dan tidak terlupakan bagi si anak dalam hidupnya, begitu Ustaz?
1: Faktor yang terbesar itu adalah faktor latar belakang.
0: Latar belakang.
1: Ya,
0: seperti apa Ustaz?
1: Bagaimana dia hidup dia di masa lalu. Pola pendidikan, pola hidup, keluarga dia. Antara ibu dengan bapak kan gak sama keluarganya.
0: Betul.
1: Misalnya, ibunya keluarga yang pas-pasan. Otomatis, apa yang menjadi keinginan dia, gak semuanya jadi penuhi. Karena pas-pasan ekonominya. Sementara bapaknya, berlebihan. Segala sesuatu, mudah didapatkan. Nah, sebagai anak, itu sudah mempelajari tentang karakter ayah dan ibunya. Ingat, anak itu manusia juga. Anak itu pembelajar ulung.
0: Yeah.
1: Dia pasti akan mendekati memang yang bisa mendapatkan keinginan dia. Ke ibunya dicoba begitu gayanya. Ke bapaknya dicoba begitu gayanya. Sehingga dia tahu, ah kok gak bisa ke ibunya, ke bapaknya.
0: Jadi bisa milih.
1: Iya. Atau sebaliknya, ibunya orang dulunya secara ekonominya bagus, bapaknya kebalikannya. Iya kan? Dengan problem akhirnya.
0: Yeah.
1: Makanya yang langkah terbaik adalah bagaimana kita sebagai seorang tua, komunikasi.
0: Komunikasi
1: dengan pasangan kita. Biar kita punya persepsi yang sama tentang anak. Karena kadang-kadang gak sedikit orang tua, pemahaman anak yang soleh dengan orang tua, ibu dan bapak tentang anak yang soleh, definisinya berbeda. Kadang kita pakai kata-kata yang penting mah begini, yang penting begitu. Standarnya standar subjektif. Bukan standarnya, standar referensi.
0: Referensi.
1: Kalau saya referensi itu dari Allah dan Rasul. Kenapa kita nggak bisa punya standar yang sama? Karena kita nggak mempelajari kehidupan Rasul. Bagaimana Rasul menanamkan ini keimanan kepada anak-anaknya? Sampai Rasul mengatakan, akan aku potong tangan Fatimah jika dia mencuri. Kenapa Rasul berkata begitu? Karena dia yakin anaknya tidak akan pernah memiliki mencuri. Kenapa? Ya sudah, keimanan sudah benar. Kalau kita kan gak berani. Antara ibu dengan bapak kadang persepsi tentang anak berbeda. Kenapa? Ya siapa yang lebih sering bergaul dengan anak? Kan kunci di situ. Ternyata gak sedikit dengan ibu. Lebih banyak bergaul dengan ibunya. Artinya ketika karakter ibunya lebih banyak yang kurang baiknya, anak akan mirip ibunya. Makanya.
0: Itulah kenapa penting tadi komunikasi antara pasangan gitu ya, Ustaz, agar menyamakan frekuensinya.
1: Karena kan bapak itu kan lebih banyak di luar.
0: Iya, betul.
1: Kalau dia komunikasi dengan ibunya, makanya ibunya akan menjaga marwah dan nama bapaknya di depan anak-anaknya. Gak pernah menjelek-jelekan. Sehingga anaknya rindu sama bapaknya juga.
0: Betul.
1: Gak sedikit dia kalangan orang tua kita lihat praktikan. Banyak mengalahkan suami. Ini harusnya peran bapaknya nih. Ini harusnya adalah diambil alih oleh suaminya, oleh bapaknya. Oleh bapaknya saling menyalahkan antara pasangan istri. Suami istri saling menyalahkan. Masih mending kalau ngadepan anak. Kalau depan anak kedengar. Iya kan? Dan anak pikir menyimpulkan sendiri dengan pemahaman, pengetahuan yang dia miliki. Kalau sudah bagus dasarnya mah, alhamdulillah bisa dijaga oleh Allah. Kalau nggak bagus kan, wallahualam. Kata Allah, iya. Mengizinkan tidaknya.
0: Baik.
1: Nah itu yang sering terjadi, kita perhatikan. Kenapa akhirnya kesannya bapak itu powerful? Ya tergantung latar belakang hidupnya, perhatikan. Atau dia punya hal-hal khusus. Kasus-kasus tentu ketika dia masa kecilnya susah, dia ingin anaknya harus dapat yang terbaik, maka dia penuhi semua supaya tidak terulang peristiwa saya kepada anak saya. Ada juga orang tua kayak gitu kan, ada. Dia ingin anaknya bahagia. Sementara ibunya bukan tidak ingin anaknya tidak bahagia, bukan, karena menganggap ini sedang dididik anaknya supaya menjadi orang yang mandiri gitu, orang yang kuat gitu. Kan nggak sama konsepsi dengan bapaknya.
0: Betul. Ini pengaruhi tadi.
1: Singkat saja. Nah, itulah. Itu.
0: Ya. Dipengaruhi oleh latar belakang dan background dari orang tua itu sendiri, entah itu dari bapak ataupun dari ibu gitu ya, maksudnya.
1: Maka solusinya setiap hari punya waktu kita ngobrol sama pasangan kita tentang anak.
0: Agar menyamakan frekuensi dan narasi yang disampaikan kepada anak, Ustaz.
1: Bismillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hasilnya serahkan sama Allah gitu. Alhamdulillah.
0: Insyaallah, baik Ustaz. Terima kasih untuk tadi responnya, dan terima kasih juga tadi sahabat Dinda Putri Bakis ya dari Jakarta Timur sudah bergabung di siang hari ini. Dan masih ada termin terakhir begitu Ustaz, kita nampaknya kita akan jeda kembali. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda ingin juga menyampaikan pertanyaan ataupun juga atensi berbaginya, silakan. Kalau dari pengalaman Anda, momen atau kenangan apa yang paling Anda ingat begitu kebersamaan bersama dengan Bapak di kala Anda waktu kecil begitu, sahabat MK, sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Insya Allah kita akan kembali sambung bersama dengan Ustaz Darlis Bajar selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat ke-76.
6: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Masih temani sahabat siaran dari Rizky Alvaris, sahabat MG, dan tentu masih bersama dengan Ustadz Darlis Fajar di termin terakhir atau termin ketiga dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Sebelum kita sambung, silakan sahabat MG kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung. Sampaikan atensi pertanyaannya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya.

0: Baik Ustaz, kita kembali akan menyapa sahabat MQ kali ini dari hamba Allah dari Bandung. Kalau hamba Allah ini menjadi seorang ayah begitu Ustaz, dan ini bagaimana sebenarnya kebiasaan ataupun seperti apa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan begitu Ustaz di setiap harinya sebagai seorang ayah agar anak selalu merasa diperhatikan dan dicintai oleh ayahnya, meskipun secara kuantitas bertemunya ini lebih banyak ibunya begitu Ustaz.
1: Ya, kalau kita tahu bahwa kuantitas pertemuan dengan anak adalah ibunya, makanya maksimalkan pertemuan kita sebagai ayah kepada anak. Yang paling penting kita komunikasikan dengan ibu supaya punya persepsi yang sama tentang anak, sehingga kesannya bukan berarti ketika kita mengistimewakan waktu kita yang ada itu kepada anak kita, kesannya adalah memanjakan anak. Dan sering-sering kayak begitu pikiran ibu tuh, manjain sama bapaknya gitu. Padahal bukan ingin memanjakan anak, tapi ingin maksimalkan waktu yang memang lebih sedikit daripada ibunya ketemu dengan anaknya. Udah kayak begitu, biasanya yang terjadi muncul apa, menjadi kayak anak dipenuhi karena kita ingin maksimal, iya kan? Karena persepsi secara umum begitu, kita ingin berikan terbaik ke anak, jadi apa yang menjadi keinginan anak kita penuhi. Sementara kalau ibu yang sering ketemu sama mereka tahu tentang keinginan anaknya, tahu tentang karakter anaknya, sehingga nggak semuanya bisa dipenuhi karena lebih mengenal. Nah, kayak gini-gini seringkali diabaikan gitu loh, hal-hal seperti ini. Sehingga akhirnya seringkali antara ibu dengan bapak berselisih terhadap anak. Karena masalah persepsi anak yang gak sama. Ya kan? Betul. Nah, kita sebagai ayah, bagusnya kalau kita ingin waktu kita berkenan kepada anak kita itu bukan sekedar momen-momen yang menyenangkan. Nah, selalu kita mengatakan yang indah itu yang menyenangkan momennya. Iya kan?
0: Betul.
1: Sehingga akhirnya segala sesuatu kita penuhi. Kenapa? Agar terkenang, agar mereka senang, agar mereka punya bangga bapak yang bisa memenuhi semua keinginan anaknya. Boleh gak? Gak ada masalah, asal dikomunikasikan dengan istri,
0: dengan ibu ya,
1: sehingga frekuensinya disamakan, sehingga ibu nggak punya persepsi yang beda dengan bapaknya yang mengatakan wah dimanja nih, manja udah lari ke bapaknya terus itu. Kenapa? Karena dia bapaknya dipenuhi terus keinginan dia, sehingga dia akan mengatakan wah saya mah orang tua saya mah yang pelit, saya sukai bapak gitu. Mulai dia ngebandingin antara ibu dengan bapak. Iya kan? Tanpa disadari. Enggak sedikit juga kadang-kadang bercanda juga saling menjatuhkan peran orang tua depan anak gitu.
0: Meskipun niatnya bercanda.
1: Enggak kadang. Tuh, begitu tuh bapakmu tuh, baru tahu ya, itu bapakmu tuh, gitu. Maksudnya bercanda, bukan untuk menjatuhkan, cuma kesan anak beda.
0: Iya betul.
1: Ya. Semua pasti ngalamin lah, saya juga ngalamin kayak gitu kan, gak tahu.
0: Dinamika
1: ya, pasti ya. Iya, itu. Makanya paling penting kita belajar dari semua peristiwa yang terjadi. Ya. Kita perbaiki bersama-sama gitu. Gak ada yang sempurna, gak ada. Itu cuali Rasulullah SAW. Makanya rujukan kita Rasulullah. Yeah. Al-Mas'ud. Gitu. Walau alam
0: sawab. Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan seorang ayah Ustaz kali ini dari sahabat kita yang tidak juga menyebutkan namanya, dari Nagrek. Ini Ustaz, banyak ayah yang merasa canggung untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak, terutama ketika anak laki-laki, begitu Ustaz. Apakah hal itu bisa mempengaruhi perkembangan emosional anak dan kedekatan bersama dengan ayah atau seperti apa sebenarnya, Ustaz?
1: Iya, pastilah. Yang namanya nggak dekat pasti ada ke ini ke masalah dengan masalah personal, masalah psikologi, hati lah. Makanya kan kata Rasulullah ketika ngeliat sahabat ketika gendong anaknya tiba-tiba kencing langsung digoyangkan, itu Rasul marah. Baju yang biasa sama air kencing bisa dibersihkan, tapi gentakan dorongan ayah yang kaget ketika dititisi oleh anaknya itu membuat anak jadi mental kena. Begitu Rasul mengingatkan. Ya artinya tetap, bukan berarti selama ini banyak ayah yang tidak dekat dengan mencurahkan kasihnya pada anak laki-laki, nggak apa ada kesulitan. Ya itu problem yang harus kita selesaikan, bukan sebagai sebuah pemakluman bahwa laki-laki sebagai ayah kayak begitu. Kan kebanyakan kan jadi alasan kita kan, kenapa kamu nggak dekat sama anak laki-laki? Karena saya ayah. Ayah kan karena kayak begitu. Jadi kan alasan. Padahal hal yang kayak begitu itu nggak bagus kan? Udah tahu hasilnya nggak bagus, ya jangan kayak begitu. Perbaiki dengan kualitas yang kita miliki masing-masing. Gak sama. Maka kata Allah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampumu. Karena kita diminta oleh Allah bekerja, beramal, bukan fokus pada hasil. Hasil mah urusan Allah. Berhasil tidaknya terserah Allah. Yang penting udah berbuat baiklah sama orang tua, berbuat baiklah sama anak-anak, berbuat baiklah sama keluarga. Dengan target-targetan kita harus dibikin, keberhasilan harus dibuat. Siapa sih nggak ingin anaknya berhasil, kan begitu?
0: Masya Allah, baik Ustaz. Tidak terasa sudah
1: sehingga, sehingga akhirnya semua waktu yang kita lakukan itu bisa jadi diizinkan oleh Allah menjadi momen-momen indah buat anak kita.
0: Momen-momen indah yang memberikan.
1: Ya karena kita berbuat tidak ingin mengharapkan sesuatu, dalam artian sesuatu itu mengharapkan dikenang oleh anak, bukan. Kita berbuat karena ini kewajiban kita, amanah yang Allah berikan buat dia, dia jalankan sebaik-baiknya amanah itu. Itu lebih hebat ketimbang ingin dikenang oleh anak. Nah, ke kuburan banyak tuh bunga kenangan.
0: Karena kalau misalnya berbicara tentang kenangan, rasanya itu menjadi bonus mungkin ya, tadi ya, ketika kita menjalankan peran sebaik yang kita bisa, mungkin bonusnya itu begitu, tapi tidak sebagai tujuan begitu, Ustaz ya.
1: Dan kan kenyataannya apa sih? Kalau emang dikenang banyak, apa sih keuntungan kita dikenang oleh anak-anak kita? Apa keuntungannya?
0: Betul juga ya. Jadi
1: kalau kita mengharapkan kewajiban kita sebagai ayah, itu kenangan yang luar biasa buat anak.
0: Masya Allah.
1: Iya kan? Yeah. Sehingga kita berbuat bukan ingin dikenang. Kita berbuat karena ini kewajiban, karena yang mana dari Allah, sehingga buat anak terkenang selalu. Begitu.
0: Ikhlas gitu tadi yang menjalaninya. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Tidak terasa berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Ustaz sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan ataupun juga sebagai kesimpulan terkait dengan tema di siang hari ini, Ustaz, silahkan.
1: Hanya bisa membacakan sebuah ayat, potongan ayat ya. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah punya tekad, maka tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah punya kemantapan buat keluarga kita, bertawakallah pada Allah. Artinya bertawakal pada Allah, jangan pernah lepas petunjuk-petunjuk Allah, jangan pernah lepas referensi-referensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai arah dan kebijakan kita dalam membangun keluarga. Hingga dengan demikian, insya Allah, Allah mudahkan semuanya.
0: Amin.
1: Semoga juga sahabatku, semoga Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat ya sahabat MK untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustaz dan keluarga. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Masya Allah, itu dia sahabat MQ, perbincangan kita di hari ini bersama dengan Ustadz Darlis Pajar dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Kita belajar ya sahabat MQ, kembali diingatkan, kembali kita mendapatkan inspirasi bahwa anak-anak mungkin tidak akan mengingat semua nasihat yang pernah kita sampaikan. Mereka juga mungkin akan lupa hadiah-hadiah yang pernah kita berikan. Namun mereka akan mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa dicintai, dihargai, dan juga ditemani. Terus dalam hal mengenal dirinya sendiri, mengenal siapa robnya gitu ya sahabat MQ. Dan catatan tadi yang juga disampaikan oleh Ustaz Darlis adalah memang menjadi sebuah tugas ataupun menjadi tanggung jawab orang tua begitu ya, di setiap detiknya, setiap waktunya itu adalah momen untuk kita memberikan kenangan. Tapi jangan sampai dengan maksud untuk kita ingin dikenang begitu ya sahabat MQ, tapi menjalannya dengan ikhlas, karena itu menjadi tanggung jawab, menjadi amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Karena bagi seorang ayah begitu sahabat MQ, itu bukan hanya sedang membesarkan anak, kita sedang membentuk ingatan, menambahkan nilai, dan juga meninggalkan tentunya berbagai kenangan yang berguna begitu ya sahabat MQ bagi kehidupan dewasanya kelak. Sehingga mudah-mudahan sahabat MQ, kalau kita renungkan begitu ya 20 tahun dari sekarang, ketika anak-anak kita mengenang masa kecilnya, cerita apa yang ingin mereka sampaikan tentang ayahnya begitu ya sahabat MQ, bagaimana mengajarinya tentang sholat, mengajarinya tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang tidak hanya hadir secara fisiknya saja, tapi juga hadir di hati anak-anak kita sahabat MQ, dan Allah mengumpulkan kembali keluarga kita dalam kebahagiaan dunia hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

0: Kami sudah siapkan ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan bisa Anda sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan morotalnya. Anda yang tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG juga silakan bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan fallingnya. Di pilihan nomor 1 Sahabat MG, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Dan terakhir di pilihan nomor 3 Sahabat MG, Al-Quran Surat At-Tahrim. Silakan Sahabat MG, itu menjadi 3 pilihan yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Kami nantikan dari Allah, kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 30.

0: 4 tahun.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio.
3: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

memasuki menit ke-24 sahabat yang dilepati jam 11 siang hari ini. Masih temani sahabat saya Rizky Alvaris, dan waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihannya. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MK, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung menyampaikan pilihannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 sahabat MK Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Terlebih dahulu kami sapa ada Pak Dani dari Pink Macaroni Ranca Bali pada Larang, bergabung di pilihan murotalnya nomor 1. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung. Kemudian dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah juga bergabung. Kalau Ibu Aminah ini di pilihan murotalnya nomor 2. Selanjutnya Ibu Pujasari dari Cicadas juga ini kompak dengan pilihannya Ibu Aminah. Pilihan murotalnya di nomor 2. Terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas. Beralih ke sahabat kita dari Ibu Susi, ini bergabung di pilihan murotalnya nomor 3. Kemudian sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, di pilihan murotalnya ini nampaknya belum dikirimkan begitu ya oleh sahabat Raihan. Terima kasih sahabat Raihan, kami nantikan untuk pilihan murotalnya. Ibu Rus dari Garut di pilihan murotal nomor 1. Kemudian Ibu Reni dari Cikarang ini juga ini, terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensinya. Kemudian Anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Pak Ratno dari Jalur Gajah di pilihan murotal nomor 2. Kemudian Umi Sally dari Jatinangor di pilihan nomor 2 juga. Kemudian Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar di pilihan murotal nomor 2 juga. Bapak Taufik Nuryanto di pilihan murotalnya nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Dan sahabat Mahadi dari Cemenyan tadi, Kabupaten Bandung, di pilihan murotalnya Al-Quran Surat Al-Mumtahanah, di pilihan nomor 1. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Dan untuk pilihan terbanyak ini jatuh di murotal pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Insya Allah akan kita simak bersama di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga di edisi hari ini. Terima kasih atas doa-doa terbaiknya. Terima kasih atas salam silaturahim ya sahabat MK. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasinya. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alvaris dan juga kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
2: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
2: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi Duck sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
3: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
4: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
5: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
3: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
6: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
7: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru menjebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
6: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
8: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
1: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi, dia tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
9: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
10: Program sebenarnya Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKR itu yang di atas program dari aset.
9: Bangunan semi-permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
11: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
9: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
3: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
12: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
13: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
12: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: rasaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada dibacar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Lagi melihat ketika sentuhanku.
0: Sahabat MK, ada saat-saat ketika hidup terasa begitu berat, harapan seolah menjauh gitu ya sahabat MK, termasuk langkah terasa menjadi lebih lemah. Dan hati dipenuhi kegelisahan sahabat MK, dan pada keadaan seperti itulah La tahzan innallaha ma'ana hadir sebagai penyejuk jiwa ya sahabat MK, bukan sekedar rangkaian kata yang indah, melainkan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan setiap hambanya. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi ujian, berbagai ujian. Ujian yang satu kemudian beralih kepada ujian lainnya. Dan tentu sahabat MK, entah itu ujian keluarga, ujian kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang kita cintai, atau kegagalan yang menyisakan luka. Tidak mengapa sahabat MK jika air mata jatuh, tidak apa-apa jika hati terasa lelah, namun jangan biarkan kesedihan membuat kita kehilangan harapan kepada Rabb, kepada Allah yang Maha. Ujian kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang kita cintai, atau kegagalan yang menyisakan luka. Tidak mengapa sahabat MK jika air mata jatuh, tidak apa-apa jika hati terasa lelah.

kita hanya tentu berikhtiar begitu ya sahabat MQ, bukan memastikan kapan pertolongan itu datang, melainkan terus menjaga keimanan kita, memperbanyak doa kita, dan melangkah dengan penuh rasa keyakinan, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu sahabat MQ, apapun yang sedang dihadapi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Amin.

0: Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alvaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MG. Menemani aktivitas Anda, menemani perjalanan Anda ketika Anda sedang dalam perjalanan ya, Masya Allah, fi amanillah. Mudah-mudahan selama sampai tujuan, ataupun Anda sedang menyimak dan juga menyantapi hidangan siangnya begitu ya, sahabat MG. Mengambil jeda dari salah-salah aktivitas, menunaikan berbagai peran, berbagai amanah-amanah terbaiknya, sahabat MG. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan kemudahan akan segala ikhtiar yang sedang dilakukan oleh kita semua, sahabat MG. Amin. Allahumma amin. Sajian program Inspirasi Siang hadir kembali, sahabat MG, ditemani sahabat siar Rizky Alvaris. Insya Allah hingga 2 jam ke depan, hingga menjelang asar nanti, dengan sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas, dilengkapi dengan nasyid pilihan. Hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MG, dan silahkan Anda yang ingin menyampaikan request nasyid favorit Anda untuk diputarkan di siang hari ini juga silahkan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk Anda ingin menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya juga silakan kami nantikan. Di hari Senin ya, Masya Allah, sahabat MG, hari ke-13 di bulan Juli 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-28 di bulan Muharram 1448 Hijriah.
1: Rasa dan gelisah ketika hari-harimu terasa gundah.
0: Atau Anda yang mungkin sedang menyimak ya, sahabat MG, melalui streaming media sosial MG FM Bandung, baik di TikTok begitu ya. Ini Masya Allah, sahabat-sahabat yang juga sudah bergabung melalui live TikTok MG FM Bandung, termasuk melalui Instagram dan juga akun YouTube ataupun juga channel YouTube ya, sahabat MG, di MG FM Live Kajian. Kami sudah siapkan teka-teki cerdas, sahabat MG, yang bisa dijawab oleh Anda di siang hari ini, termasuk juga tema yang akan kita sama-sama kembali hadirkan ya, sahabat MG, yaitu berkaitan dengan etos kerja, sahabat MG. Ya, berkaitan dengan memaknai etos kerja bagi seorang muslim.

Jadi setiap harinya sahabat MG, setiap kita tentu bergerak melangkah ke tempat yang berbeda-beda sahabat MG. Ada yang berangkat ke kantor, ada yang juga berangkat ke studio ya, seperti saya di siang hari ini, Masya Allah sahabat MG. Ada yang juga mungkin membuka toko, mengajar di sekolah, mengurus rumah tangga, belajar di kampus, hingga bekerja di sawah ataupun di balik layar komputer. Tentu aktivitasnya mungkin tidak sama ya sahabat MG, tetapi ada satu hal yang menyatukan semuanya. Apakah itu sahabat MG? Ya, adalah ikhtiar. Bagi seorang muslim, sahabat MG bekerja tentu bukan hanya sekedar tadi untuk mencari nafkah atau mengejar pencapaian perihal dunia. Lebih dari itu, sahabat MG, bekerja adalah bagian dari ibadah, wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu

SWT, sahabat MQ, sekaligus juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks ya, yang mungkin juga Anda rasakan di era sekarang, sahabat MQ, lantas seperti apa etos kerja yang diajarkan Islam? Bagaimana cara menjaga semangat bekerja agar tidak hanya menghasilkan rezeki saja, tetapi juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana sebenarnya menjadikan pekerjaan sebagai jalan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat MQ? Ya insyaallah, itu menjadi tema yang akan dihadirkan sahabat MQ siang hari ini, memaknai etos kerja bagi seorang muslim. Nah, kami juga sudah siapkan ada teka-teki cerdas yang bisa Anda coba untuk jawab, sahabat MQ, di siang hari ini. Boleh Anda simak, sahabat MQ, untuk teka-teki cerdas di edisi siang hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mencintai seseorang yang ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Nah, sahabat MQ, apa istilah dalam Islam untuk bekerja secara profesional dan berkualitas ini, sahabat MQ? Anda langsung terpikirkan jawabannya, silahkan. Anda bisa sampaikan langsung melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda pun bisa berbagi, sahabat MQ, kalau menurut Anda etos kerja seorang muslim ini dapat terlihat dari sikap apa saja, sahabat MQ? Apakah misalnya yang pertama, bekerja dengan jujur dan amanah? Yang kedua, disiplin serta menghargai waktu? Yang ketiga, bersungguh-sungguh memberikan hasil yang terbaik? Atau yang keempat, sahabat MQ, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga ibadah?

0: ketika suara tak.
1: Termasuk Anda bisa lengkapi sahabat MK yang ingin request nasyid untuk diputarkan di siang hari ini, termasuk salam silaturahimnya begitu ya. Sahabat MK silakan sampaikan di 0811224107 melalui WhatsApp ataupun SMS. Termasuk Anda yang menyimak langsung di live TikTok Radio MK FM Bandung. Seperti ada sahabat Alif Nazwa juga ini bergabung, alhamdulillah. Ingat ketika masa gadis katanya. Baru pulang kerja langsung mendengarkan radio MK FM. Masya Allah, terima kasih sahabat Alif Nazwa sudah bergabung di live TikTok siang hari ini. Termasuk juga sahabat Safety juga aktivitas sehari-hari ini bekerja, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Safety sudah bergabung. Dan juga ada sahabat kita Teh Dini Nuril juga ini bernostalgia ya, kalau biasanya mendengarkan melalui frekuensi saja, tapi alhamdulillah bisa menyimak langsung di live TikTok Radio MKFM. Masya Allah, terima kasih Teh Dini Nuril sudah bergabung. Termasuk sahabat Raihan, sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung juga menyimak di kebersamaan siang hari ini. Request juga sebuah nasyid dari Hijaz dengan judul Renungkanlah. Kalau gitu, hadir informasinya selengkapnya untuk Anda selepas satu buah nasyid yang juga direquest oleh sahabat Raihan dari Hijaz dengan judul

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60.
0: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

40 menit lepas di jam 1 siang hari ini, sahabat MK ditemani sebuah nasid dari BPM dengan judul Rinduku. Spesial yang juga direquest oleh sahabat kita, sahabat Riyad dari Marga Asih, Masya Allah. Terima kasih sahabat Riyad sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, dan silahkan masih ada kesempatan Anda yang ingin juga menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, dua-dua terbaiknya sahabat MK sampaikan melalui nomor di 0811224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di TikTok @mkfmbandung, bisa Anda tuliskan untuk atensinya melalui kolom komentar. Ya, kalau berbicara tentang etos kerja, sahabat MK tidak hanya sekedar upaya ya, upaya untuk kita memenuhi kebutuhan hidup ataupun meraih kekayaan, meraih jabatan gitu ya sahabat MK. Lebih dari itu, tentunya etos kerja dipahami sebagai sikap yang melahirkan keyakinan ya sahabat MK, keyakinan yang mendalam bahwa bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti ya sahabat MK bahwa Islam menempatkan pekerjaan sebagai aktivitas mulia yang mencerminkan kemanusiaan, mencerminkan tanggung jawab, dan jalan untuk mendapatkan ridhonya. Hal ini juga selaras ya sahabat MK dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Ayat ini menegaskan begitu ya sahabat MK bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan akan disaksikan dan dinilai bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim, sahabat MK bekerja harus didasarkan pada nilai-nilai yang juga berdasarkan kaidah muslim begitu ya sahabat MK. Lalu apa saja nilai-nilai etos kerja islami yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap individu sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah cerdas. Ya sahabat MK, cerdas ataupun fatona. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dengan kecerdasan, bukan sekedar bekerja keras, sekedar keras begitu ya sahabat MK. Fatonah mencerminkan kemampuan berpikir yang kritis, kemudian juga inovatif, kreatif dalam menyelesaikan tugas. Pekerja yang cerdas ini akan juga menghasilkan solusi yang efisien dan membawa manfaat yang lebih luas ya sahabat MK, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab ataupun istilahnya amanah. Ya, salah satu nilai utama dalam etos kerja Islam gitu sahabat MK adalah amanah ataupun tanggung jawab, di mana seorang muslim dituntut untuk menunaikan tugas dengan penuh komitmen dan juga penuh dengan integritas ya sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu menjadi etos kerja ya sahabat MK, salah satu etos kerja dalam Islam ketika menjadikan amanah sebagai nilai mutlak dalam menjalankan profesi apapun itu begitu ya sahabat MK. Anda yang mungkin kantoran ataupun Anda yang membuka bisnis, apapun ya profesinya sahabat MK, ini jangan sampai mengkhianati amanah yang sudah diberikan, karena apabila kita melanggarnya maka sulit juga untuk dipercaya kembali oleh orang lain. Kemudian yang ketiga sahabat MK adalah kejujuran ataupun sidik. Kejujuran ini menjadi landasan utama sahabat MK dalam pekerjaan. Sidik ataupun jujur ini juga menjauhkan seseorang dari berbagai macam kejahatan. Seperti apa saja sahabat MK? Penipuan, terus juga kecurangan atau manipulasi. Nah, ini semua berbagai macam kejahatan gitu ya sahabat MK, agar kita bisa dijauhkan dengan menerapkan
sifat ataupun juga etos kerja sidik ataupun jujur. Etos kerja yang dilandasi dengan kejujuran ini pun pada akhirnya ini sangat penting. Karena apa, sahabat MK? Karena menciptakan kepercayaan dan juga kredibilitas baik secara profesional maupun secara spiritual. Selalu kemudian yang keempat, sahabat MK, adalah saling berbagi ilmu ataupun tablik ya istilahnya di sini. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebarkanlah dariku walau hanya satu ayat." Ya, berdasarkan dengan hadis ini, sahabat MK, seorang muslim tentu harus saling berbagi ilmu. Tablik itu bermakna menyampaikan, termasuk juga menyebarkan pengetahuan dan pengalaman kepada orang lain. Karena siapa tahu ya sahabat MK, pengalaman yang pernah kita alami ini juga menginspirasi, memberikan teladan untuk orang lain. Termasuk dalam dunia kerja, sahabat MK, berbagi ilmu itu dapat juga memperkuat tim, kemudian juga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan juga produktif. Masya Allah, itu dia sahabat MK beberapa hal ataupun etos kerja yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Mulai dari cerdas ataupun fatona, kemudian bertanggung jawab atau amanah, kejujuran atau sidik, dan tadi saling berbagi ilmu ataupun tabligh. Dan dalam Islam ini mencerminkan bahwa bekerja bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk meraih keberkahan hidup sahabat MK, termasuk nilai-nilainya seperti tadi, cerdas, bertanggung jawab, jujur, berbagi ilmu, ini harus juga menjadi pedoman dalam setiap aktivitas profesional kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau menurut Anda sahabat MK, berkaitan dengan etos kerja seorang muslim ini dapat terlihat dari sikap apa saja, sahabat MK? Etos kerja sebagai seorang muslim dapat terlihat dari sikap apa saja. Yang pertama, bekerja dengan jujur dan amanah. Kemudian yang kedua, disiplin serta menghargai waktu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh memberikan hasil yang terbaik. Yang keempat, ini menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga ibadah. Kira-kira apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk, silakan Anda bisa mencoba untuk menjawab teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh kembali Anda simak baik-baik, sahabat MK. Teka-teki cerdas di siang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah mencintai seseorang yang ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Nah, apa istilah dalam Islam untuk bekerja secara profesional dan berkualitas? Silakan kami nantikan sahabat MK, dan kita akan menyapa ya sahabat MK, Anda yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp ataupun SMS dan juga melalui streaming di live TikTok MK FM Bandung. Termasuk menyampaikan salam silaturahimnya juga, ini ada sahabat kita di live TikTok MK FM Bandung, ada sahabat Abi, kemudian juga ada sahabat di @humanuman. Ini alhamdulillah bisa melihat langsung penyiarnya nih di live TikTok katanya nih, masya Allah. Terima kasih ya sahabat Humanuman juga sudah bergabung di live TikTok siang hari ini. Termasuk juga ada sahabat kita, sahabat Uki, ini juga bergabung menyampaikan atensinya. Kami nantikan untuk request nasid ataupun jawaban teka-tekinya, insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

memasuki menit ke-57 sahabat MK Lopas di jam 1 siang hari ini. Masya Allah, masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris. Dan itu masih semangat ya sahabat MK, masih semangat pagi meskipun ini sudah waktu siang gitu ya. Waktu-waktu yang juga rawan biasanya ngantuk atau biasanya apalagi nih sahabat MK, Masya Allah. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan dua-dua terbaiknya, termasuk Anda yang ingin request nasyid untuk diputarkan di siang hari ini. Silakan sahabat MK sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di MKFM Bandung, baik di TikTok ataupun juga Instagram dan juga YouTube begitu ya sahabat MK. Seperti kali ini kami akan menyapa sahabat kita yang juga sudah bergabung, Ibu Tik-Tik ini bergabung juga ya di live TikTok. Terima kasih sudah bergabung Ibu Tik-Tik. Selanjutnya juga Ibu Rus dari Garut. Apa kabarnya Ibu Rus di siang hari ini? Terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Kalau dari Ibu Rus ini jawabannya adalah Itkon katanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Rus dari Garut. Disamakan juga selamat bertugas untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar MKFM. Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat juga katanya. Mudah-mudahan juga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam silaturahimnya spesial juga disampaikan untuk cucuku katanya. Masya Allah, selamat masuk sekolah nih, masuk di sekolah baru katanya. Ada Dek Dianisa yang baru masuk di MTS dan juga Fabrizio yang baru masuk TK. Semoga tetap sehat, dimudahkan belajarnya. Dimana nenek doakan semoga jadi anak yang ataupun menjadi anak ataupun cucu yang soleh dan solehah katanya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ya, doanya juga mengudara ini Masya Allah ya, di siang hari ini disampaikan oleh Ibu Rus dari Garut. Terima kasih. Dari Garut kita ke Kang Irfan dari Halte Selatan. Disampaikan jawaban teka-tekinya yaitu Itkon katanya. Baik, terima kasih Bapak Irfan dari Halte Selatan sudah bergabung. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya untuk Kang Rizky katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah. Untuk juga kru yang sedang bertugas, semoga lancar dan sukses. Termasuk salam silaturahimnya untuk suami dan anak-anak tercinta, Masya Allah. Untuk Porsil juga, untuk Manisan, untuk alumni SSGDT Angkatan ke-38. Dan semua sahabat MKFM dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin, Allahumma amin. Dirinya mereka kita semua di sini. Di live TikTok MKFM juga ini terima kasih sudah bergabung, ada Ibu Nur Aini dari Lembang juga bergabung menyampaikan request nasibnya dengan judul Air Mata Keinsyapan. Salam silaturahimnya untuk para ibu hebat yang hari ini sibuk. Masya Allah, dengan kesibukan apapun itu mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan, termasuk juga untuk para ibu hebat katanya ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Nuraini dari Lembang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang juga menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan dua-dua terbaiknya atau request nasihat sahabat MK, sampaikan melalui nomor di 0811224107, 0811224107, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan atensinya, termasuk Anda yang menyimak langsung melalui live di TikTok MKFM Bandung. Bisa Anda tuliskan nama, alamat, usia, dan juga atensinya melalui kolom komentar. Kita bersama. Memasuki jam 2 pas sahabat yang di siang hari ini, jam 14.00 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama informasi yang disampaikan oleh jurnal LPS

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP sederajat kembali masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede, dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada tahun ini sekitar 51 ribu anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan, Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
1: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri sekolah swasta yang lainnya. Ada 22 ribu anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19 ribuan anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10 ribuan lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo sehingga selama 2 hari harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
1: Ditemukan adanya setelah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Nah, vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya, terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, 2 hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
0: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
2: Kota Bandung dan nanti kolaborasi dengan pusatnya dengan Kementerian Kebudayaan dan Luar Negeri dan didukung oleh provinsi, itu kita ingin mengadakan as konferensi dengan historical site-nya. Ya, kalau tadi sih sudah mungkin kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value, ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity, ya, untuk kemanusiaan. Ini kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
0: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu, dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan hadirnya layanan psikologi klinis di Puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
3: Jika Anda, keluarga, atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya, praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani. Erwan mengatakan seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
5: Masalah judol juga, hadiah ya, lumpus banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, di Bandung juga, artinya banyak sekali yang terlibat. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judul tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa ini karena privasi. Kita nanti akan selesaikan secara internal di kawasan ASN.
0: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umu menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
6: Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, juga siapapun juga tidak menutup ya, semuanya juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satunya. Pokoknya Bobotoh senang, Bobotoh tenang, pokoknya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya, pokoknya Persib biasa kan suka ada kejutan.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

0: menyala.
1: Sebuah nasi dari The Vicar dengan judul Karunia memenuhi ruang dengar kita, sahabat MK, tepat di menit ke-15 lepas di jam 2 siang hari ini. Sebuah nasi yang juga direquest oleh sahabat kita Bapak Umban tadi ya, yang menyimak di live TikTok MK FM Bandung. Dan kita akan beralih, sahabat MK, untuk masuk di segmen selanjutnya, segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 diantaranya. Dan 3 pilihan terbanyak insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program inspirasi siang hari ini. Termasuk ini yang bergabung ya, ada Teh Irma bergabung di live TikTok MKFM Bandung, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat kita dari Cianjur Selatan, katanya sidang bareng Cianjur Selatan, alhamdulillah menyimak, masya Allah, terima kasih sahabat kita sudah bergabung. Termasuk juga Anda yang menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di 0811224. Termasuk ada Teh Anita Afnis dari Cimareme juga, alhamdulillah hadir menyimak di siang hari ini. Termasuk Ibu Nais Jakiyah ya dari Garut juga hadir nih menyimak di live TikTok MKFM Bandung. Dan masya Allah Ibu Popo Nurhayati juga menyimak ya di siang hari ini, terima kasih. Dimana juga ikut menyimak langsung di live TikTok MKFM Bandung, dimana dari dulu katanya sering menyimak radio MKFM. Terima kasih Ibu Popo Nurhayati sudah bergabung. Termasuk sahabat Kanza Raisa dari Cileungsi Bogor juga, masya Allah hadir ya Bogor. Terima kasih sahabat Kanza Raisa. Dan juga silakan ya sahabat MK, kami akan putarkan terlebih dahulu 5 preview dari pilihan nasyid siang hari ini. Dan silakan Anda bisa memilih 3 di antaranya. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224 1027, atau melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Anda yang menyimak melalui live streaming TikTok MK FM juga silakan Anda bisa memilih melalui kolom komentar dengan menuliskan juga nama, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasibnya. Lalu apa saja sahabat MK untuk 5 pilihan nasibnya? Di pilihan nomor 1 dari Tashiro dengan judul Tiada Kata Terucap. Berikut reviewnya untuk Anda.

Itu dia sebuah nasib di pilihan nomor 1 dari Tasiru dengan judul Tiada Kata Terucap. Selengkapnya bisa Anda dengarkan di pilihan nomor 1. Kemudian selanjutnya sahabat MK di pilihan nasyid nomor 2 dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta. Berikut reviewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MK di pilihan asin nomor 3 dari Yuka Al-Ghazali dengan judul Hasbunallah. Selanjutnya di pilihan nasyid nomor 4 sahabat MK ini dari Mata featuring Dery Sulaiman dengan judul Allah Kuasa, Makhluk Tak Kuasa.

0: seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan.
1: Dengarkan lengkapnya sahabat MP di pilihan nasib nomor 4 dari Mata Fitur yang dari Sulaiman dengan judul Allah Kuasa, Makhluk Tak Kuasa. Dan terakhir sahabat MG di pilihan nasyid nomor 5 dari Hedi Yunus dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah. Berikut reviewnya untuk Anda.

Nah, dia diberi nasi nomor terakhir, nomor 5, sahabat MB dari Hedi Yunus dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah. Silakan sahabat MK, lengkap sudah kami putarkan 5 preview pilihan nasihatnya di siang hari ini. Dan sekarang waktunya Anda untuk memilih. Ya, sahabat MK, Anda bisa memilih 3 maksimal dari 5 pilihan nasihatnya. Kemudian sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, baik melalui WhatsApp ataupun SMS. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung ini ya, Masya Allah. Silakan bisa sampaikan pilihan vollingnya ataupun nasidnya melalui kolom komentar. Dengan juga menuliskan ya sahabat MK namanya, kemudian alamat, usianya, dan 3 pilihan nasidnya. Misal di nomor 123 atau 234 atau 451. Kami nantikan sahabat MK dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, RON 88.

0: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
1: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
0: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
1: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
0: Belinya di mana?
1: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu didengar. Dekat di hati pendengarnya.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasyid di siang hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasyidnya. Termasuk Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di TikTok @mkfmbandung, silakan juga bisa dikirimkan melalui kolom komentar dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasyidnya. Di nomor 1 sahabat MK, sebuah nasyid dari Tashiru dengan judul Tiada Kata Terucap. Di pilihan nomor 2 dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta. Di pilihan nomor 3 dari Yoga Al-Ghazali dengan judul Hasbunallah. Di pilihan nomor 4 dari Mata Veturing dari Sulaiman dengan judul Allah Kuasa, Makhluk Tak Kuasa. Terakhir di pilihan nasyid nomor 5 dari Hedi Yunus dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah. Termasuk Anda yang bergabung ya, menyampaikan ataupun sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, bisa Anda sampaikan untuk pilihan vollingnya di sana. Kami sapa terlebih dahulu Anda yang bergabung melalui WhatsApp MK FM Bandung. Ada Ibu Dewi dari Cimahi. Ini bergabung menyampaikan pilihan ataupun ini jawaban teka-teki cerdas ya dari Ibu Dewi. Teka-teki cerdasnya adalah jawabannya menjadi wajada. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Dewi dari Cimahi. Selanjutnya Ibu Saprah dari Perumahan Samolo Cianjur, ini jawabannya ikhtiar ataupun mujahadah. Salam silaturahimnya dan doa terbaiknya untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk sahabat siar juga di siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perumahan Samolo Cianjur. Termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Disampaikan jawaban teka-teki cerdasnya yaitu itqanul amal. Baik, terima kasih sahabat Mahadi. Dan untuk 3 pilihan nasinya dipilih oleh sahabat Mahadi di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Yang sederhana. Kembali bergabung, kali ini kami sapa Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Di pilihan nasinya nomor 1, 3, dan nomor 4. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, untuk juga kru MG yang sedang bertugas, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Dari Kang Irfan, kita ke sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Juga menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban itqan. Ibu Rus dari Garut di pilihan nasyid nomor 3, 4, dan nomor 5. Bapak Yudi dari Padalarang di pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan nomor 5. Kemudian Ibu Naning dari Yogyakarta di pilihan 1, 3, dan nomor 4. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di nomor 2, 3, dan nomor 5. Kemudian Ibu Anginur Pahmi dari Ciwastra. Juga bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Ini disampaikan oleh Ibu Anggi, jawabannya itqan katanya. Untuk salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, dan sahabat MK FM dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelimpahan rezeki dan juga keberkahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra. Selanjutnya Ibu Ening, Ibu Enin ya maksudnya. Ibu Enin dari Gede Bagi di pilihan nasi nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 5-nya menyusul ini ya oleh Ibu Enin. Terima kasih sudah bergabung. Salam silaturahiminya disampaikan untuk semua sahabat MK FM dimanapun berada, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Silakan masih ada kesempatan ya sahabat MK, Anda yang ingin menyampaikan pilihan nasibnya juga di siang hari ini. Seperti kali ini kami sapa Anda yang bergabung menyampaikan pilihan nasibnya melalui kolom komentar di live TikTok @mkfmbandung. Ada Teh Irma dari Cianjur, ini Masya Allah, bergabung di pilihan nasyidnya oleh Teh Irma nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian selanjutnya masih di live TikTok MK FM Bandung, ada sahabat kita Ibu Nais Zakiyah dari Garut di nomor 2, 3, dan nomor 4.
Silakan masih ada kesempatan ya sahabat MQ yang ingin juga bergabung, sampaikan melalui kolom komentar di live TikTok MQ FM Bandung ataupun melalui nomor WhatsApp SMS di 0811 224 1027. Kami akan kembali menyapa Anda selepas kita simak

0: Sahabat MQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sahabat MQ, setiap perasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 434 tahun. Rangkaian acara dimulai dengan Roadshow Cookies Class, mulai 16 Juli 2026, di 5 kota, sahabat MQ. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial, hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan juga profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
0: ...102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: jadi manusia.
1: Masih ditemani sahabat siaran dan sahabat MG Rizky Alvaris dalam sajian program Inspirasi Siang hari ini di termin terakhir ya kebersamaan kita sahabat MG. Kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasibnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-2241027. Anda yang mungkin baru bergabung, baru menyimak ya sahabat MG, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di TikTok at MG FM Bandung. Silakan masih ada kesempatan untuk ikut bergabung. Seperti ada sahabat kita di live TikTok MG FM Bandung, ada di @ningde22 dari Cilengsi hadir katanya ini, masya Allah, terima kasih sudah hadir menyimak. Termasuk juga ada sahabat kita Esakiba Sazia Syamil dari Garut juga ikut menyimak. Terima kasih sahabat MG Anda yang sudah bergabung. Kemudian kembali menyapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MG FM Bandung, ada Ibu Yanti dari Antapani di pilihan nasi nomor 1, 3, dan nomor 5. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Malia Sanusi dari Padalarang, bergabung di pilihan nasinya nomor 2, 3, dan nomor 5. Disampaikan doa terbaiknya untuk kru MG yang juga sedang bertugas, mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat Malia ataupun Mala ini ya, Mala Sanusi dari Padalarang. Selanjutnya Bapak Arif dari Cijeruk di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 4. Terima kasih sahabat Arif ya dari Cijeruk. Disampaikan doa terbaiknya, salam silaturahimnya untuk semua kru MK yang sedang bertugas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Ibu Parilah juga apa kabarnya di siang hari ini dari KBA3. Terima kasih sudah bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 3, dan nomor 4. Ibu Bujasari dari Cicadas di nomor 123, salam silaturahmi juga untuk semua yang sahabat MG sedang menyimak. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Umi Hafiz dari Cikalong Wetan ataupun Cikalong Kulon ini maksudnya ya. Terima kasih juga sudah bergabung Umi Hafiz di pilihan nasib nomor 1, 3, dan nomor 5. Salam silaturahminya juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru dan juga sahabat MG FM dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kembali ke sahabat kita yang bergabung melalui live di TikTok at MG FM Bandung, ada sahabat kita Bapak Dirgantara Rio juga ini menyampaikan latensinya dari Kuningan. Alhamdulillah masih menyimak katanya. Terima kasih Bapak Dirgantara Rio sudah menyimak siaran melalui di ataupun di live TikTok ya at MK FM Bandung, dimana juga sahabat kita Bapak Dirgantara juga ini sedang kurang sehat katanya, semoga yang sedang sakit pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk sahabat MG yang mungkin sedang diuji dengan sakit begitu ya, mudah-mudahan lekas kembali ke dalam keadaan terbaiknya dan mudah-mudahan menjadi wasilah pengubur dosa. Amin Allahumma amin. Termasuk juga sahabat kita yang juga menyapa masih di TikTok MG FM Bandung di @butik juga ini, masya Allah, terima kasih sudah bergabung di live TikTok MG FM Bandung. Alhamdulillah bisa ikut menyimak katanya, bisa melihat langsung juga penyiarnya katanya ini, masya Allah, terima kasih sahabat kita @butik ya sudah bergabung di siang hari ini. Termasuk kembali ke WhatsApp MG FM Bandung, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek di pilihan nasinya nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya untuk kru, untuk sahabat siar juga selamat bertugas, termasuk sahabat MK FM dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasinya. Dan sebelum kami sampaikan 3 pilihan nasin yang paling banyak dipilih oleh Anda, kami akan sampaikan jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Ya masya Allah, tadi banyak juga yang menyampaikan dengan jawaban yang benar ya sahabat MG. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mencintai seseorang yang ketika mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Nah pertanyaannya sahabat MG, apa istilah dalam Islam untuk bekerja secara profesional dan berkualitas ini? Dan ya sahabat MK, jawabannya adalah itqan, di mana Itcon yaitu bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, profesional, dan menghasilkan kualitas terbaik. Itu dia jawaban teka-teki cerdas yang betul-betul di siang hari ini.

Termasuk yang baru bergabung juga, ini ada sahabat kita, Bapak Har Ari Kabayan, ini dari Cianjur Selatan. Alhamdulillah hadir menyimak katanya. Termasuk Ibu Erwati dari mana yang tidak disebutkan ya. Bergabung juga di live TikTok MK FM Bandung. Untuk nasibnya mengikut yang paling terbanyak saja katanya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Erwati. Doa terbaiknya untuk sahabat siar, untuk juga sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Erwati. Ya, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Baik sahabat MK, untuk 3 pilihan nasib yang paling banyak dipilih oleh Anda di siang hari ini, jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Di nomor 1 dari Tasiru dengan judul Tiada Kata Terucap. Di pilihan nomor 3 dari Yoga Al-Ghazali dengan judul Hasbunallah. Terakhir di pilihan nomor 4, sebuah nasyid dari Mata featuring dari Sulaiman dengan judul Allah Kuasa, Makhluk Tak Kuasa. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MK, doa-doa terbaiknya, salam silaturahimnya, dan tentu mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasinya di siang hari ini. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya sahabat MK, menjalankan berbagai peran, berbagai amanah yang sedang diemban. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap gerak langkah kita. Amin, Allahumma amin. Memegang kukuh janji hidup. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan. Maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad,

seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Tengki, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain."

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: Kinky Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancarwaksan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Syar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Indahnya Hidup Bersama Al-Quran. Ya, sahabat MK, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada doa yang belum terkabulkan meski setelah lama sahabat MK dipanjatkan dan diulang-ulang. Ada harapan yang pupus ketika tinggal satu langkah lagi, sahabat MK. Ada kehilangan yang datang begitu secara tiba-tiba, sahabat MK. Bahkan tidak sedikit pun di antara kita yang pernah bertanya dalam hati, ya Allah, mengapa ini harus terjadi padaku? Ya, sahabat, ini pertanyaan itu sangat manusiawi sebab sebagai hamba Allah, kita hanya mampu melihat sepotong perjalanan. Sementara Allah melihat keseluruhan cerita hidup kita, sahabat MK. Al-Quran mengajarkan kita, sahabat MK, bahwa di balik setiap takdir terdapat hikmah. Meski seringkali baru didapat kita pahami setelah waktu berlalu, ya sahabat MK. Apa yang hari ini terasa sebagai luka bisa jadi kelak ini menjadi jalan keselamatan bagi kita, sahabat MK. Apa yang kita anggap kegagalan mungkin justru itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang sedang menjaga kita dari sesuatu yang lebih buruk, sahabat MK. Lalu bagaimana, sahabat MK, Al-Quran ini membimbing kita agar tetap tenang ketika takdir terasa berat, dan bagaimana menjaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ketika kenyataan ini tidak sesuai dengan harapan.

Insyaallah sahabat AMG, di sore hari ini kita kembali akan menggali ilmu, menggali hikmah sahabat AMG. Ketika takdir sulit dipahami, ini apa kata Al-Quran? Bersama narasumber kita, guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Halapis. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran, juga pewaris sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz An-Asim, Su'bah An-Asim, Qolun An-Nafi, dan Warish An-Nafi Al-Bazi An-Ibnu Kasir, Kumbul An-Ibnu Kasir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Ashr Yordania. Dan di sore hari ini pun kami mengundang Anda sahabat AMG, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, di 0811-224-1027.

sahabat MK, ketika takdir tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini Al-Quran mengajarkan kita, sahabat MK, mengapa Al-Quran ini berkali-kali mengajak kita untuk terus berpikir, sahabat MK, terus berikhtiar menuju jalan yang lebih baik dari sebelumnya, sahabat MK. Insyaallah di sore hari ini, sahabat MK, kita akan kembali memperkuat ilmu ya, bersama guru kita Kiai Haji Hidayat Sepadjan Mursi. Ini mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita untuk terus berpikir, sahabat MK. Silakan untuk Anda juga yang ingin berbagi atensinya, bisa Anda langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan berikut, sahabat MK, kita kembali simak pemaparan ilmu bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Kiai Haji Hidayat Sepadjan Mursi berikut ini.

0: sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, uhayyakum bittahiyyat al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat kita terus mencari ilmu, karena ilmu ini adalah momentum kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan dari ilmu tersebut. Kemudian ilmu pula yang mengantarkan kita dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Semoga di sore hari ini kita terus berniat mencari ilmu sebagai talib-talibah, dan senantiasa juga mendapat berusaha untuk menuju di jalan yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kita sampaikan kepada habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MT yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak putus dan tidak henti-hentinya saya mendoakan secara pribadi sahabat MT selalu dalam keadaan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah, penjagaan Allah, baik yang sedang di jalan diberikan keselamatan sampai tujuan ke rumahnya atau ke tempat tujuannya, atau yang sedang di rumah diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan limpahan rahmat, keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita di sore hari ini sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, yaitu mengapa Quran berkali-kali mengajak kita berpikir. Afala yatafakkarun ataupun yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan yatafakkarun ini, ataupun mengajak kita berpikir, diulang berkali-kali, kadang menggunakan kata yatafakkarun ya, ataupun yakilun menggunakan otak kita seperti itu. Sehingga Kang Zaini dan teman-teman sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini suatu peringatan dari Allah untuk kita senantiasa berpikir untuk alam semesta ini terutama, ataupun berpikir dengan anggota tubuh yang Allah berikan, salah satunya otak kita, untuk kita terus merenungi ataupun berpikir apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah tugaskan kepada kita, apa yang Allah amanahkan kepada kita. Sehingga Al-Quran sering mengajak manusia untuk berpikir, ya, berpikir, merenung, ataupun menggunakan akal, ya. Nah, kita sering mendapatkan ayat afala taqilun. Nah, itu beberapa kali diulang oleh Allah. Karena akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak diberikan kepada hewan, ya. Tidak diberikan kepada hal-hal yang ataupun tumbuh-tumbuhan gitu, tapi kepada manusia. Jadi anugerah terbesar. Jadi mungkin 2 miliar lebih kurang lebih, ya. 2 miliar ini otak sel yang begitu padatnya di otak kita, di kepala kita, maka digunakanlah untuk salah satunya berpikir. Nah, sehingga anugerah terbesar itu yang Allah berikan adalah akal. Untuk apa? Salah satunya berpikir. Nah, berpikir inilah fungsi kita untuk senantiasa memikirkan alam semesta. Di antaranya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka di antara orang-orang ulul albab itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Begitu luar biasanya Allah berikan. Kemudian sahabat MK, dengan berpikir manusia dapat memahami kebenaran. Nah ini, ya. Sehingga Kang Zaini harus paham kita bersama bahwa dengan berpikir itu dapat manusia memahami kebenaran. Sehingga kebenaran itu fungsinya Al-Quran turun itu adalah untuk kita memahami kebenaran. Ya, Al-Quran menyampaikan kepada kita dalam surat surat Al-Baqarah 184 185 ya 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas antara al-furqan. Petunjuk dan al-furqan. Al-furqan itu apa? Yaitu hak dan batin. Kita harus tahu Itulah fungsi Al-Quran. Jadi dengan berpikir manusia dapat lebih memahami kebenaran itu yang memang didasarkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal tanda-tanda kebesaran Allah itu salah satu bentuk berpikir. Yang mungkin tidak ada yang batil Allah ciptakan di dunia ini. Ma khalaqata hada batila, kata Allah. Tidak ada diciptakan suatu kebatilan di dunia ini. Semuanya bermanfaat. Ya, semuanya dalam keadaan bermanfaat. Apalagi dalam bentuk tazkirah, berpikir kita, berzikir kita, mengingat kita kepada ciptaan Allah ini. Jadi manusia dapat memahami kebenaran, mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan gunung, menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, ya, pepohonan, hewan dan sebagainya, itu ciptaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang ada di langit maupun di bumi. Kita ini semuanya milik Allah. Dan kembali pula suatu hari nanti kepada Allah. Jadi tidak ada yang perlu disesalkan ya, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman pasti paham itu semuanya milik Allah. Dan hak, berhak Allah mengambil apapun yang kita miliki. Kita hanya titipan saja ya. Punya kita mobil kita titipan, rumah kita adalah titipan, anak istri titipan, kemudian jabatan, apa?
1: Jabatan.
0: Jabatan amanah itu titipan. Jadi kalau misalnya kita berhentikan di satu jabatan, nah itu milik Allah. Ya, tenang saja, terlalu dipikirkan. Jangan menjadi uring-uringan ataupun kita membenci salah seorang di antara kita. Kalau memang itu semua kehendak Allah. Kita menempati suatu jabatan, menempati suatu amanah, itu kehendak Allah. Kalaupun suatu hari tidak mendapatkan jabatan atau amanah tersebut, ya biasa-biasa sajalah. Jangan terlalu pikirkan, semua milik Allah. Tenang saja. Insya Allah bisa jadi diganti lebih baik dari jabatan tersebut, atau Allah mengetahui kita kurang mampu dalam menjabat tersebut. Jadi tidak begitu beban amanah tersebut, ataupun tidak menjadi dosa bagi kita. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mengenal tanda-tanda kebesaran Allah itu penting bagi kita, serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Itulah fungsi kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini. Fungsi utamanya adalah membedakan antara yang benar dan yang salah, ya, sehingga kita ingin berada di jalan kebenaran, ingin berada di jalan al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengapa ada beberapa alasan mengapa Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita berpikir. Nah, ini penting bagi kita sahabat MK. Pertama adalah kita harus mengetahui dan ta'aruf diri kita ya mengenai yaitu kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Jadi ada kajian namanya ma'rifatullah, mengetahui Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu maha besarnya, maha agungnya, maha mulianya, maka kita perlu mengenal itu. Al-Qur'an mengajak manusia memperhatikan alam semesta. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berpikir, orang ulul albab itu, orang yang berpikir itu di antaranya apa? Yatafakkar, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Maka manusia memperhatikannya, alam semesta, pergantian siang dan malam. Nah, ini penting. Kenapa ini bisa berganti siang dan malam, ya? Luar biasa. Karena karunia Allah begitu besarnya. Agar kita tertib. Maknanya ada kadang-kadang, kalau diambil hikmahnya, ada kadang-kadang terang, terus ada gelapnya gitu. Hidup kita juga gitu. Ada bahagianya, ada sedihnya. Ada sengsaranya, ada senangnya. Gitu ya. Jadi semua hidup ini kita jalani saja, tidak begitu. Kalau kita dengan keimanan, dengan kedekatan dengan Allah, jadi kita anggap ujian dan cobaan itu hanya permainan belaka, hanya jalan kehidupan kita belaka, ataupun kalau bahasanya bohong belaka gitu ya. Kalau bohong itu kan bisa benar bisa tidak. Nah, maknanya kita berusaha bagaimana ketika melewati ujian ataupun kesulitan kita lewati saja ya, tentu dengan ibadah dekat kepada Allah, itu nanti juga akan hilang. Begitu juga kesulitan, pasti nanti dibaliknya ada kemudahan. Tenang sajalah. Ya. Jadi kita perlu minta kesabaran kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, dan tentunya tujuan kita hanyalah Allah. Kita lewati saja. Ya. Tentu dengan ibadah dekat kepada Allah, itu nanti juga akan akan hilang. Begitu juga kesulitan, pasti nanti dibaliknya ada kemudahan. Tenang sajalah. Ya. Jadi kita perlu minta kesabaran.

0: hati kita tenang itu, Kang Zaini. Hati kita tenang, bahagia, hati kita kalau sudah menciptakan ya melihat apa karunia-karunia dari Allah. Mungkin ketika seorang kita ketika kita diuji, mungkin ada orang yang lebih 10-20 kali lipat ujiannya, tingkat kesulitannya kepada kita daripada kita gitu. Itu aja pikirannya, memang seperti itu. Orang yang merasa lebih berat ujiannya, kita berpikir oh, orang mungkin lebih dahsyat. Kita masih bisa menikmati hidup ini, oksigen, udara segar, gratis. Orang beli apa lagi? Beli apa? Beli tabung oksigen, mah. Yang tabung oksigen itu begitu mahal harganya. Gitu ya.
1: Ini jadi menambah jadi, syukur juga.
0: Kali lagi sahabat apa?
1: Jadi
0: betul.
1: Menambah syukur juga.
0: Merawat syukur juga, makanya berpikir. Hmm. Oh, kita berpikir kan mau jangan seolah-olah kita yang paling besar diuji.
1: Ya, paling
0: seolah-olah kita paling besar apa? Apa?
1: Ya paling berat itu, merasa paling
0: berat. Paling berat hidupnya gitu ya. Banyak orang lebih berat pada kita. Ya kita kalau kita baca Al-Qur'an tuh seperti Nabi Ayub 8 tahun sakitnya itu apa, borok kepalanya itu berkulis bahkan berbelatung dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Beliau sabar saja. Nabi Ya'kub ya dengan makar anak-anaknya ya, berbohong dengan darah yang dusta, bidamin kadib, sabar juga gitu ya. Allah Akbar. Kita mungkin ya berapa persennya lah gitu ya. Ya jauh sekali sebenarnya, tapi ya kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi bimbingan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita berkali-kali mengajak mengapa Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita berpikir. Yang kedua, menemukan suatu kebenaran. Nah, agar kita bisa menemukan suatu kebenaran. Jadi Islam tidak mengajarkan keimanan yang buta, tetapi bagaimana kita tidak taklid buta, tapi kita bagaimana menjadi tolib. Tolib itu tolabayat lu, mencari artinya. Maknanya Al-Quran mendorong manusia menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, untuk memahami ajaran agama, untuk meyakini kebenaran itu sendiri, bahkan meyakini meyakini dengan sadar, bukan sesuatu dengan tanpa kesadaran, tapi dengan kesadaran. Jadi kebenaran itu harus diyakini dengan kesadaran kita, sehingga kita bisa, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Sudah jelas dalilnya Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Nah ini yang perlu kita perhatikan, kita garis bawahi untuk menemukan jalan kebenaran. Mengapa kita berpikir tersebut? Makanya ada orang-orang Nasrani ataupun non-Islam misalnya sebelumnya, kenapa kamu masuk Islam? Oh, saya berkali-kali berpikir, bahkan saya mencari buku, mencari kebenaran, sebagainya. Itu kan berpikir itu. Sehingga berpikir berpikir mereka itu akan akhirnya menemukan jalan kebenaran, yaitu Al-Qur'an, yaitu Islam, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Allah memberikan petunjuk pula ya, sebagai Al-Quran ini sebagai hudan, petunjuk yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita mungkin tidak mendapatkan tata cara sholat di dalam Al-Quran. Sholat subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, tetapi ada di dalam hadis petunjuk contoh Rasulullah SAW. Maka disebut kuduah, contoh terbaik, kuduatun hasanah. Ya, lakulakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, yaitu contoh dalam ibadah-ibadah kita adalah Rasulullah SAW.

Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama kita simak bagaimana penjelasan dari guru kita sahabat MK terkait ini, mengapa kita harus berpikir ya sahabat MK. Bahasanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan yang bagaimana tadi telah disampaikan oleh guru kita sahabat MK. Ini mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita berpikir sahabat MK. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya maupun juga berbagi di kebersamaan sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di website

0: juga di Twitter, silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar sahabat MK. Insyaallah kebersamaan kami akan dilanjutkan di segmen kedua sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Quran di segmen kajian indahnya hidup dengan Al-Quran. Di sore hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Sebelum dilanjutkan bersama guru kita, kami sapa ada Ibu Yuyun dari Bandung yang alhamdulillah menyimak kajian di MKFM. Semoga sehat selalu untuk Ustadz dan mudah-mudahan berkah ilmunya, amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yun. Kemudian ada di TikTok MKFM yang alhamdulillah ada yang bergabung juga menyampaikan atensinya, ada sahabat Niskala ya, kemudian ada sahabat Epi di sore hari ini yang menyampaikan atensinya. Dan sahabat MK, untuk lebih lengkapnya kita akan kembali menyimak ya pembahasan mengapa Al-Quran ini berkali-kali mengajak kita untuk terus berpikir, sahabat MK, bersama guru kita Kiai Haji Harisa Parjan Mursi MAG, beliau sebagai founder Takiyah Belajar Al-Quran berikut ini.
1: Ya baik, di antara hati yang tidak tenang, tentu kita membutuhkan berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang resah, hati yang gelisah, menandakan kita harus banyak berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd, bahwa dengan berzikir kalian kepada Allah maka hati kalian menjadi tenang. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan perbanyak berzikir, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ini menandakan kita senantiasa banyak berzikir. Ada tuntunan banyak berzikir kita kepada Allah, baik itu di sepertiga akhir malam kita sholat malam, kemudian kita beristighfar menjelang subuh di waktu sahur, kemudian kita sholat lima waktu, kemudian kita baca al-maqsurat di pagi hari maupun di sore hari, bahkan membaca Al-Quran agar hati kita tenang. Kemudian kita perlu muhasabah, yang kedua, dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Dengan dosa tersebut kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Karena seorang yang bertobat, beristighfar kembali kepada Allah, maka Allah sangat mencintai orang tersebut. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan suka bersuci. Jaga wudu kita. Ya, jaga wudu kita bukan untuk salat lima waktu saja, tetapi setiap waktu kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan kondisi suci. Kemudian yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah agar di dalam doa tersebut kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ya qalban saliman, ya Allah kami meminta kepadamu hati yang bersih, hati yang selamat, ya wasabron jamilan, dan sabar yang indah, kemudian wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Tentu diterimanya amal salah satu bentuk cinta Allah kepada seorang hamba tersebut. Ya. Teruslah berzikir dengan ketenangan, dengan kebahagiaan kita kepada Allah, dengan kekhusyuan, agar kita dibimbing oleh Allah SWT selalu dalam ketaatan. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Dan kita sapa kembali Ustaz, selanjutnya ada Ibu Juwitan yang alhamdulillah bergabung di sore hari ini. Temanya sangat bagus sekali Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Ini Allah menyehat, semoga Allah menyehatkan Ustaz dan keluarga, dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ya Allah.
0: Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya ada Ibu Yuyun di Bandung. yang alhamdulillah juga menyimak Ustaz di sore hari ini. Terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ini ada dari sahabat Mahadi Ustaz di Cimenyan. Ini izin bertanya Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini berkali-kali mengajak kita berpikir tentang bagaimana hikmah perjalanan ibadah haji Ustaz, dan hikmah berkurban di bulan Zulhijjah ini Ustaz?
1: Ya, hikmah kita berkurban di bulan Zulhijjah ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'dainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Fashalli lirabbika wanhar. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita fasolli, ya fasolli maknanya adalah solatlah kalian di Rabbika, hanya untuk Rabb kalian, wanhar berkurbanlah, maknanya kita ingin semakin dekat dengan Allah, takarub kita dalam bentuk perjuangan harta kita yang kita keluarkan dengan berkurban, tidak hanya solat, ibadah-ibadah yang lain, tapi berkurban setahun sekali. Ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita sisihkan uang kita untuk berkurban. Membeli kambing misalnya sekitar harga 3 juta. Membeli sapi begitu juga, kalau satu keluarga kita bisa harga 20 jutaan ke atas atau yang lebih mahal lagi silahkan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita berusaha bersungguh-sungguh memaksakan diri kita. Karena bisa jadi harta yang kita dapatkan selama setahun ini adalah sesuatu yang perlu kita keluarkan dalam bentuk kurban hanya untuk Allah. Kan Allah tidak melihat kurban itu, melihat harta seseorang, melihat darahnya, melihat kulitnya, ya, melihat dagingnya, tetapi yang Allah lihat ketakwaan. Maknanya ketakwaan itu adalah bentuk pengorbanan. Nah, gitu kan. Bentuk pengorbanan kita kepada Allah, ibadah kita betul berkurban dalam bentuk harta. Kalau kita baca Quran, kurban kita, perjuangan kita kan mata kita, kemudian semangat kita, jiwa raga kita kan gitu ya. Tidak berbentuk harta yang apalah jelas terang yang begitu besar. Cukup dengan semangat kita, kita bisa berkurban dalam membaca Quran, dalam ibadah-ibadah. Tapi kalau berkurban dengan kambing, hikmahnya adalah berkurban kita ingin berjihad untuk bentuk ketakwaan kita, ingin apapun yang kita miliki, apa yang kita lakukan, ingin berkurban setahun sekali, maka kita keluarkan uang untuk kurban tersebut, untuk beli daging, untuk beli kambing ataupun sapi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hikmah dari berkurban ini menyatakan diri kita bahwa apa yang kita cintai harus kita keluarkan, harus kita korbankan. Sebagaimana perjalanan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, Allah minta untuk disembelih, ya, anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berkomunikasi sebagai ayah dari Nabi Ismail, minta pendapat, gimana pendapatmu nak? Kata Nabi Ismail, ya abati alma tu'mar, ya wahai bapakku, ayahku, apakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satu jiduni insyaallah minasabir, nanti kamu akan mendapatkan aku dari golongan orang yang bersabar. Maknanya memang kita berkurban itu bentuk kesabaran kita juga dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk pengorban yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim saja berkurban untuk anak, saking cintanya kepada Allah rela mengorbankan anaknya. Apalagi kita hanya berkorban hanya harta, maka berusahalah untuk setiap tahun itu berkorban untuk itu. Hikmah perjuangan memaksakan kita untuk berkorban. Yang terakhir adalah hikmah dari berkorban itu adalah kita mendapatkan limpahan rahmat karunia dari Allah, bahwa kita meyakini nih, kita menyadari bahwa uang yang dititipkan Allah kepada kita, harta yang dititipkan Allah kepada kita bukan milik kita, itu milik Allah. Keluarkan sajalah, jangan pelit, jangan simpan-simpan, ya keluarkan saja. Allah tidak menyukai, tidak mencintai hamba-hambanya yang pelit gitu ya, bakhil gitu ya, nggak cinta gitu ya. Kita harus menjauhkan diri kita dari sifat pelit bakhil, berkorbanlah untuk kita sisihkan keuangan kita, untuk kita menyatakan diri kita, ya Allah, harta ini milikmu, kami korbankan. Nah itu hikmahnya. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah sahabat MG, di segmen yang kedua ini biasanya segala sesuatu yang dititipkan kepada kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sahabat MG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di segmen kedua ini bisa menguatkan kita kembali sahabat MG. Ini mengapa Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita untuk berpikir sahabat MG. Kami kembali menyapa Anda, ada Ibu Dewi dari Cimahi yang menyampaikan pertanyaannya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, alhamdulillah selalu menyimak, terima kasih atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga Ustadz dan keluarga ini sehat selalu, lancar berkah, amin Allahumma amin. Ada Ibu Parilah dari GB3, alhamdulillah menyimak, terima kasih atas ilmunya, semoga Ustadz dan keluarga ini diberikan kesehatan dan keberkahan, amin Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, dan kami masih mengundang Anda, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya maupun juga pertanyaan, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM, Anda bisa sampaikannya di kolom komentar. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan Roadshow Cookies Class, mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking antusias dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya? apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Tertinggi, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.
1: FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen kajian indahnya hidup dengan Al-Quran. Insya Allah sahabat MK, di segmen ketiga ini akan kita lengkapi ya, terkait mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita untuk berpikir. Sahabat MK bersama narasumber kita, guru kita, Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Lapis, beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran. Berikut ini sahabat MG.
2: Baik, saudaraku atau saudara Kiai, ya saudaraku yang baru ya masuk Islam ya, mu'alaf, tentu ini salah satu keterkaitan hati masuk ke dalam agama Allah yang hak ini, yang benar ini. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim ataupun muslimah, maka kita mengakui bahwa Al-Quran ini salah satu rujukan utama, nomor satu ya, sebagai rujukan utama kita untuk kita menggali kebenaran, bahkan dituntun dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita ada hak dan hak kita untuk terus belajar dan mempelajari Al-Quran, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengkaji dan mengkaji. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadal Quran ma'dabatullah, fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Nah, mungkin bapak atau ibu yang baru masuk Islam tentunya tahu waktu hidangan itu seperti apa, harus dimakan gitu ya, harus dimakan, kita disantap ataupun kalau hidangan berbentuk ya, gimana kan?
1: Dinikmati Ustaz.
2: Dinikmati seperti itu. Nah, seseorang yang disebut oleh Rasulullah SAW, kata Rasul, fata'allamu min madabatihi, maka nikmatilah, makanlah, pelajarilah apa yang menjadi hidangan dari Allah. Nah itu, ya, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, sekarang ibu atau bapak baru sanggup untuk membaca Al-Quran, artinya saja, gitu ya. Jadi maknanya bertahap, berproses. Ada hidangan yang lain, misalnya di apa baru ada nasinya aja nih misalnya, ataupun lauk pauk, pengen gulai, pengen hal-hal, berarti baru makan ikannya saja misalnya, berarti dari sisi baca terjemahnya saja. Tapi kalau ingin kita mendapatkan kenikmatan lagi, tadi hanya lauk, pengen ada nasinya misalnya, pengen ada gulainya ataupun gorengnya, berarti kita perlu nih membaca Al-Quran dengan lafaz Al-Quran yang aslinya dalam Arabian, dalam bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Yusuf bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. La'allakum ta'kilun. Nah, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, agar kalian berpikir. Nah, gitu. Agar kalian menggunakan akal, berarti kita tidak hanya membaca terjemahannya saja, tapi kita ingin membaca secara lafaznya, secara bahasa Arabnya, agar semakin sempurna nih hidangan tadi yang kita lahap, yang kita makan sesuai dengan hidangan dari Allah. Berarti Al-Quran itu membaca secara lafaznya, membaca secara terjemahnya, nanti kalau bisa juga nambah hafalan juga, tidak hanya Al-Fatihah, tapi kita hafalkan juz 30 dan surat-surat yang lainnya. Tidak hanya itu, apalagi cara menyantap Al-Quran ini ataupun cara kita menikmati Al-Quran ini, oh ternyata ada tadabur, belajari tadaburnya. Oh apalagi nih, ada tafsir, memahaminya, fahman. Nah dari situlah kita bisa mengamalkannya, dari bacaan tadi, bahapalan, tadabur, fahman. Nah kita bisa, jadi banyak hidangan-hidangan itu ataupun santapan rohani, bernilai ruhiyah rohani itu, yang sifatnya bentuk bisa kita nikmati berbagai hal tadi. Ada dalam bentuk bacaan, ada bentuk hafalan, ada bentuk hidangan kita nikmati dalam bentuk tadabur atau pemahaman. Nah, silakan. Sebagaimana hidangan kita di atas meja banyak ya, Kang Zaini ya. Ada gulai, ada sayur, ada nasi gitu. Ada gorengan dan sebagainya. Silakan. Nah, Al-Qur'an juga nikmat, kita menikmati seperti itu. Ya sekarang oh baru bisa ini Ustaz, alhamdulillah terus kita syukuri baru bisa baca terjemahnya. Oh nanti saya mau belajar lah, ada lembaga-lembaga Quran yang dekat rumah Bapak Ibu, silakan datangi ataupun datangin gurunya ataupun gurunya mendatangi ke rumah Ibu privat, silakan. Itu keberkahan hidup, semakin kita semakin dekat dengan Al-Quran semakin menambah kebahagiaan kita yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya menambahkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita semakin dalam mendekati mencintai Al-Qur'an. Barakallahu
1: fiik. Masyaallah, baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita kembali menyapa Ustaz, ada Ibu Ida di Padalarang. Kalau dari Ibu Ida izin bertanya Ustaz, kalau dalam sehari ini tidak tilawah tetapi murojaah hafalan, apakah tidak apa-apa Ustaz? Mohon pencerahan.
2: Baik,
1: Ustaz.
2: Ibu Ida yang dimuliakan oleh Allah, murojaah nilainya sama dengan bacaan ataupun hafalan. Silahkan, boleh. Contoh gini, oh saya murojaah hafalan saya satu halaman, berarti sama dengan satu halaman tilawah. Oh saya biasanya tilawah satu juz. Satu juz kan 20 halaman tuh. Nah kita konversikan dengan murojaah menjadi 20 halaman. Baik halamannya itu-itu saja, kan murojaah harus berkali-kali itu.
1: Betul.
2: Ataupun murojaahnya sesuai dengan yang sudah kita mungkinkan, satu juz, juz 30 atau juz 1 misalnya. Kan 20 halaman juga sama dengan tilawah nilai, sama-sama saja. Silakan Bu Ida nikmati dengan murojaah ataupun dengan bacaan, atau yang penting kalau sesuai kita buat saja targetnya, kalau murojaah satu halam satu juz berarti nilainya 20 halaman, berarti yang kita murojaah itu bisa dalam bentuk satu halaman yang sama diulang 20 kali, kan satu juz juga kan?
1: Iya betul.
2: Oke, nah ataupun 20 halaman dengan halaman yang berbeda, silakan. Itu intinya kita terus berinteraksi dengan Quran, bersama-sama Quran, terus menyibukkan diri ke dalam Al-Quran. Itulah mendatangkan keberkahan waktu kita, keberkahan jiwa raga kita, keberkahan keluarga kita dan rumah kita, dan keberkahan seluruh kehidupan kita di dunia ini ketika kita dekat dan bersama Al-Quran terus menerus. Barakallahu fiik Bu Ida.
1: Masya Allah, mudah-mudahan tetap istiqomah ya Ibu Ida di Padalarang. Selanjutnya kembali bergabung Ibu Yuyun di Bandung ini Ustaz. Masya Allah, ilmu yang disampaikan dari Ustaz ini, semoga Ibu Ida ataupun Ibu Yuyun ini bisa mengamalkan Ustaz apa yang disampaikan di sore hari ini Ustaz. Amin.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan selanjutnya kembali bergabung juga Ustaz, ada hamba Allah dari Ikhwan Ustaz yang menyampaikan ini pertanyaan di sore hari ini. Kalau dari sahabat Iwan ini, ketika sudah lama Ustaz, ketika usia 20 tahun ini baru kembali menapaki jalan Islam ataupun belajar Islam Ustaz, karena sebelumnya ini terombang-ambing oleh arus pergaulan yang ada di lingkungannya. Nah, dan sahabat Iwan ini baru saja kembali mempelajari agama Islam dan sempat bingung ini Ustaz, dari sahabat Iwan ini dari mana harus memulai dan apa yang dilakukan terlebih dahulu Ustaz, karena setelah mempelajari ataupun mengetahui agama Islam melalui media sosial ini ada ketenangan yang dirasakan Ustaz.
2: Masyaallah Ustaz. Baik, sahabat Iwan yang dimuliakan oleh Allah, teruslah bertobat kepada Allah, laksanakan sholat lima waktu, plus kalau bisa ditambah juga sholat sunnahnya. Ya, itu amanah saya. Yang kedua berikutnya adalah terus menghadiri majelis-majelis ilmu, baik itu secara langsung, offline, ada kajian-kajian, silahkan diikuti. Itu akan memudahkan kita menuju surganya Allah. Tentu surganya Allah diliputi dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Ya, kemudian juga selain itu juga selain mendatangi majelis ilmu, kita istiqomah membaca Quran. Kalaupun belum bisa ataupun sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa baca Quran, terus istiqomah walaupun hanya satu halaman, dua halaman satu hari. Ya kalau memang bisa lagi, ya silahkan lebih banyak lagi baca Quran, karena Quran itu akan membimbing kita. Terus terang, Al-Quran itulah yang mengantarkan kita ketenangan hidup, kebahagiaan, bahkan petunjuk dari Allah. Ya, sehingga tadi bertobat, laksanakan sholat lima waktu plus ibadah sunnahnya, kemudian baca Quran. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah. Ya, karena kita perlu istiqomah dengan kondisi yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai kita menjauh dari Allah. Sudah kembali lagi, berarti kita perlu istiqomahnya saja. Berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, berikan hamba keistiqomahan ya di jalanmu. Ataupun, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu doa yang masyhur diajarkan Rasulullah SAW. Ya, wahai yang membalak-balak hati, kuatkan, tetapkan hatiku ini dalam dalam agamamu. Ya, itu penting bagi kita. Karena apa? Karena kita ingin istiqomah. Istiqomah itu tidak mesti banyak amalan-amalan kita, sedikit saja sholat istiqomah di masjid dengan sholat sunnahnya, baca Quran walaupun satu halaman, dua halaman, tetap istiqomah. Nanti akan merasakan keindahan tambahan-tambahan yang Allah berikan, suatu kenikmatan. Kemudian begitu juga baca Quran, begitu juga berdoa kepada Allah. Ya, dalam doa tersebut minta bimbing terus kepada Allah dengan doa-doa tadi. Ya Allah, berikan hamba petunjukmu, bimbingan darimu, ihdinas siratal mustaqim, gitu. Bahkan doa kepada Allah, minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam selalu mengingatmu, dalam selalu bersyukur kepadamu, dan mendapatkan memperbaiki ibadahku kepadamu. Itulah yang kita ingin terus doakan kepada Allah, agar hidup kita ini terus ditambah kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, sampai akhir nanti kita semoga Allah berikan kita hadiah husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Masyaallah. Dan selanjutnya ini ada Ibu Farilah yang kembali bergabung juga Ustaz. Alhamdulillah menyimak haturun Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga ini sehat.
2: Amin.
1: Ya, selalu dalam ada.
2: Amin ya Allah.
1: Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
2: Amin.
1: Masyaallah, dan tidak terasa Ustaz kita sudah berada di akhir kebersamaan di sore hari ini. Satu jam telah kita lalui bersama, masyaallah penuh hikmah dan penuh ilmu insyaallah. Dan di akhir Ustaz, sebagai closing statement maupun penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
2: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, kita terus berdoa kepada Allah ya, agar Al-Quran ini selalu memberikan petunjuk kepada kita dengan selalu kita berinteraksi dengannya. Kita terus berdoa pula kepada Allah agar Allah bimbing kita. Ya, karena ketika Al-Quran ya berkali-kali mengajak kita berpikir, karena Islam menghargai akal sebagai sarana untuk mengenal Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin mendapatkan bimbingan dari Allah, memahami kebenaran, mengambil pelajaran dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan menjadi keberkahan, kebijaksanaan dalam kita terus diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga ketaatan kita kepada Allah agar kita semakin dekat dengan Allah, dan kita selalu berdoa semoga Allah berkahi kita dan bimbing kita dalam nilai-nilai Al-Quran yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita dan berkahi kita semua. Barakallahu fikum jami'an. wal afu minkum jazakumullahu khairan katsiran.
1: Masyaallah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama kita menyimak pemaparan ilmu di sore hari ini terkait mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita untuk terus berpikir. Sahabat MK, bersama narasumber kita, guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, juga pewaris sanad qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim, Su'bah An-Asim Qolun An-Nafi, dan waris An-Nafi Al-Bazi An-Ibnu Kasir Kumbul An Ibnu Kasir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Hirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Asr Yordania. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua bisa mengamalkan sahabat MK apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan kita selalu doakan sahabat MK, guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, mudah-mudahan ini diberikan kelancaran, diberikan kesehatan sahabat MK, dan adalah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, yaitu segmen inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Insyaallah kami akan hadirkan berita-berita Islami sahabat MK selepas informasi dari MKFM berikut ini.
3: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan.
4: Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Sahabat MK, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang Anda bisa pilih maksimal 3 di kesempatan sore hari ini. Dan saya pun tidak sendirian, sahabat MK di sore hari ini akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa dan juga ada sahabat Zulan Sri yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat juga.
1: Bagaimana kabarnya sahabat Zaini di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan. Di sore hari ini sudah disiapkan juga ya sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Silakan sahabat MK ya, bisa disimak. Untuk di pilihan pertama, ada KPK dan MUI himpun masukan penguatan pendidikan Islam sebagai bahan kajian Kongres MUI.
1: Komisi Pendidikan dan Kaderisasi KPK Majelis Ulama Indonesia atau MUI sahabat MK menggelar rapat kerja nasional, fokus group discussion, kemudian juga pendidikan agama Islam, seminar internasional, serta juga kaderisasi ulama non-degree. Di mana rangkaian tersebut, sahabat MK, merupakan forum untuk dapat juga menghimpun berbagai masukan mengenai penguatan pendidikan Islam yang akan dibawa kepada Kongres Umat Islam Indonesia, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. KPK MUI himpun masukan penguatan pendidikan Islam sebagai bahan kajian Kongres MUI. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, ada Menteri Ekonomi ajak pesantren jadi motor swasembada pangan dan pergerak ekonomi desa.
2: Ya, sahabat MK, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengajak pondok pesantren mengambil peran dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional. Pesantren memiliki modal nasional yang kuat untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, ada Menko ajak pesantren jadi motor swasembada pangan dan pergerak ekonomi desa. Di pilihan nomor 3 sahabat MK, Menteri Agama luncurkan program Gernas Rana di pesantren.
1: Pemerintah sahabat MK resmi memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Juga Nyaman Anak atau Gernas Rana. Langkah strategis tersebut sahabat MK diluncurkan guna memastikan setiap santri dan juga siswa madrasah dapat belajar, beribadah dan juga berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang serta juga terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun juga psikis sahabat MK hingga dengan ranah digital.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Menteri Agama luncurkan program Gernas Rana di pesantren. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia mengembangkan AI secara maqasid syariah.
2: Ya, perkembangan artificial intelligence atau AI harus direspon secara proaktif. Karena hal tersebut agar menghadirkan inovasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia mengembangkan AI secara maqasid syariah. Di pilihan nomor 5, sahabat MK, Indonesia bidik peluang jadi produsen gelatin halal global.
1: Pemerintah Indonesia, sahabat MK, melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia, sahabat MK, di tahun ini, pemerintah ingin memperkuat rantai pasokan industri halal, termasuk juga mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Agenda tersebut juga ini menjadi strategi Indonesia, sahabat MK, membangun ekosistem industri halal yang tentunya berkelanjutan untuk kedepannya.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Indonesia bidik peluang jadi produsen gelatin halal global. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor 6, Israel larang mufti Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa.
2: Menurut data yang dirilis sumber-sumber Palestina, sepanjang paruh pertama tahun 2026, otoritas Israel telah mengeluarkan 762 perintah larangan terhadap warga Palestina. Sebagian besar kebijakan tersebut berkaitan dengan pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa maupun wilayah Kota Tua Yerusalem.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Israel larang mufti Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa. Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga 3 pilihan berita Anda sahabat MK. Insyaallah akan kembali diulangi ya sahabat Zulan, sahabat Dafa, ke 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, KPK MUI himpun masukan penguatan pendidikan Islam sebagai bahan kajian Kongres MUI.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua ada Menteri Ekonomi ajak pesantren jadi motor swasembada pangan dan juga penggerak ekonomi desa.
2: Selanjutnya di pilihan nomor ketiga sahabat MK, Menteri Agama luncurkan program Gerakan Nasional Rana di Pesantren.
0: Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia mengembangkan AI secara maqasid syariah.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK yang bisa Anda pilih, Indonesia bidik peluang jadi produsen gelatin halal secara global.
2: Ya, dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Israel larang mufti Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini yang ingin Anda simak sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga 3 pilihan berita dunia Islam Anda sahabat MK. Insyaallah kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Dan juga masih ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dapa dan juga sahabat Zulan, sahabat MK. Dan kami akan kembali mengulangi ya sahabat Dapa dan juga sahabat Zulan,
1: ya,
0: mempreview 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK yang baru saja menyimak di kesempatan sore hari ini, untuk di pilihan pertama sahabat MK, KPK MUI himpun masukan penguatan pendidikan Islam sebagai bahan kajian Kongres MUI.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Menteri Ekonomi ajak pesantren jadi motor swasembada pangan dan penggerak ekonomi desa.
2: Selanjutnya di pilihan nomor ketiga sahabat MK, Menteri Agama luncurkan program Gernas Rana di pesantren.
0: Di pilihan nomor 4 ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia mengembangkan AI secara maqasid syariah yang bisa Anda pilih sahabat MK di sore hari ini.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kelima sahabat MK, ada Indonesia yang bidik peluang jadi produsen gelatin halal global.
2: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Israel larang mufti Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin disimak di sore hari ini sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini. Yang pertama ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Ibu Parilah dari GBA 3 memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Ada sahabat Aisyah Fitriani yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Ibu Nin dari Gede Bage memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Yanti dari Antapani memilih pilihan berita 3 dan 6. Ada sahabat Aisyah Fitriani yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Ibu Nin dari Gede Bage memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6.

0: amal soleh untuk Ustaz dan keluarga. Terima kasih Ibu Yanti. Kemudian Ibu Dewi di Cimahi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Ade dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Dari Ranca Ekek kita beranjak ke Balai Endah. Ada sahabat Ibu Siti memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk polling di yang pertama ada 8 suara, di pilihan nomor 2 belum ada yang memilih. Di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 ya ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ada 1 suara. Kemudian di pilihan nomor 5 ada 2 suara dan di pilihan nomor 6 ada 6 suara. Kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung di sore hari ini, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, ada sahabat Taufik Nuryanto, kemudian ada Ibu Bunawaro dari Puskobat Cileunyi, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, ada Ibu Parilah di GBA 3, ada sahabat Mahadi di Cemenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung yang menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Baru saja masuk ada sahabat Iman dari Cijantung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 6. Baik, dan bagaimana sahabat Zulan dan juga sahabat Dava, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Iya, baik, terima kasih sahabat MK juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan KPK MUI, himpun masukan penguatan pendidikan Islam sebagai bahan kajian Kongres MUI. Kemudian di pilihan berita nomor ketiga, sahabat MK, ada Menteri Agama yang luncurkan program Gernas Rana di pesantren. Dan terakhir, di pilihan berita nomor ke-6, ada Israel yang larang mufti Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 6, sahabat MK.
0: Langsung saja kita simak sahabat MK Inspirasi Sore dalam berita dunia Islam di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 yang alhamdulillah juga bertepatan pada tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 28 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat kerja nasional mengenai kegiatan penguatan pendidikan Islam yang akan dibawa ke Kongres Umat Islam Indonesia. Dilansir dari laman MUI, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI, Kartini mengatakan Rakernas menjadi momentum untuk menyinkronkan program kerja KPK MUI dari tingkat pusat hingga daerah. Pihaknya menjelaskan salah satu fokus utama FGD adalah penguatan kompetisi guru pendidikan agama Islam atau PAI. Kartini juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru PAI, di antaranya belum optimalnya pengakuan beban kerja guru PAI. Pihaknya menyampaikan berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Berita selanjutnya, sahabat MK, pemerintah resmi memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau disingkat Gernas Rana. Dilansir dari laman Detik Hikmah, langkah strategis ini diluncurkan guna memastikan setiap hari santri dan siswa madrasah dapat belajar dan berkembang di lingkungan yang aman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan

0: bahwa Gernas Rana bukan sekedar program seremonial di atas kertas. Gerakan ini merupakan wujud komitmen nyata dan kolektif demi menghadirkan ruang pendidikan yang inklusif. Menurut Menag, pesantren dan madrasah memegang pilar krusial dalam menempa karakter pengetahuan serta kehidupan spiritual anak. Berita yang terakhir, sahabat MQ, otoritas penduduk Israel kembali mengambil langkah pembatasan terhadap tokoh agama Palestina. Dilansir dari laman Detik Hikmah, kali ini Mufti Masjid Al-Aqsa sekaligus Mufti Yerusalem dan Tanah Suci, Syekh Muhammad Hussein, dilarang memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa selama 7 hari. Larangan tersebut dikeluarkan setelah Syekh Muhammad Hussein sempat ditahan dan diperiksa oleh aparat Israel. Kasus yang menimpa Syekh Muhammad Hussein disebut sebagai bagian dari rangkaian pembatasan yang terus diberlakukan otoritas Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem, khususnya di kawasan Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 28 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Zulansri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFMnetwork.com.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78 yang artinya, "Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." Kami sampaikan informasi azan maghrib sahabat MQ untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM

0: Di akhir kebersamaan ini sahabat MK, kami akan lengkapi ya sahabat Julan dan juga sahabat Dafa terkait Menteri Agama luncurkan program Gernasrana di pesantren sahabat MK. Pemerintah ini resmi memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak, Gernasrana. Langkah ini sahabat MK strategis diluncurkan guna memastikan setiap santri dan siswa madrasah dapat belajar, beribadah dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, hingga digital.
1: Nasruddin Umar, sahabat MK menegaskan bahwa Gernasrana ataupun juga Gerakan Nasional Ruang Aman dan juga Nyaman Anak bukan sekadar program seremonial di atas kertas, di mana gerakan tersebut merupakan wujud komitmen nyata dan juga kolektif demi menghadirkan ruang pendidikan yang inklusif serta juga benar-benar melindungi anak, sahabat MK.
2: Ya, menurut Kementerian Agama, pesantren dan madrasah memegang pilar krusial dalam menempa karakter, pengetahuan serta kehidupan spiritual anak. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan wajib menjadi fondasi utama dalam tata kelola lembaga pendidikan keagamaan.
0: Ya, sahabat MK, melalui Gernasrana, sinergi diperluas agar ruang aman tercipta menyeluruh mulai dari lingkungan rumah, satuan pendidikan, masyarakat umum hingga jagat digital ya sahabat Dafa. Pemerintah juga ini mengimbau publik untuk memutus rantai keheningan dan berani melapor jika menemui indikasi tindak kekerasan terhadap anak ya sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat MK, di mana disampaikan juga lebih lanjut bahwa masyarakat yang melihat, mengetahui ataupun juga mengalami kekerasan dapat langsung melapor via layanan sahabat perempuan dan anak atau SAPA 129 agar segera mendapatkan penanganan pendampingan serta juga perlindungan hukum yang diperlukan secara lebih cepat, sahabat MK.
2: Ya, Menteri Agama juga menguraikan bahwa pelaksanaan Gernasrana di lingkungan pesantren bertumpu pada 5 pilar utama. Kelimanya meliputi penguatan regulasi dan tata kelola, pencegahan melalui kurikulum berbasis cinta, penyediaan sarana yang layak dan aman, layanan pengaduan terpadu melalui telepon tren, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
0: Ya, sahabat MK, salah satu terobosan yang disoroti adalah implementasi kurikulum berbasis cinta. Ini pendekatan humanis diklaim mulai membuahkan hasil positif pasca uji coba di lapangan ya sahabat Dafa.
1: Iya, di mana kurikulum tersebut sahabat MK didesain tidak hanya mengejar target akademik, melainkan merajut relasi humanis yang juga saling menghormati, menyayangi, bahkan juga penuh kepedulian antara guru dengan anak didik, santri dengan lingkungan hidupnya, serta juga institusi dengan masyarakat-masyarakat sekitar, sahabat MK.
2: Ya, langkah revolusioner lain yang diambil Kementerian Agama adalah membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas secara definitif mengenai standar legalitas pondok pesantren dan kualitas seorang kiai, sahabat Zaini. Dan langkah ini juga mendesak dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum mengenai lembaga yang kredibel, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak didik.
0: Iya sahabat MK, Menteri Agama turut mengetuk pintu hati para pengasuh pesantren dan pimpinan lembaga di seluruh Indonesia untuk membangun budaya keterbukaan atau transparansi dalam menangani kasus kekerasan ini. Menurutnya, sahabat MK mengakui dan menyelesaikan masalah secara terbuka bukanlah sebagai kelemahan. Ini melainkan bukti kedewasaan serta martabat sebuah institusi ya sahabat Dafa.
1: Iya, di mana Menteri Agama pun juga berharap sahabat MK dengan adanya Gernasrana menjadi momentum pemantik kesadaran kolektif secara nasional. Dan harapannya begitu sahabat MK, ini pun juga akan datang, tidak ada lagi cerita terkait dengan kekerasan di ruang-ruang sekolah, di ruang kelas, atau bahkan juga di ruang-ruang publik, sahabat MK. Sehingga dengan ruang-ruang keluarga, di mana hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama untuk dapat dihadirkan sorotannya bersama dengan menghadirkan adanya Gernasrana tersebut, sahabat MK ya, berkaitan juga dengan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak untuk pesantren dan juga madrasah, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, mari kita jadikan ya keterbukaan sebagai tanda kekuatan. Ini bukan sebagai kelemahan ya, sahabat sekalian. Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat, menutupi persoalan, tidak menyelamatkan nama baik, ya hanya menunda luka yang lebih mendalam. Itu tadi sahabat MK, informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Seperti ada sahabat Denny di Kebun Gedang, ada Umi Zikri di Cipayam Cianjur, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir kebersamaan di sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Pauzi,
2: sahabat reporter Zulansri,
1: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-nazi'ati ghorqa.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nasyithati nashta.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabha.
3: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: As-sabiqati sabqa.
3: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
3: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
3: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha ar-radifah.
3: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: Qulubun yawma idzin wajifah.
3: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: Absaruha khashi'ah.
3: Pandangannya tunduk.
2: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
3: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: Fa'idha hum bis-sahirah.
3: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadithu Musa.
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
2: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
2: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka ila an tazakka.
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
2: Fa arahu al-ayatal kubra.
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: Fakadzaba wa 'asa.
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: Thumma adbara yas'a.
3: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: Fahashara fanada.
3: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
2: Faqala ana rabbukumul a'la.
3: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
3: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
3: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha.
3: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
2: Rafa'a samkaha fasawwaha.
3: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
2: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
3: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: Wal-ardha ba'da dhalika dahaha.
3: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
3: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: Wal-jibala arsaha.
3: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
2: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
3: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
3: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
2: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
3: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: Wa burrizatil jahimu liman yara.
3: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: Fa amma man tagha.
3: Maka adapun orang yang melampaui batas.
2: Wa atharal hayatad dunya.
3: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
2: Fa innal jahima hiyal ma'wa.
3: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
2: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa.
3: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
3: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
2: Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
3: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
2: Fima anta min dzikraha.
3: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: Ila rabbika muntahaha.
3: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: Innama anta munziru man yakhshaha.
3: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: datang.
1: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa, sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.000 sampai 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga. Sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأس

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. وجعلنا بينهم وبين القرى التي

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Walaqad saddaqa

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegar Karangkirang baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, jangan lupa di tengah kesibukan kita untuk selalu meluangkan waktu kita untuk membaca bertilawah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak membutuhkan waktu kita, tapi waktu kita itu membutuhkan Al-Quran. Al-Quran itu bukan sisa waktu kita, akan tetapi sisakan waktu kita untuk Al-Quran. Apa kabar ada sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sehatkan lahir batinnya. Mudah-mudahan yang sedang dalam urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Farhan Fahrudin. Dan insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 atau bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 48. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan paspor Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 48. Boleh bagi para pendengar dimanapun Anda berada untuk membuka mushaf Al-Qurannya. Kita akan sama-sama menyimak sekaligus memperhatikan hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran, wabil khususnya di Quran Surat An-Nahl ayat 48.

Pun baik, di sini di dalam ayat ini ada beberapa hukum tajwid yang perlu diperhatikan. Di dalam kalimat awalam, awalam ini ada hukum mim mati bertemu dengan ya. Seperti yang sudah sering kita dengar, bahwasanya apabila ada mim mati bertemu huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba, maka itu disebut dengan izhar syafawi. Izhar syafawi yang artinya dibacanya diizharkan, dijelaskan bunyi mim sukunnya dan tidak menggunakan gunnah. Awalam yarau. Nah, ini yarau ada fathah bertemu dengan waw yang sukun, disebutnya dengan harfulin. Ada maddin, ada harfulin. Nah, kalau ini karena beradanya posisinya di tengah kalimat, maka ini disebutnya harfulin. Awalam yarau. Kemudian ilama, ilama, lama, itu panjangnya dua harkat, tidak boleh lebih karena ini disebut dengan mattabi'i. Ilama khalaqallah, khalaqallah. Nah, Allah ini tafhim. Kenapa disebut tafhim? Karena apabila ada lafaz Allah sebelumnya berharkat fathah ataupun dhammah, maka itu cara pembacaannya itu ditebalkan. Khalaqallah. Nah, kemudian selanjutnya mi syai. Nah, ini ada hukum nun mati. Nah, apabila ada nun mati bertemu dengan huruf syin, ini disebutnya ikhfa ausat. Didengungkan tiga harokat. Ingat, kalau bunyi dengung itu beradanya di hidung. Mi syai syai syai. Nah, ini juga termasuk harfulin. Jadi ketika ada waw sukun atau ya yang sukun sebelumnya berharkat fathah, kalau posisinya berada di tengah-tengah kalimat, itu disebutnya harfulin. Tapi akan tetapi ketika posisinya berada di akhir seperti di ila fi quraish, nah itu disebutnya madlin. Nah, kalau dari segi cirinya sama, akan tetapi yang membedakannya itu adalah posisinya. Mi syai'i syai'i. Nah, ini ada tanwin kasrah bertemu dengan ya. Sama, ini dibacanya gunnah karena disebutnya dengan idgham bi gunnah. Hurufnya ada empat, atau yang disebut dengan atau dikumpulkan dalam sebuah kalimah yanmu, ya nun mim waw. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin, baik itu fathah, kasrah atau dhammah bertemu dengan ya nun mim waw, itu digunakan bacanya syai'i. Kemudian di dalam kalimah anil yamini, anil, nah ini ada alif lam, atau disebutnya dengan alif lam qomariyah, atau disebutnya izhar qomariyah. Izhar itu artinya jelas, yang artinya ketika kita membaca maka bunyi lam sukunya itu dijelaskan. Anil yamini. Terus kemudian wasyamaili, wasya, wasya. Nah, ini wasya ini alif lam syamsiah, atau disebut dengan idgham syamsiah. Idgham itu artinya masuk. Makanya bunyi alif lamnya beda dengan alif lam qomariyah. Kalau alif lam qomariyah atau disebut dengan izhar qomariyah, itu dibacanya jelas karena lamnya harus dibaca jelas. Nah, makanya kalau ini alif lam syamsiah disebutnya idgham syamsiah. Kenapa? Karena bunyi alif lamnya itu harus dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Contoh seperti yang kalimat yang wasyamail. Nah, alif lam itu dianggap seolah-olah tidak ada, tapi dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya. Wasyamaili. Nah, di sini ada hukum mad wajib muttasil. Kenapa? Karena berkumpulnya matobi'i, nah itu maknya itu matobi'i dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini panjangnya 6 harkat. Wasyama'ili. Seperti itu. Kemudian, sujadal. Nah, ini ada hukum tanwin fathah bertemu dengan lam. Atau disebutnya dengan idgham bila gunnah. Dimasukkan akan tetapi tidak menggunakan gunnah. Jadi langsung sujadalillah, lillah, bukan lillah. Kenapa? Karena lam lapan Allah di sini sebelumnya berharkat kasrah, seperti itu. Nah, kemudian wahum da wahum. Nah, wahum ini ada mimati bertemu dengan dal.
Maka seperti yang sudah tadi dibahas di awal, bahwa apabila ada mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, semua huruf hijaiyah itu disebutnya izhar syafawi, tidak digunakan. Wahum da, danya panjang. Danya panjang, dua harokat karena matobi'i. Khirun. Nah, itu disebutnya mad arid disuku. Nah, secara prakteknya seperti ini.

0: seperti itu sahabat-sahabat. Sahabat MG sebelumnya kita lanjutkan, sahabat MG sebelumnya kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MG, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
9: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 48. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Ada yang pertama, Nenek Istiqomah dari Rancaikek. Tafadzoli untuk menyampaikan tilawahnya.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi sareng Nenek Istiqomah di Rancaikek, yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar tiap ustad ngawaskan serat An-Nahl ayat 48.

0: Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan sesuai dengan namanya, istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dalam tilawahnya. Izin sedikit mengoreksi Ibu terkait dengan bacaannya. Alhamdulillah sudah lancar, hanya ada beberapa yang perlu dikoreksi. Seperti lapat misyai'in. Nah, di sini ada ikhfa. Misyai'i. Nah, di sini ada idgham misyai'i. Nah, kemudian di lafad yatafayya'u. Nah, unnya ini dibaca pendek, bukan dibaca panjang. Tadi pembacaannya yatafayya'u. Nah, itu dibaca panjang. Harusnya dibacanya dibaca pendek. Nah, kemudian wasyama'il. Itu mad wajib. Ya, jadi diusahakan menyesuaikan dengan nafas ketika membaca Al-Qur'annya. Dan di lafad tadi mad wajibnya perlu dikoreksi wasyama'ili, itu nama harokat. Kemudian dari gunnah-gunnahnya harus didapatkan lagi dan dia lebih diperhatikan lagi panjang pendeknya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam belajarnya ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Telis dari Sindangkerta, boleh untuk menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Teris di Sindangkerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Badang iringan diajar Pak Ustadz.

0: Allahul Azim. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit mengoreksi, terima kasih atas bacaannya, barakallah. Izin mengoreksi mungkin dari guna-gunanya seperti tadi, masih sama kesalahannya. Mi syai'i. Terus yatafayya'u. Nah, yatafayya'u ini u-nya itu dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Karena ini tidak ada tanda panjang di sini. Yatafayya'u dhilalu. Yatafayya'u dhilalu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sujadalillah dal. Nah, ini bila gunnah, jangan digunakan. Jangan menggunakan penekanan atau penekan jangan menggunakan penekanan. Tadi yang saya dengar sujadalil. Nah, terus kemudian lillah, lahnya ini tarkik tipis dan dibacanya panjang. Tadi yang saya dengar itu pembacanya pendek, lillah. Harusnya lillahi. Tadi sujadalillahi wahum. Nah, lahnya itu perlu perhatikan ya. Masih sama terkait dengan panjang dan pendeknya dan guna-gunanya mungkin perlu diperhatikan lagi, insya Allah. Baik, selanjutnya ada Ibu Ida dari Pangalengan. Tafadhali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bunda Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluh. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada. Anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wahum dakhirun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas bacaannya. Alhamdulillah sudah lancar. Hanya saja mungkin dari pelafalan hurufnya itu terdengarnya itu masih kurang jelas dalam melafalkan beberapa huruf. Nah, kan, tapi itu tuh biasanya karena terlalu banyak mulut mulut itu terlalu banyak digerakkan seperti syai syai. Terus kemudian ya raw apa? Jadi mulut itu bergerak ketika ada makhraj atau huruf-huruf yang keluar dari mulut. Seperti apa? Seperti mim, ba, wau, dan fa. Ataupun huruf yang berharakat dhammah. Jadi ketika tadi juga ketika pembacaan ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan terlalu banyak menggerakkan bibir kecuali huruf-huruf yang keluarnya dari bibir dan kecuali huruf-huruf yang berharakat dhammah, sehingga pelafalan dalam huruf itu bisa terdengar dengan jelas. Kalau selebihnya terkait akamul hurufnya, alhamdulillah sudah bagus ya, perlu ditingkatkan maju ke makharijul huruf. Baik, selanjutnya ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Tafadhali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenda di Batu Jajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: anil yamini wasyamail wasyamaili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, jazakallah atas bacaannya. Jazakallah atas bacaannya. Izin sedikit mengoreksi, mungkin nanti menyesuaikan dengan nafas yang kita bisa gitu kan. Jangan terlalu memaksakan karena itu akan berakibat fatal kepada huruf-huruf yang dibaca. Kemudian dari awalan yarau, nah ini baru kena wawunya. Karena waw ini hurufnya di bibir, maka gerakan bibirnya ya raw dengan full dan jelas seperti itu. Selebihnya alhamdulillah bagus, hanya saja tadi mungkin jangan terlalu cepat dan ketika belajar itu jangan terlalu memaksakan, menyesuaikan dengan napas yang kita bisa seperti itu, agar nanti pelafalannya bisa lebih efektif lagi dan lebih baik lagi. Demikian sahabat MP, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali dan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Adil.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan kebatilan.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 48. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya pada malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yang pertama ada Ibu Wiwin dari Banjaran, tafadhali untuk menyampaikan tilawahnya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: صدق الله العظيم. Hatur nuhun Pak Ustadz koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fi atas bacanya. Saya izin sedikit mengoreksi terkait apa yang tadi dibaca. Pertama dari ketika kita mengucapkan huruf, diusahakan A, I, U nya itu terdengar dengan jelas. Kenapa? Kalau kita ngosong atau kita itu tidak mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj hurufnya, maka terdengarnya itu kurang jelas. Kemudian awalam yarau yarau rau, mulutnya itu dimonyongkan secara full. Yarau yarau, jadi jauh bukan yarau. Jadi suaranya itu kurang terlalu jelas ketika, karena apa? Kenapa? Karena kurang maksimal. Kemudian ya, dalam pengucapan ra juga sama. Ra itu mulutnya jangan digerakkan. Ro, ro, tapi ro, ro, ro. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Selebihnya dan selebihnya mungkin tadi sedikit dari min syai ikhfanya. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengung dari ikhfa, dari gunnah-gunnah yang lainnya. Seperti itu. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan. Kemudian ada yang kedua dari Ibu Farilah dari Geria Bandung Asri. Tafadhali untuk menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas bacaannya. Saya izin sedikit mengoreksi apa yang tadi dibaca dari lafaz ya tafayyau. Nah, ini yang sering terjatuh di sini itu harusnya dibacanya pendek, tidak dibaca panjang. Ya tafayyau dzilalu. Kemudian makhraj ain. Ain itu di tengah-tengah tenggorokan, wastal halaqi, tengah-tengah tenggorokan. Jadi jangan sampai ain bunyinya seperti hamzah. Anin, tapi anil yamini, harusnya seperti itu. Nah, selebihnya alhamdulillah bagus. Kemudian dari ro'nya jangan terlalu berlebihan. Nah, bismillahirrahman, seperti itu. Jadi ro'nya jangan terlalu berlebihan ketika mengucapkan ro'nya. Takrirnya jangan terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Barakallah, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam belajarnya dan berikan keistiqomahan. Selanjutnya ada Ibu Evi dari Permata Cimahi. Dipersilakan untuk menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Evi di Permata Cimahi. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'i sujjada lillah. Anil yamini wassamai sujjada lillahi wa hum dakhirun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Barakallahu fiik atas bacaannya. Izin mengoreksi bacaan yang tadi dibaca. Pertama, masih banyak hal yang sama ya, di lafaz ya tafayyau itu dibacanya pendek, tidak dibaca panjang. Kemudian dari wasyama. Nah, ini shin. Shinnya shin besar. Bukan wasyama tapi wasyama. Wasyama ada suara nafas yang menyembur. Wasyama ili. Kemudian sujadal. Nah, ini ada idgham bila gunnah. Sujadal lillahi wa hum dakhirun. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu mungkin yang sedikit koreksiannya, itu yang mungkin perlu diperhatikan ketika membaca di dalam ayat ini terkait dengan apa yang tadi sudah dikoreksi. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cilenyi, tafadhali untuk menyampaikan tilawahnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi.

0: Shadaqallahul adzim. Mana kursinya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sedikit mengkoreksi terkait dengan beberapa kalimat yang mungkin tadi ada pergantian dari harokat. Seperti lafaz wasyama'ili, bukan wasyama'ila tapi wasyama'ili. Itu kemudian yatafayya'u, yatafay. Nah, ketika ada yan ya yang bertasydid itu bila gunnah. Ah, yatafayya'u. Jadi jangan yatafayya'u. Tuh, ada kesalahan di sana. Kemudian di lafaz tadi wasyama'ili ada pergantian harokat. Nah, ini perlu dikoreksi dan perlu lebih diperhatikan ketika membaca huruf, jangan sampai ada harokat yang tertukar ataupun huruf-huruf yang tertukar, karena itu akan berakibat kepada perubahan dari makna pada ayat tersebut. Seperti itu. Barakallah kepada semuanya yang sudah membaca tilawahnya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan diistiqomahkan dan terus dalam belajar dan bertilawah Al-Qur'annya. Baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Farhan Farudin sebagai ketua keluarga Masjid Mahasiswa Darut Tauhid Bandung sekaligus DKM Masjid Darut Tauhid, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49, Al-Hujurat, Kamar-Kamar, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idha hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu,
wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kinki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya sahabat MK. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa menuntut ilmu di setiap harinya sahabat MK, khususnya di malam hari ini dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Ya sahabat MK, sholat itu bukan sekedar rutinitas 5 kali sehari. Ia adalah waktu ketika seorang hamba sahabat MK meninggalkan hiruk pikuk dunia lalu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alamin, sahabat MK. Namun pernahkah kita bertanya sahabat MK, mengapa ada orang yang rajin salat tetapi lisannya masih menyakiti? Dan mengapa ada yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah tetapi hatinya masih dipenuhi dengan iri, sombong, bahkan mudah marah? Ya, mungkin ini persoalannya bukan pada jumlah rakaat yang kita kerjakan, sahabat MK, tetapi pada kualitas sholat yang kita hadirkan. Bisa jadi, sahabat MK, sholat kita dikerjakan dengan sempurna secara gerakan, tetapi ada satu ataupun sesuatu yang diam-diam menggerogoti nilainya. Ada kebiasaan yang membuat pahala sholat terus berkurang, bahkan ada perkara yang menyebabkan sholat itu kehilangan ruhiyahnya, sahabat MK. Di malam hari ini, sahabat MK, kita akan bersama-sama belajar agar ibadah yang paling agung ini, yang benar-benar menjadi jalan menuju ketenangan hidup dan keselamatan dunia maupun di akhirat, sahabat MK. Karena Allah tidak hanya melihat bagaimana kita berdiri ketika kita ruku dan sujud, tetapi juga Allah melihat bagaimana hati kita hadir ketika menghadap kepadanya, sahabat MK. Insyaallah di kesempatan malam hari ini sahabat MK kembali hadir di program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Tiga hal yang dapat merusak sholat bersama guru kita, narasumber kita sahabat MK, Ustadz Sapria Muhammad. Kembali akan menggali ilmu sahabat MK, bagaimana tiga hal apa saja nih ya sahabat MK, hal-hal apa yang dapat merusak sholat, sahabat MK. Dan kalau hari ini sahabat MK, Allah memperlihatkan kualitas sholat kita, kira-kira kita akan terjem atau justru menangis, sahabat MK? Apakah selama ini kita hanya menjaga gerakannya tetapi lupa menjaga hati dan akhlak yang menjadi ruh dari sholat tersebut, sahabat MK? Silakan, boleh Anda berbagi ya di malam hari ini, bisa Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kita akan kembali menguatkan sahabat MK terkait tiga hal apa saja ya sahabat MK yang dapat merusak sholat bersama narasumber kita, guru kita, Ustadz Sapria Muhammad. Berikut ini sahabat MK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'da wa la rasula ba'da hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu mari kita doakan bersama orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Semoga dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan zahirnya, disehatkan batinnya, dan semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan bersama semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di syurga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil khusus bagi sahabat MK semuanya yang saat ini tengah menyimak, semoga sahabat MK semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, luas berkah rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha yang bisa menolong kita ya, dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagi sahabat MK yang sedang menantikan jodoh, semoga didatangkan oleh Allah jodoh terbaik, jodoh yang bisa menghadirkan syurga baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MK yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah, sakitnya menjadi penggugur dosa dan menjadi wasilah peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK saat ini yang tengah menghadapi kesulitannya, tengah menghadapi kesusahan, tengah menghadapi musibah, semoga senantiasa diberikan ketabahan oleh Allah. Kemudian setiap rasa sakit, kekecewaan, kesulitan yang saat ini tengah dihadapi, semoga menjadi salah satu jalan kemuliaan. Dan semoga setiap kesulitannya, kesedihannya, ya, masalahnya segera diangkat oleh Allah dan diganti dengan hikmah yang berlimpah. Kemudian bagi sahabat MK yang saat ini tengah memiliki doa, memiliki keinginan, memiliki hajat, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, ya, semoga segera diijabah oleh Allah, ijabah yang menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beberapa segmen ke depan sahabat MK-nya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi syafaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. Yang saya hormati, yang saya harapkan doanya serta ridhonya para alimil ulama, para ustad-ustadah, sepuh, bini sepuh, bapak ibu akang teteh, sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa alhamdulillah di malam hari ini, kalau tidak salah sahabat MK, saat ini kita berada di tanggal 8 sahabat MK rahimakumullah, berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah, menjadi sebabiahnya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita bersama, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat sahabat MG nya. Karena disebutkan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bahwa di antara salah satu ciri seseorang itu akan dibukakan pintu kebaikan oleh Allah manakala hamba tersebut difahamkan terhadap agamanya. Ya, dan di antara salah satu langkah kita untuk bisa faham terhadap agama, yakni bertambah-tambahnya semangat kita hadir di majelis ilmu, sahabat MK ya. Karena kalau ada seseorang yang ingin mengetahui kitunya, apakah doa saya akan diijabahnya, apakah keinginannya akan didatangkan oleh Allah, apakah kesulitan-kesulitannya, masyakil-masyakilnya, masalah-masalahnya itu kira-kira akan diangkat oleh Allah. Nah, di antara salah satu hal yang harus sering kita tanyakan kepada diri kita, sejauh mana semangatnya kita dalam mencari ilmu. Nah, karena insya Allah sahabat MK-nya, ketika kita ada doa, ketika kita ada keinginan, baik ingin menggapai sesuatu, baik ingin menghindari sesuatu gitu, nah, maka di antara ciri gitu akan diijabahnya doa manakala bertambah-tambah semangat kita dalam mencari ilmu, wabil khusus karena bab ilmu yang fardu ain gitu nya, dina bab ilmu pan fikih, kemudian dina bab ilmu pan tauhid, kemudian di bab ilmu pan akhlak. Kalau sahabat MK semakin senang saja setiap detik teh harus jadi ilmu ya. Apalagi kalau sahabat MG senang hadir di majelis ilmu, bertemu dengan para guru, bertemu dengan para ulama ya, baik itu di majelis yang di masjid ataupun dimanapun tempatnya sahabat MG, selama di sana diperbincangkan mengenai ilmu agama, semangat kita hadir, insya Allah itu menjadi pertanda akan dibukakan pintu kebaikan bagi kita. Ataupun sahabat MG, kalau nyetel TV ya, nyalain TV yang senangnya itu nonton yang sifatnya teh tolab ilmu gitunya. Jadi kalau yang asalnya tiap nonton TV itu yang senangnya hiburan-hiburan semata, nah sekarang hati itu lebih condong ya, senangnya itu karena bab-bab ilmunya. Kalau dengar radio, senangnya itu channel-channel yang membahas ilmu. Atau misalnya sahabat MK yang tergolong kepada jamaah TikTokiah gitunya, jamaah YouTubeiah, jamaah Instagramiah gitu, jamaah Facebookiah, itu kalau bukan media sosial senangnya itu ya nonton yang sifatnya itu membahas bab ilmu agama gitu. Senang postingannya para ustadz, senang postingannya para ustadzahnya, para ulama gitunya, nasihat-nasihat Quran, hadis, sholawat dan lain sebagainya. Dan kalau menonton gitunya atau scroll-scroll yang kurang manfaat, si hati itu asa nolak. Nah kiyawai kitunya asa gak nyaman si hati teh. Tapi kalau sudah dengar nasihat para ulama gitunya, sudah dengar kajian-kajian, ceramah-ceramah, petua-petua, mau idotul hasanah, hati teh bawaannya itu betah Nah, maka kalau misalnya sahabat MQ betahnya kita di majelis ilmu, baik itu tadinya majelis secara langsung kita muwajah bertemu dengan para guru, atau ketika kita nonton, dengar radio, kemudian buka HP, cenderungnya itu kepada pembahasan-pembahasan ilmu, maka insya Allah itu merupakan salah satu pertanda akan dibukakan pintu kebaikan kepada kita. Nah, sehingga sahabat MG, ya, di antara salah satu jalan mustajabah doa, di antara salah satu amaliyah untuk menggapai ijabah doa, gitu. Makanya di antara amalan nanti harus digeber sahabat MG-nya dina tolab ilmu. Ya. Karena ya itu sahabat MK kan yang menyebabkan seseorang itu tidak senang melakukan ibadah diantaranya adalah lemah ilmu, lemah imannya dan lemah ilmunya gitu. Karena ilmu itu teh kan nonamina teh penguat iman dan penguat amal ya. Nah, sehingga bismillah sahabat MK ya, tidaklah kita berkumpul di majelis ini kecuali karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita disentuh gitu, hadir di majelis ilmu, maka ini merupakan kasih sayang dari Allah. Sahabat MQ, kita bertemu bersama di majelis ini bukan hal yang kebetulan, ya, bukan hal yang terjadi tanpa adanya takdir Allah. Pasti sahabat MQ ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya mutlak berada dalam liputan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, ada rambut yang jatuh satu lembar itu sudah ada catatan takdirnya sahabat MG ya. Ada kuku yang terpotongnya, jenggot yang dicukur gitu, itu hal-hal yang remeh temeh, tetek bengek teku hante gitu, itu teh sudah ada catatannya. Nah, maka bismillah sahabat MQ ya, mari kita di awal pertemuan ini bersama-sama kita tumbuhkan hati yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, di malam hari ini kau masih memberikan kepada hamba kenikmatan hadir di majelis ilmu. Semoga setiap detik hamba hadir di majelis ini menjadi setiap detik yang diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, izinnya di kesempatan kali ini saya Sapria Muhammad Abdullah menemani waktu istirahat sahabat MQ, atau mungkin sahabat MQ saat ini ada yang masih di dalam perjalanannya atau bahkan masih di pekerjaannya yang sedang mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, izin sahabat MQ ya di kesempatan kali ini menemani waktu sahabat MQ, insyaallah kita akan ngobrol bersama nih sahabat MQ ya di tema besar kita malam hari ini berkenaan dengan tiga hal yang bisa merusak sholat sahabat MQ ya. Kenapa yang dibahas bab sholat? Karena akhlak sahabat MQ dengan sholat itu sangat berkaitan erat. Sekali lagi sahabat MQ ya, akhlak dan sholat itu sangat berkaitan erat. Biasanya sahabat MQ, semakin bagus sholat seseorang, maka akan semakin baik akhlaknya. Ya, begitu pula sebaliknya, semakin jelek sholat seseorang, maka semakin buruk pula sholatnya. Yang sering kita baca bersama sahabat MQ-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar gitu. Bahwa sesungguhnya sholat itu diantara hikmahnya adalah dapat mencegah diri kita dari segala perbuatan keji dan dari segala perbuatan munkar. Nah, berarti kalau ada orang yang sudah bisa terjaga gitu dirinya teh dari segala perbuatan keji, ya, fahisha, dari segala perbuatan munkarot, berarti sami sareng sama dengan ya akhlaknya mulia gitu. Nah, maka di antara salah satu jawaban kenapa ada orang yang akhlaknya belum baik, di antara segudang jawaban, di antaranya teh salah satunya adalah boleh jadi sholatnya belum baik, sholatnya belum benar, alias sholatnya rusak. Nah, oleh sebab itu sahabat MQ bismillah, kita akan bahas berkenaan dengan tiga hal yang bisa merusak kepada sholat. Ini sumbernya sahabat MQ, kita ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Kita akan baca bersama-sama ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Idza hadara waqtu sholati, ya. Apabila telah hadir waktu salat, ya, amara iblis sujunudahu, maka iblis memerintahkan kepada pasukannya, bi ayyata farraqunya, untuk menyebar, wa yatuna nasa, dan mendatangi manusia, wa yushgiluhum, dan menyibukkan mereka, an sholatihim, daripada sholat-sholat mereka. Tuh, jadi sahabat MQ rahimakumullah, ternyata ya, tuh, ketika hadir tak, waktu sholat, maka iblis memerintahkan pasukannya. Jadi pimpinan setan teh siapa sahabat MQ? Iblis. Iblis teh memerintahkan junudahu, jundun-jundunnya, ya, memerintahkan pasukan-pasukannya. Untuk apa sahabat MQ? Untuk menggoda kita. Agar apa? Agar kita itu tersibukan sehingga lalai. Setan teh siapa sahabat MQ? Iblis. Iblis teh memerintahkan junudahu, jundun-jundunnya, ya, memerintahkan pasukan-pasukannya. Untuk apa sahabat MQ? Untuk menggoda kita. Agar apa?

Dan itu iblis, sahabat MQ, mentraining setan itu memiliki keahlian-keahlian khusus. Nah, contohnya ada setan yang memang spesialis menggoda orang yang di pasar misalnya. Nah, itu namanya setan zalitun gitu. Nah, ini teh nggak goda, sahabat MQ, bagaimana gitu carana orang yang namanya muamalah di pasar gitu atau dimanapun lah itu. Itu muamalahnya teh jauh daripada keberkahan, jauh daripada pahala, jauh pada daripada ibadah gitu. Jadi kumaha carana agar muamalah nate jual beli nate bukannya mengundang ridho na Allah, malah mengundang terhadap murka na Allah. Nah, sebagai contoh, sahabat MQ, ini teh setan menggoda kepada sang pedagang dan menggoda kepada sang pembeli. Nah, sang pedagang digoda seperti apa? Sang pedagang teh digoda gitu supaya satu mengurangi timbangan. Fawailul lil mutaffifin. Nah, jadi misalnya ngotak-ngatik timbangan supaya yang baru juga 9 ons gitu berat nate tapi diangkat timbangan sudah 1 kilo. Oh, itu mengurangi timbangan. Atau misalnya di timbangannya itu dikasih pemberat. Nah, ini teh kenapa ada pedagang yang curang, pedagang yang ingin mengambil untung dengan cara yang tidak halal. Nah, ini diantaranya adalah godaan daripada setan spesialisnya itu, ngegoda itu. Ya, padahal sahabat MQ-nya kalau orang yang sudah tembus hatinya ke akhirat, khususnya para pedagang itu justru jangankan mengurangi gitu, yang afdolnya itu ya dilebihkan sedikit. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki itu bukan dari pembeli, tapi rezeki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedagang yang cerdas adalah dia yang bukan hanya jual belinya itu dengan manusia, tapi dalam tanda kutip dia itu jual belinya dengan Allah gitu. Wah, indah sahabat MQ ya kalau ada seorang pedagang yang memang ini sudah pas 1 kilo bukannya dikurangi malah ditambah gitu. Kalau misalnya jualan beras itu berasnya sudah 1 kilo tambahin sedikit misalnya setengah cangkir. Nah, itu kan berniaganya bukan hanya dengan manusia tapi itu juga berniaganya dengan Allah. Karena setiap rupiah, setiap butir beras, setiap benda gitu, setiap hal yang dia sedekahkan itu dalam tanda kutip kan sedang jual beli dengan Allah gitu. Gitu sahabat MQ. Jadi pedagang yang soleh itu tembus pandangannya kepada akhirat, bahwa jual belinya itu bukan hanya sekedar untuk mencari untung di alam dunia tapi juga untuk mencari keuntungan kelak di akhirat. Kemudian ada juga sahabat MQ godaannya itu apa? Membumbui jual belinya itu dengan bohong. Misalnya ada orang yang kadang ya sahabat MQ ini mah oknum geninya ketika sedang jual beli teh promosinya itu berlebihan. Ketika ada seorang pedagang nanya, "Mang, ini jeruk berapa?" "Oh, biasa ini mah jeruk 25.000 sekilo. Hari ini teh jeruknya manis enggak?" "Oh, Ibu dijamin ini mah jeruknya manis." Nah, menurut saya ini terlalu berlebihan, sahabat MQ. Kenapa berlebihan? Tahu dari mana bahwa jeruk ini semuanya manis? Karena walaupun diambil dari satu pohon, belum menjamin itu bahwa jeruk-jeruk yang lainnya manis. Boleh jadi ada jeruk yang asam atau setengah manis gitunya. Nah, berarti khawatir kan berbohong. Sedangkan bohong itu adalah perkataan yang dibenci oleh Allah dan bisa mendekatkan menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kalau dulu sahabat MQ subhanallahnya sering bertemu dengan pedagang-pedagang yang soleh. Ketika ditanya misalnya teh, "Mang, ini buahnya manis tidak?" Itu jawabannya subhanallah. Beda gitu orang-orang yang ketika berdagangnya itu ikhlas, berdagangnya pakai ilmunya, berdagangnya itu hatinya itu ya memang berdagangnya itu bukan hanya untuk mencari untung teh, tapi juga untuk mencari ridho Allah gitunya. Beda lah tetap siup bahasanya juga ketika ditanya, "Emang ini buah manis tidak?" Jawabannya teh, "Duh, Ibu, saya teh
kurang tahu kalau ini manis apa enggak semuanya.

0: cuman kalau tadi saya nyoba yang ini mah manis, tapi yang lain mah nggak tahu. Tapi dah ini teh satu pohon, ya semoga we atau yang diambil oleh ibunya, oleh bapak teh ini juga manis. Tapi saya emang nggak bisa ngejamin. Kemudian sama pembelinya teh, atuh adik gitu mah ini nggak pasti manis semua. Iya memang nggak pasti manis semua, saya nggak bisa jamin. Oh nggak jadi atuh belinya, ya nggak apa-apa, gitu aja ringan gitu. Dan ke kita pun yang belinya merasa percaya, justru malah beli bukan yang nggak jadi kan gitu. Ya, kemudian terkadang juga yang kurang paham ilmunya dari segi kembaliannya juga, misalnya ya, ada misalnya itu kita ngasih uang 20.000, sedangkan harga barangnya itu misalnya 9.800, kan kembaliannya harusnya 10.200. Ini hanya dikasih kembaliannya 10.000, 200 laginya nggak dikasih dan nggak bilang apa-apa, nggak bilang. Pak ini yang 200-nya nggak ada, mau diikhlaskan, nggak bilang gitu misalnya ya. Kalau yang bilang merada lumayan, ini mah enggak, ngasih 10.000 aja. Padahal ada ini 200 lagi, ini hak kita. Kita mau minta asa malu, dah atau dah kagok itunya hanya 200. Padahal ini bisa jadi hutang yang bisa menghalangi ya, pedagang tersebut kelak di akhirat. Nah, orang-orang yang waro sahabat MQ, wah subhanallah gitu. Nah, digodanya juga bukan hanya ke pedagang, pembelinya juga sama. Kadang pembeli menawar tidak manusiawi gitunya. Misalnya harga kerudung 20.000-nya ditawar 15.000 lah masih manusiawi. Ini harga kerudung misalnya 20.000 lah ditawar 2.500. Ini kan tidak manusiawi. Nah, ini kadang kita senang berdebat gitunya. Senang pahreng-hreng untuk saling tawar-menawar itu diantara godaannya setan. Bagusnya mas sahabat MQ, kita itu jangan terlalu senang menawar. Atau udah untungnya juga beda paling 1.000, 2.000, 5.000. Sedangkan pembeli yang soleh itu memahami bahwa wah si bapak ini tuh ada istri, ada anak di rumah gitunya, yang sedang menanti nafkahnya, menanti tiap lembaran rupiah. Boleh jadi ada anaknya yang sedang mencari ilmu, mungkin ada anaknya yang sedang mesantren gitu. Lalu kita melebihkan yang harganya 8.000 lah kita ngasih 10.000 pas mau dikembalian teh, ya nggak usah buat bapak aja. Wow, itu pembeli jurusan akhirat itunya, masya Allah. Kadang juga sahabat MQ-nya, godaannya itu si pembeli teh apa ketika beli dukuh atau beli apa gitu, mang nyobian gitunya, jual ambil dimakan aja tanpa ada halal dulu dari pedagang. Nah, ini adalah memakan hal yang syubhat, atau kesananya ya haram karena belum diizinkan. Intinya sahabat MQ, memang ada setan yang spesialisnya menggoda daripada jual beli, merusak akadnya, merusak keberkahannya. Oh, tuh adanya. Oh, ada juga setan yang menggodanya di mana? Tuh di rumahnya, namanya setan dasim. Ada yang menggodanya itu di telinga, ada setan murroh, banyak sahabat MQ. Nah, termasuk ada golongan setan yang pekerjaannya itu menghalangi kita untuk daripada melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini sahabat MQ, diperintahkan oleh iblis bi ayata farroku wayatu nannasa wayushgiluhum an sholatihim. Dibuat sahabat MQ, kita itu dihalangi oleh setan agar apa? Agar kita tidak melaksanakan sholat, sahabat MQ. Nah, ini sahabat MQ, ketika iblis memerintahkan pasukannya menyebar menggoda kita yang akan sholat, ini setan dibekali dengan 3 senjata. Nah, ini yang harus kita waspadai sahabat MQ ya, jangan sampai kita terkena daripada 3 senjata setan dalam merusak sholat kita. Nah, ini kita akan bahas sahabat MQ ya. Jadi awal mulanya ketika datang waktu sholat, ini iblis memerintahkan anak buahnya untuk menyebar menggoda yang akan sholat dengan 3 senjata. Fayaji'u syaitanu ila man aroda sholata fayushgiluhu liyuakhiroh an waktiha, dan lain sebagainya. Apa saja ini sahabat MQ? 3 hal yang bisa merusak sholat kita yang ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di segmen yang selanjutnya. Kita istirahat sejenak, Kang ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah.

0: Itu tadi sahabat MK kebersamaan kita di segmen yang pertama bersama guru kita Ustaz Sapria Muhammad. Ya, terkait tiga hal yang dapat merusak sholat sahabat MK. Silakan di malam hari ini kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan maupun juga berbaginya, Anda bisa langsung sampaikan sahabat MK di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MK. Insyaallah, kami akan lanjutkan kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class, sahabat MK, mulai dari 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
11: all. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

Maliki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Mki FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat Mki, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Tema di malam hari ini sahabat Mki, kita akan menggali ilmu terkait tiga hal yang dapat merusak sholat. Apa saja sahabat Mki, bersama guru kita, narasumber kita Ustadz Sapria Muhammad. Dan kami mengundang Anda sahabat Mki, sebelum kami lanjutkan, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan sahabat Mki melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan seperti apa sahabat Mki, tiga hal yang dapat merusak sholat? Ini kembali kami lanjutkan sahabat Mki bersama guru kita, narasumber kita Ustadz Sapria Muhammad berikut ini. Mohon izin Ustadz, sebelum dilanjutkan, ini sudah ada yang bertanya nih Ustadz di malam hari ini dari sahabat Utik di Yogyakarta Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kalau murtad ini termasuk dalam tiga hal yang merusak sholat Ustadz, dan apakah artinya harus bersyahadat terlebih dahulu nih Ustadz, atau seperti apa? Mohon nasihatnya Ustadz.
1: Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di antara salah satu dosa besar yang memang bisa menghalangi terhadap sahnya sholat adalah ya tadi ya, perkara murtad, baik secara murtad i'tiqadi atau murtad qauli ataupun murtad fi'li ya. Dan memang di antara salah satu cara daripada bertaubatnya dari dosa murtad adalah dengan berikrar syahadat kembali. Dan semoga dari pertanyaan ini membuat kita semakin berhati-hati bahwa di zaman sekarang ini terkadang ada dosa-dosa yang memang tidak dirasakan sebagai dosa. Apalagi kalau itu ternyata adalah dosa besar dan na'udzubillah yang bisa menyebabkan justru keluar daripada agama Islam. Termasuk diantaranya itu adalah ketika ada orang yang istighfaf, yakni menghina atau meremehkan kepada bab sholat. Ya. Contoh nih sahabat MK, meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Namun ketika ada orang dia itu meninggalkan sholat disertai dengan meremehkan syariat sholat, dia bukan hanya melakukan dosa besar, tapi juga dia itu keluar daripada agama Islam. Nah, apa contohnya sahabat MK rahimakumullah? Contohnya seperti ini. Ada dua sampel. Contoh yang pertama, ada orang misalnya dia itu tidak sholat, ya, kemudian ditanya kenapa tidak sholat? Ya, misalnya dia itu jawabnya seperti ini, ya tahu saya teh meninggalkan sholat teh dosa, saya teh tahu meninggalkan sholat teh nggak baik. Aduh, tapi dah saya teh gimana gitu, suka kelewat terus gitu. Nah, ini masih lumayan sahabat MK, dalam artian dia meninggalkan sholat, tapi dia masih menyadari bahwa itu adalah dosa. Dia menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan. Nah, ini dosa sahabat MK, dan dosanya dosa besar. Tapi tidak menyebabkan dia itu murtad. Tapi ketika ada orang yang dia itu sudah meninggalkan sholat, ditambah dia itu meremehkan sholat, menghinakan syariat sholat. Nah, sebagai contoh sahabat MK, kenapa Anda tidak sholat? Dia itu jawabnya gini, ah buat apa sholat? Gitu. Tuh tetangga saya juga enggak sholat, hidupnya enak, gitunya keluarganya bararaik, gitunya usahanya maju, ah buat apa saya sholat? Nah itu sama dengan meninggalkan sholat plus meremehkan sholat, dan ini bisa murtad loh sahabat MK. Atau ada orang misalnya, menganggap bahwa tidak sholat itu adalah tidak apa-apa. Nah, contohnya seperti apa? Ketika ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Dia jawabnya gini, ah, yang penting hati kita bersih, ya? Yang penting kita baik kepada sesama, yang penting kita rajin menyantuni, enggak apa-apa, enggak sholat juga. Waduh, nah, ini bukan hanya dosa besar, tapi dia sudah keluar dari agama Islam, wajib syahadat lagi. Nah, bagusnya yang mana dong? Yang pilihan satu atau pilihan dua? Bagusnya mah jangan dua-duanya. Bagusnya mah laksanakan sholat, muliakanlah syariat sholat, karena itu juga nanti menjadi salah satu jalan keselamatan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Gitu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Dan tadi Ustaz, mohon izin dilanjutkan Ustaz, terkait yep. tiga tadi hal yang bisa merusak sholat ini, dan tadi
1: kan terima kasih di awal ya. Kita lanjutkan sahabat MK ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Kita ulang sedikit dari yang pertama sahabat MK. Idza hadara waktu sholati, seandainya datangnya, apabila datang waktu sholat, amara iblisu junudahu, maka iblis memerintahkan pasukan-pasukannya, biayatafarroku, untuk menyebarnya, wayatunan nasa, dan mendatangi manusia, wayushgiluhum, dan menjibukan mereka, an sholatihim, daripada sholat mereka. Nah, maka setan sahabat MK ini membawa tiga senjata. Fayaji'u syaitanu ila man aroda sholata. Yang pertama sahabat MK, maka setan mendatangi kepada orang yang mau melaksanakan sholat. Fayushgiluhu, maka setan ini menyibukkan mereka, liyuakhiroha an waktiha, agar mereka itu sholat tidak pada waktunya. Jadi inti nama sahabat MK, ketika ngong adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setan akan mengeluarkan sekatar keboknya 1001 cara bagaimana agar kita itu tidak sholat di waktunya. Gitu. Jadi kalau bahasa, bahasa simpelnya mah gitu, bagaimana caranya orang yang sedang segar jadi ngantuknya, cenghar jadi tunduh gitu, yang asalnya nyantai jadi repot, nu asalnya nyalse jadi riwe. Nah contoh lah gini, ngambil nominate contoh real nama. Nah sebelum azan sahabat MK-nya, itu kita lihat pekerjaan teh, ah nanti aja gitu. Kita misalnya yang di kantor disuruh buat laporan oleh atasan, ah nanti aja gitu. Tapi entah bagaimana ketika ngong adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba ingin segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, ini diantara salah satu daripada godaan setan. Sebelum adan menyantai, tapi ketika datang adan, waktu teh serasa sempit, alam dunia teh serasa sempit, jadi harus segera selesai. Padahal asalnya mah nyantai aja lihat pekerjaan itu. Atau misalnya di kantor kita disuruh bersih-bersih, ah nanti aja merapihkannya, nanti aja bebersihna gitu. Tapi ketika ngong azan itu tiba-tiba kita teh mau ingin segera bebersih saja. Akhirnya sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan beres-beres kita, akhirnya habis ya waktu sholat teh. Gitu. Itu diantara salah satu godaan setan. Hati-hati juga ketika di rumah. Tuh. Ketika sebelum azan itu lihat piring kotor di atas wastafel, biasa aja gitu ya. Lihat baju kotor di atas mesin cuci, nyantai. Lihat rumah berantakan, nyantai. Tapi ketika ngong azan, tiba-tiba dunia itu merasa sempit. Pas mau wudu teh, ah cuci piring dulu gitu, beres cuci piring, cuci baju, beres cuci baju, sapu-sapu, beres sapu-sapu, ngepel, we, segala we dicabak, segala we dibersihin. Akhirnya habis aja waktu zuhur teh. Ah ini diantara salah satu godaan daripada setan sahabat MK rahimakumullah. Jadi dibuat kita itu sibuk dengan pekerjaan kita, dibuat sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita lepas daripada sholat tepat waktu sahabat MK. Maka ini solusinya, yakni dengan senantiasa kita latih hati kita memahami bahwa apa tujuan kita ketika kita menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, misalnya nih sahabat MK yang sedang berdagang, ya sebelum dagang mah ini teh yang beli teh sedikit, tapi kenapa di pas datang waktu sholat yang beli teh banyak, itunya, itu salah satu godaan setan. Mau terus-terusan kita teh sibuk dengan perniagaan kita sampai lupa terhadap sholat kita, atau kita memberanikan diri gitunya, menstop sebentar, sejenak 5-10 menit tuh, untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dan ini bisa dilaksanakan manakala teguh pendirian kita, yakin hati kita bahwa segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita cari ini mutlak berada dalam kekuasaan Allah. Para pedagang yang sedang mencari untung, yakin dah keuntungan teh bukan milik pembeli gitunya, bukan milik konsumen, tapi keuntungan teh yang milik Allah gitu. Untung diuntungkan oleh Allah, rugi karena dirugikan oleh Allah. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang mencari rezeki, sedangkan Allah yang maha menguasai rezekinya dijauhi. Akhirnya ya repot sendiri gitu. Badan capek, pikiran capek, tapi rezeki yang datang sedikit. Kenapa? Ya karena Allah yang maha menguasai rezekinya dijauhi. Kalau orang yang jauh dari pertolongan Allah, itu ikhtiarnya semeter, tapi rezeki yang datangnya hanya 1 senti. Tapi orang yang diridhoi oleh Allah, boleh jadi ikhtiarnya 1 senti, tapi rezeki yang datangnya 1 meter. Maka yang pertama harus dikejar itu ya Allah dulu. Kenapa? Karena ya semuanya milik Allah. Gitu. Orang yang sibuk di pekerjaan karena ingin naon aminate mendapatkan ridho daripada atasan, wah kalau ini sesuai deadline nanti atasan akan senang kepada saya. Yang jadi masalah ini kan atasan itu ada yang menguasai, hatinya mutlak dalam kekuasaan Allah. Nah, jangan sampai kita teh ingin dapat perhatian atasan gitunya, tidak ingin membuat atasan marah, takut atasan si bos kecewa, sedangkan Allah yang maha menguasai atasan kita jauhi. Akhirnya apa, terkadang kita teh sudah kerja keras, memberikan tenaga yang terbaik, memberikan etos kerja yang the best lah gitu buat kantor teh. Tapi tidak dihargai, misalnya sahabat MQ. Kenapa ya? Karena boleh jadi ini masalahnya. Kita benar-benar bekerja gitu, sedangkan Allah yang maha menguasai ini hati atasan, Allah yang maha menguasai itu perusahaan, kita jauhi. Akhirnya enggak nyambung. Nah, maka orang-orang yang hatinya lurus kepada Allah, yakin bahwa segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah, ya insya Allah sahabat MG sesibuk apapun pasti akan menyempatkan dirinya untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sahabat MG. Jadi senjata yang pertama adalah dibuat agar kita itu tidak sholat pada waktunya. Nah kemudian sahabat MG, seandainya ada orang yang dia itu sudah dihalangi oleh setan itu, ketika datang waktu sholat, udah mending beresin dulu pekerjaan, udah mending lanjutin dulu rapatnya, udah mending lanjutin dulu mainnya, udah mending bersih-bersih dulu ini dan itu. Kan ada orang yang kalah tuh sahabat MQ-nya, dengan senjata yang pertama ini KO. Tapi ada juga orang yang dia itu kuat keimanannya, ketika digoda untuk melalaikan sholat daripada waktunya, enggak mau kemana tuh, cuman 10 menit sholat mah, udah mau sholat dulu. Nah, apakah ketika kita bisa menangkis gitunya daripada senjata yang pertama ini, setan putus asa lalu setan pulang? Ternyata tidak sahabat MG. Tapi ketika setan tidak mempan menggoda manusia dengan senjata yang pertama, maka setan mengeluarkan senjata yang kedua. Apa senjata yang kedua sahabat MG? Fa in lam yakdir, seandainya setan tidak bisa menggoda kita dengan senjata yang pertama, fa innahu, maka sesungguhnya setan, ya muruhu, ya memerintahkan atau menggoda kita, ya bi an la yutimma ruku'aha, agar tidak sempurna dalam rukunya, wa sujudaha, dan tidak sempurna sujudnya, wa qira'ataha, dan tidak sempurna bacaannya, wa tasbihaha, dan tidak sempurna tasbih dalam salatnya, wa da'wataha, dan tidak sempurna di dalam doa-doa salatnya. Nah, kasar nama sahabat MQ, kata setan teh sok ceu salat, Sok kang sholat, tapi ku kami akang sholat sambil dikeleketek, digelitikin lah gitu sahabat MQ, digoda oleh setan teh. Supaya apa? Supaya kita mah sholat, tapi kita enggak betah dengan sholat kita. Sholat mah sholat, tapi kita dirusak bacaannya. Nah, sholat mah sholat, tapi kita dirusak gerakan-gerakan sholatnya. Jadi dibuat kita itu enggak fokus sahabat MQ, seperti air di atas seperti ikan di atas daratan, kekecepesan. Enggak betah sahabat MQ ketika sholat. Nah, ini salah satu daripada godaan siapa? Godaan setan.
0: Setan.
1: Dimulai we sahabat MQ dari takbirnya, dirusak tuh takbiratul ihram. Kan kalau di dalam kitab Safinah itu belasan sahabat MQ syarat takbiratul ihram itu. Ya, karena itu merupakan rukun min arkani sholat, salah satu rukun daripada rukun sholat. Contohlah sahabat MQ-nya, ketika kita melaksanakan sholat, kan rukun pembukanya itu adalah takbir. Kan tiga ini yang harus besertaan itu, takbiratul ihram, besertaan niat, besertaan dengan al-qiyamu berdiri. Ya. Nah, setan itu sahabat MQ ketika kita akan menunaikan sholat sudah mulai dirusak tuh. Dari apa? Dari takbiratul ihramnya. Dibuat kita itu enggak sempurna sahabat MQ ketika melafadzkan takbiratul ihram. Nah, kan diantara rukun takbiratul ihram itu harus fasih mengucapkan huruf-huruf takbir. Ya kan, huruf takbiratul ihram itu ada 8 ya. Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, ro, Allahu Akbar. Nah, ini setan tuh ngegoda ke kita supaya apa? Mengucapkan Allahu Akbar nanti gurung gusu, supaya mengucapkan Allahu Akbarnya itu enggak benar. Contohnya apa yang tidak benar itu? Dihilangkan tasydidnya. Kan harusnya Allah, Allah, lamnya itu kan ditekan. Nah, ini hilang tasydidnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, hilang tasydidnya, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak sah takbiratul ihramnya sama dengan tidak sah sholatnya. Nah, boleh jadi sahabat MQ, kenapa ada orang sholat duha tapi rezekinya masih sempit? Kenapa ada orang sholat istikharah tapi serasa jawabannya belum datang? Ada orang sholat hajat tapi doanya belum diijabah? Nah, di antara jawabannya boleh jadi sholatnya belum sah. Kenapa sholatnya belum sah? Karena ketika takbir kegoda nih sama setan. Jadi gurung gusu. Allahu Akbar. Hilang tasydidnya. Atau misalnya sahabat MQ memanjangkan yang seharusnya pendek. Misalnya ketika takbir itu seperti ini. Allahu Akbar. A-nya itu kan harusnya pendek. Ini malah dibaca panjang. Allah. Nah, maka itu tidak sah. Oh, kemudian memanjangkan yang pendek lagi apa di barnya sahabat MQ. Contoh depannya mah bagus tuh. Allahu Akbar. Barna panjang. Nah, itu juga tidak sah sahabat MQ ya. Nah, ini tuh salah satu godaan setan. Tuh, ketika ruku dibuat tidak tumaknina. Ketika sujud dibuat tidak sah. Jadi rukun sujudnya tidak sempurna. Wah, pokoknya mah sahabat MQ dirusak we. Rukun qalbiyahnya dirusak, rukun qauliyahnya ucapannya dirusak, rukun fi'liyahnya juga dirusak. Nah, maka ini solusinya sahabat MQ mau tidak mau harus ngaji. No, karena kita akan tahu mana takbiratul ihram yang benar, mana takbiratul ihram yang salah. Ini pintu pembukanya yang harus ngaji. Maka terkadang di antara salah satu godaan setan itu, kalau ngegoda kita supaya tidak sholat, setan udah tahu pasti setan kalah. Waduh, Mas Bro, kata setan mungkin ya, sedang berbincang. Kalau ngegoda dia supaya tidak sholat mah kita yang capek sendiri. Dan dia mah sudah istiqomah terlatih sholat. Lalu kata temennya, terus gimana tuh, kita biarin aja gitu dia masuk surga. Enggak kayak gitu, enggak bisa. Gimana tuh cara ngegodanya? Udah biarin aja dia sholat, tapi cegah dia dari mencari ilmu sholat. Kenapa? Agar sholatnya tidak muassaroh, agar sholatnya tidak berbekas pada dirinya, agar sholatnya tidak berbekas pada rezekinya, agar sholatnya itu tidak berbekas kepada akhlaknya. Tuh, kenapa? Karena sholatnya belum sah. Itu sahabat MQ. Jadi hati-hati sahabat MQ. Strategi setan yang kedua dalam merusak sholat kita, yakni ketika kita sholat dibuat bacaan kita rusak, dibuat gerakan kita rusak, dikeleketek oleh setan itu, dibuat enggak betah, baru juga Allahu Akbar udah mikirin assalamualaikum, sholatnya 100 km per jam, wah sholat patah serebet serebet gitu. Ini yang kedua sahabat MQ rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, fa in lam yastati', maka bagaimana ini ketika setan menggoda kita dengan senjata yang pertama tidak mempan. Kemudian setan juga menggoda kita dengan senjata yang kedua, dikeleketek, digoda, diganggu, tetap saja kita tumakninah dalam sholatnya, rukunya bagus, sujudnya bagus, bacaannya bagus, fasih gitunya. Apakah setan akan berhenti menggoda? Oh tidak sahabat MQ, maka setan mengeluarkan senjata yang ketiga. Fa illam yastati, maka ketika setan ya, tidak bisa menggoda kita dengan godaan yang ketiga, fa innahu yushgilu qalbahu bi asygoli dunya, maka sesungguhnya setan akan menyibukkan hati kita dengan kesibukan-kesibukan dunia. Nah, apa itu sahabat MQ? Kesibukan-kesibukan dunia yang setan nominati jadikan senjata untuk merusak sholat kita, insya Allah akan kita coba bahas di segmen yang terakhir. Ada satu segmen lagi Kang ya?
0: Betul Ustaz.
1: Baik.
0: Ada satu segmen lagi.
1: Kita akan bahas sekalian penutupan di segmen yang terakhir. Kita istirahat sejenak ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillah sahabat MQ, telah sama-sama kita simak ilmu di malam hari ini, bagaimana sahabat MQ tiga hal yang dapat merusak sholat. Ternyata ada gangguan-gangguan setan sahabat MQ yang membuat kehusuan kita untuk sholat ini buyar sahabat MQ. Silakan kami kembali mengundang Anda, ada sahabat Utik di Yogyakarta yang menyampaikan atensinya di malam hari ini. Selanjutnya ada hamba Allah dari Sukabumi ini, masya Allah menyimak melalui streaming ya, kalau dari Sukabumi ini. Terima kasih, ada sahabat Raihan Rahmadian. Kemudian yang terakhir ada sahabat Ibu Marsidah dari Cilacap yang juga menyimak melalui streaming di malam hari ini. Terima kasih. Dan silakan sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS ya, di 0811-2241027, 0811-2241027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah sahabat MQ masih ada satu tadi ya, disampaikan oleh satu poin terakhir yang belum disampaikan oleh guru kita. Insyaallah di segmen yang ketiga sahabat MQ kita akan lanjutkan kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda, tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Terima kasih juga ada Ibu Yanti dari Cimahi yang bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Kemudian ada Ibu tadi, Ibu Yati ya dari Cimahi, sekarang ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak juga di kebersamaan malam hari ini menyampaikan pertanyaannya. Dan sahabat MK, kita akan kembali lanjutkan ya di segmen yang ketiga ini bersama Ustadz Sapria Muhammad. Mohon izin Ustadz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ini ada Ibu Luki dari Gede Bage Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya supaya kalau sedang sholat ini pikiran fokus khusyuk nih Ustadz, tidak ingat hal-hal yang tidak penting Ustadz?
1: Yep. Ini pertanyaan terakhir atau ada lagi pertanyaan lain?
0: Ini pertanyaan terakhir Ustadz.
1: Siap. Baik, ini pertanyaan sekaligus jawabannya di nona minateh di poin yang ketiga sahabat MK ya. Karena memang ini kan yang ketiga itu adalah di antara salah satu godaan setan itu adalah fa in lam yastati' fa innahu yusghilu qalbahu bi asghali dunya. Jadi ketika ada orang yang dia itu salatnya sudah tepat waktunya, kemudian salatnya itu sudah benar syarat sah rukunnya gitu, maka setan mengeluarkan strategi yang ketiga, yakni dibuat kita sholat tapi hati sibuk dengan asygolu dunia. Gitu. Apa itu asygolu dunia? Dengan kesibukan-kesibukan yang sering kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, contoh misalnya kalau ibu-ibu yang suka masak itu ketika sholat itu panci katel bisa masuk ke hati sahabat MP. Jadi ketika sholat Allahu Akbar itu dalam hati mikirnya gini, aduh tadi suami pesan semur telur. Itu ketika sholat itu Allahu Akbar ruku, ketika ruku aduh di kulkas telur tinggal berapa lagi ya, sampai Allahu liman hamidah kalau nggak salah tinggal 3 deh, Allahu Akbar tapi kan tadi pagi udah dipakai nyeplok nok buat anak 2, Allahu Akbar aduh tinggal 1, itu 4 rokaat habis hati mikirin telur. Kenapa? Karena ini setan bawa telur kemudian dimasukkan ke dalam hati kita. Nah, kalau bapak-bapak lagi kerja misalnya apa itulah kerjanya yang di bengkel itu kayak kunci Inggris bisa masuk tuh ke dalam hati. Ya, atau hobi-hobi ini sahabat MK yang jamaah goesiah yang senang ngegoes sepeda itu lagi sholat bisa mikirin sepeda. Allahu Akbar aduh tadi pas pagi-pagi goes rem depan kayaknya kurang pakem deh, sami Allahu liman hamidah, enak kayaknya kalau ganti ke hidrolik, Allahu Akbar, tapi kan hidrolik mahal. Terus sahabat MK itu lagi sholat mikirin rem. Atau misalnya ada yang mau ke undangan, itu bisa mikirin aduh nanti ke undangan pakai baju warna merah atau pakai baju warna hijau, itu dipikirkannya ketika di dalam sholat. Termasuk para guru ya, atau para ustad lagi sholat mikirin aduh nanti ceramah temanya apa. Itu lagi sholat sahabat MK rahimakumullah. Jadi digoda oleh setan agar ketika kita sholat, ya silahkan kata setan rukunnya benar, syarat sahnya bagus, tapi kami akan menggoda agar hatimu tidak ada Allahnya gitu, agar hatinya tidak usul kepada Allah, sehingga dibuat we awaik-awaik gitunya. Oh, pikiran-pikiran dalam hati yang bisa menghalangi kita kepada Allah. Sedang sholat Allahu Akbar mikirin tuh anak tadi dibangunin tidur susah. Allahu Akbar tuh tadi teh mau makan apa, terus aja dipikirin. Yang paling parah apa sahabat MK, terus-terusan ini setan ngomekan hati gitunya, dipermainkan hati kita. Pas kita Allahu Akbar astagfirullah, ini teh rokaat ketiga apa rokaat keempat. Nah ini salah satu daripada godaannya setan. Nah sehingga sahabat MK rahimakumullah, di dalam sholat itu bacaan teh ada dua, satu dijaharkan, dua disirkan. Apa makna jahar? Jahar itu bacaannya dikeraskan, seperti bacaannya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu imam yang dikeraskan. Yang kedua, bacaan sir. Sir itu contohnya bacaan makmum. Makmum baca fatihahnya atau makmum baca surat-surat pendek di belakang imam. Nah, ini disebutnya bacaan sir. Apa itu makna bacaan sir? Bacaannya dipelankan cukup terdengar oleh telinga sendiri. Ini sahabat MQ. Jadi kesalahan yang sholat apa? Memahami bahwa bacaan sir itu adalah bacaan di dalam hati. Nah, ini ternyata salah sahabat MQ. Ya, jadi dalam sholat itu nggak ada bacaan sholat dibaca di dalam hati. Allahu Akbar Kabiro atau baca Fatihah atau baca Subhana Rabbiyal Azimi itu bukan bacaan di dalam hati. Itu bacaannya harus ditalafudkan, dilafadkan oleh lisan dan terdengar oleh telinga sendiri. Maka sahabat MQ, ini mah tajribah ya, ini mah menurut hasil penelitian sahabat MQ, 99,99% yakin orang yang sholat yang bacaannya itu di dalam hati dijamin ngelamun sahabat MQ. Ya, jadi sudah mati dasa karena bacaannya di dalam hati, apalagi yang lima rukun itu sahabat MQ ya. Lima rukun sholat seperti takbiratul ihram, bacaan fatihah, tahiyat, sholawat dalam tahiyat. Takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram rukun itu, bacaan fatihah, bacaan tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, dan salam pertama, itu hukumnya adalah rukun qawli, yang mana itu wajib terdengar oleh telinga sendiri. Yang kalau seandainya itu tidak terdengar oleh telinga sendiri, maka sholatnya tidak sah. Adapun seperti doa ruku, doa sujud yang subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, maka ini hukumnya sunnah. Nah, namun tetap dalam syariat diajarkan bacaannya itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Nah, ini sahabat MQ, jadi kalau ada orang sudah mohon maaf ya, ya belum sempurna ilmunya, bacaannya dibaca di dalam hati, maka ini bisa jaminan lah sahabat MQ, sholatnya itu akan ngelamun. Nah, sehingga solusinya apa? Satu, dipelihara waktu sholatnya, jangan sampai sholat keluar daripada waktunya. Kemudian yang kedua, dimatangkan syarat sah sholatnya, gitunya, rukun sholatnya dari segi fikihnya yang mantap. Kemudian yang ketiga, pastikan sahabat MQ bacaannya terdengar oleh telinga sendiri. Nah, maka ini diantara salah satu anak tangga kita menuju kekhusyuan. Karena insya Allah sahabat MQ, ya, kalau bacaannya itu kita keluarkan suaranya asal terdengar ya oleh telinga sendiri, maka insya Allah si hati itu nanti akan mengikuti apa yang dibaca. Dan ini merupakan salah satu anak tangga pertama masuk ke dalam kategori sholat yang khusyuk level 1. Karena nanti ada khusyuk itu ada beberapa levelnya. Ada sholatnya yang sah daripada segi fikihnya, sholat yang hatinya mengikuti bacaannya, ada sholat yang difahami bacaannya, ada sholat yang muncul khudur, ada khauf, ada roja, ada malu kepada Allah. Ini ada tingkat-tingkatannya. Namun anak tangganya ya ini di tiga ini sahabat MQ ya. Sholatnya itu tepat di waktunya, sholatnya itu sesuai dengan ilmunya, dan yang ketiga jihad hati mengikuti apa yang dibaca. Insya Allah sahabat MQ nanti ada nyai-nyaian. Ya, kalau sholatnya itu diperbaiki terus menerus, maka insya Allah sholatnya akan muassarah, akan membawa pengaruh baik kepada dirinya, pada rezekinya, pada keluarganya, dan pada kehidupannya. Dan secara global sholatnya akan berpengaruh kepada akhlaknya, sehingga semakin banyak sholat yang ia lakukan akan semakin memuliakan akhlaknya. Semoga sahabat MQ apa yang kita bahas ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf sahabat MQ ya, seandainya apa yang disampaikan ada yang kurang berkenan, ada kekhilafan dan ada kesalahan. Sekali lagi semoga ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan bersama guru kita terkait tiga hal yang dapat merusak sholat sahabat MK. Kita doakan selalu guru kita Ustaz Safriyah Muhammad ini mudah-mudahan diberikan kesehatan sahabat MK, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi beliau dimanapun beliau berada sahabat MK. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat MQ. Ini menjadi hal yang sangat penting sahabat MQ bagi kita, karena seringkali kita sibuk menghitung berapa kali sudah sholat dalam sehari, padahal yang jauh lebih penting adalah sudah sejauh mana sholat itu mengubah diri kita sahabat MQ. Karena sholat yang benar bukan hanya terlihat ketika kita berdiri menghadap kiblat. Salat yang benar justru terlihat setelah kita mengucapkan salam, bagaimana lisan kita berbicara, bagaimana tangan kita berbuat sahabat MQ, bagaimana hati kita bisa memaafkan orang lain, dan bagaimana akhlak kita hadir di tengah manusia sahabat MQ. Semoga sahabat MQ setelah menyimak pembaparan materi terkait tiga hal yang dapat merusak sholat di malam hari ini, kita tidak hanya menjaga jadwal sholat sahabat MQ, tetapi juga menjaga ruhnya. Sebab ketika sholat benar-benar hidup di dalam hati, insya Allah hidup pun akan lebih tenang, langkah lebih terarah, dan hati semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ, di kebersamaan malam hari ini telah sama-sama kita simak sahabat MQ ilmu yang penuh hikmah. Dan di malam hari ini masih ada satu segmen sahabat MQ, yaitu segmen murotal pilihan. Silakan bagi anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan pilihan murotalnya, untuk di pilihan murotal pertama sahabat MQ ada Quran Surat Al-Anbiya, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Hud. Di pilihan pertama sahabat MQ ada Quran Surat Al-Anbiya, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Hud. Langsung sampaikan pilihan murotal anda sahabat MQ di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama anda, usia, alamat anda, juga pilihan murotal anda. Insya Allah kami akan mulai menyapa anda sahabat MQ di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sobat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI.
1: Kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MKI, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG Anda masih bersama kami di segmen Morotal Pilihan. Masih dalam rangkaian acara inspirasi malam sahabat MG, kami hadirkan 3 morotal pilihan ke ruang dengar Anda yang maksimal bisa Anda pilih 1 sahabat MG. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anbiya, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, di pilihan ketiga ada Quran Surat Hud. Silakan sampaikan pilihan morotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini sahabat MG melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga pilihan morotal Anda sahabat MG. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Yang pertama ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat As-Sajdah ya. Juga menyampaikan terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih Ibu Munawaroh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat As-Sajdah. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MQ. Ada Umi Sari dari Jatinangor menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 2. Oh, di nomor 1 ya, di Quran Surat Al-Anbiya. Ibu Juwita dari Ciminaraya menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 1, di Quran Surat Al-Anbiya. Juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 1, di Quran Surat Al-Anbiya. Ada sahabat Dede di Bandung Barat menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 1 juga, di Quran Surat Al-Anbiya. Ada sahabat Ibu Munawaroh yang kembali bergabung menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 2. Ada sahabat Sandi di Banjaran menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 2, di Quran Surat As-Sajdah.

Silakan sahabat MG, kami masih nantikan Anda di malam hari ini. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MG 3 murotal pilihan yang bisa Anda maksimal pilih satu sahabat MG dari 3 murotal pilihan yang kami hadirkan. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anbiya, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, di pilihan ketiga ada Quran Surat

Langsung sampaikan sahabat MK meretal pilihan Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini di layanan interaktif kami ya di 0811224 1027.

0: saja masuk sahabat MK, ada hamba Allah dari Cimahi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Anbiya. Kemudian juga ada yang baru saja bergabung, sahabat Nur Hayati, ini dari KBB, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ada sahabat Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung yang juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 di Quran Surat Al-Anbiya. Dan insya Allah sahabat MK, Quran Surat Al-Anbiya yang akan kami putarkan ya di kebersamaan malam hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sahabat MK ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan juga sahabat MK, ilmu yang disampaikan ini berbuah pahala amal jariah untuk guru kita Ustaz Sapria Muhammad dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Dan kami mengucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang disampaikan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sobat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama Asbaha bin Ni'matin Au bi'ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamd walakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwawancara luaskan langsung dari Jalan Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, membersamai kembali pagi hari Anda. Dimulainya pagi hari ini, sahabat MK, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran, juga cahaya. Karena sahabat MK, ilmu ini bagaikan cahaya, dan tentunya hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, yang ia juga senantiasa membersihkan dirinya. Bersama sahabat Syair Irfan Nurfalah akan bersama Anda pagi hari ini. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di pagi hari ini tentunya mengundang sahabat MK untuk bergabung di 0811-2241-027 untuk menyapa pagi hari ini dan melaporkan kualitas siaran kami. Silakan di 0811-2241-027.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Sahabat MG, kebersamaan ini tentunya Anda simak melalui frekuensi radio 102,7 FM Bandung atau di live streaming sosial media kami di Facebook, Instagram maupun juga di YouTube dan platform website ya. Di website MKFM serta di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh di ponsel Anda. Serta sahabat MK juga beberapa radio yang ikut serta menyambung siarkan beberapa radio di penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Yitra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang. Juga di Kailo 93 FM Tasik Malaya, dan yang terakhir di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda bisa kirimkan profil radionya di 0811-2241027, di WhatsApp kami atau di email juga ya, di info@mkfmnetwork.com.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari
0: menantikan kebersamaan pagi hari ini. Kami juga mengajak tentunya mengingat saudara kita sahabat MK di Gaza yang masih terasa di adanya luka dan derita yang panjang dan masih terjadi di sana. Sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta.
1: Aku pulih semula.
0: Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK, kami juga mengundang dan mengajak bersama menjadi insan yang terbaik dengan menebar manfaat. Salah satunya saat menunggu telepon diangkat, Mari mendebar kebermanfaatan, mengaktifkan ada sambung pribadi tausiah agim ya, NSP tausiah agim, dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

0: Dan sahabat MK, kita masih menantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar pagi hari ini. Kita mungkin akan sapa Anda beberapa atensi yang sudah masuk, yang juga menyapa pada pagi hari ini, baik dengan laporan kualitas siaran kami ataupun doa terbaik yang Anda kirimkan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita mulai dari Ibu Citra di Ciamis ini ya. Alhamdulillah, di awal kebersamaan ini Ibu Citra, Masya Allah, istiqomah untuk menyapa selalu begitu ya, setiap pagi ini, alhamdulillah. Dan juga melaporkan di Ciamis tersimak dengan jelas ya, jelas sekali, alhamdulillah. Dan doanya, salam silaturahim buat semua, buat pendengar setia MKFM, dan juga kepada para petugas, penyiar, dan juga kru. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Doa kembali juga untuk Ibu Citra, untuk pendengar dan seluruhnya begitu ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada Ibu Juwita di Cimindi Raya yang juga menyapa pada pagi hari ini. Alhamdulillah MKFM tersimak dengan bersih ya di Cimindi Raya. Doanya sampaikan buat guru-guru dan keluarganya, buat petugas, buat kru yang bertugas di MK, buat para pendengar dimanapun berada. Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Ibu Juwita. Kemudian ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah, pagi hari ini juga menyapa pagi hari ini dari Cianjur tersimak dengan baik serta salam silaturahim, doa terbaik buat guru-guru, buat para kru serta sahabat siar yang sedang bertugas. Sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung Ibu Saprah ya di Cianjur. Selanjutnya kita lihat pagi hari ini yang sudah bergabung ada Kang Mahdi di Cimenyan. Juga alhamdulillah hari ini kembali dapat menyimak ya Radio MKFM dan tersimak dengan jelas. Terima kasih. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3 nih. Alhamdulillah Ibu Parilah juga bergabung pagi hari ini dan juga bergabung membersamai dalam kebersamaan manajemen kolbu pagi.
1: Menangkan rahmat terasa diri kurang bersyukur.
0: Nah, dengan laporannya dari Ibu Parilah pagi hari ini tersimak dengan jelas ya di GBA 3 daerah GBA 3 daerah GBA begitu sahabat yang gede bagi ya. Alhamdulillah tersimak dengan baik dan doanya buat guru-guru, buat penyiar, para kru serta semua yang mendengarkan MKFM, semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin.
1: Benaranmu ya Allah Tuhanku.
0: Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung di pagi hari ini dan kami masih menantikan kebersamaan ini dan mengundang pastinya sahabat MQ untuk bergabung dan menyapa kami pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan sahabat MQ atensi Anda di kebersamaan ini di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta doa dan hal-hal yang ingin Anda sampaikan pada pagi hari ini. Silakan sahabat MK dalam menyapa dan membersamai pagi hari ini. Silakan di 0811-224-1027.

0: Dan baik sahabat MV, insya Allah saat ini kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah kebersamaan guru kita Kiai Abdullah Gymnastiar pada pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu pada kesempatan ini bersama dengan Gurunda.
1: Hambamu rasa berkutu.
2: Ilmu yang membuat kami semakin menakutkan, ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami tidak silau kepada dunia ini, tidak berharap kecuali harapnya padamu, ilmu yang membuat kami tidak takut selain takut yang darimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal kebaikan. Ya Rabb, kami mohon padamu amal-amal yang kau terima, bimbing agar kami bisa menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah, seluruhnya hanya jadi bekal pulang, agar kami bisa pulang kepadamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, sentangkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang kulidoi, menjadi ahli sorga. Ya Taqabbalna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Allahumma afsah lana hikmataka, wansur alaina rahmatak, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Rabbana. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun kecuali dari Allah, dengan izin Allah. Jadi kali ini kita kajian tauhid, membahas surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqna al-insan, dan kalau sudah ada lam dan qad, itu berarti benar-benar sungguh-sungguh. Wa laqad khalaqna al-insan, dan kami benar-benar sungguh, kami benar-benar menciptakan insan. Ini yang pertama ya. Semua manusia ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah semuanya. Walaqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui dengan pasti, tuwaswisu itu yang sangat halus lintasan hati. Apapun yang ada pada manusia, lintasan hati sehalus apapun Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan bukan berarti Allah ada di dalam diri kita, tetapi urat yang paling halus sekalipun, ilmu Allah menyelimuti kita, mengetahui kekuasaan Allah, rahmat Allah, tidak ada satupun yang lepas dari diri kita kecuali ada dalam genggaman Allah. Mari kita coba ambil hikmahnya ya. Yang pertama, walaupun sholat dengan insan, kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bukan hanya kita, tapi istri, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, Pak Prabowo, De Gibran, Donald Trump, Benyamin itu, semua termasuk jamaah ini, saya semuanya adalah ciptaan Allah. Hikmahnya, yang pertama kita harus sadar nih, sesuka Allah menciptakan diri kita, mau bentuknya seperti apa, kulitnya, hidungnya, bibir, suara, sesuka pencipta kita. Jadi harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Jadi sebetulnya kita bisa zikir terus nih gara-gara lihat manusia. Ini saya lihat ini ciptaan Allah semua nih. Rambutnya, hidungnya, semuanya. Harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Jelas ini kira-kira jadi zikir tidak nih setiap waktu? Zikir. Kenapa bapak lihat istri suka jengkel? Kenapa? Jawab. Kok bapak jadi jengkel? Misal, karena bapak lihat istri tidak ingat Allah. Istri, ketika mata lihat istri bapak, ini ciptaan Allah. Ini milik Allah. Ini amanah Allah bagi saya. Inilah dalam amal dari Allah. Allah melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa membulak-balik hati istri, karena istri itu adalah milik Allah, dikuasai Allah. Harusnya begitu. Jadi zikir terus. Mungkin apakah kau melakukan kayak gitu? Diam bu, lagi zikir. Nah, istri juga lihat suami begitu. Ya Allah, kok ciptaan kayak gini? Gak boleh, itu dosa. Belum lah kayak gini ciptaanmu, kenapa jadi peot? Jangan peot itu perlindungan dari Allah supaya bapak tidak lincah terus ya. Jelas Aki? Dulu kan gak kayak gini waktu Allah ciptakan ya kan? Sekarang kenapa lariut dulu imut-imut, sekarang iut-iut? Semuanya Allah yang pun. Satu, sekarang kalau kita lihat diri kita ya, mata bercermin harus tahu tubuh ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, didesain oleh Allah. Kalaupun kita punya beberapa kelebihan, pasti Allah yang bikin. Wah, bapak pinter, otak ini Allah yang bikin. Kita enggak pesan IQ kita berapa. Benar? Wah, gagal. Ah, Allah yang membuat otot kita, badan kita bisa seperti ini. Maka tidak ada sombong. Wah, cakep, wah keren. Allah yang menciptakan, dan itu sebagai ujian. Kalau kita punya kekurangan, tidak boleh minder. Misalkan hidung kita anggap kurang apa? Kurang miring. Udah sesuka Allah, udah desain terbaik ini. Bapak jangan oplas ya, kalau oplas jangan dioperas. Udah begini aja, sip lah, ini udah terbaik. Kalau udah punya rencana terbaik bagi diri kita, terima. Kalaupun ada kekurangan, kita tidak boleh minder. Misal di kaki, di kepala, di telinga, udah ini rencana terbaik. Kalau fungsinya kurang, kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah berfungsi normal, dah. Lihat orang lain, sama ciptaan Allah.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian, apa kabar? Semoga Allah yang maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita nikmatnya yakin kepada Allah. Sebentar ya, yang TikTok belum mulai. maaf karena baru selesai sholat di sini di tempat ini. Maaf. Okay. Udah live belum TikTok, Pip? Pip, ayo info, Pip.
4: Ya, sedang dicek.
3: Ya, rekan-rekan, mohon maaf ini karena baru pulang dari masjid sehingga agak terlambat. Sudah nyala, Pip?
4: Izin ada di sini belum? Belum live TikToknya. Oh, putus.

0: Siapa sudah nyambung lagi?
1: Ya, alhamdulillah sahabatku sekalian, TikTok udah jalan.
0: TikToknya belum, A. Masih dijeda.
1: Oke, sebentar ya. Oh ya, ini sedang ada kendala internet di sini, masya Allah. Sekarang jalan belum? Maaf ya kawan-kawan.
0: Belum, A.
1: Oh ya.
0: Coba diulang, A.
1: Ya, diulang. Maaf, maaf, maaf. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Ternyata koneksinya putus ini. Pada udah pasang internet yang lebih kuat, tapi ya begitulah. Ujian ada saja. Sebentar, sebentar ganti. Oke, harus. Nah, insyaallah. Maaf ya, sebentar, sabar. Nah.
2: Allahumma sholli ala sin.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah mengampuni segala keterlambatan ini kalau ini terjadi karena kelalaian, kesalahan, kekurangan. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah Allah yang Maha Baik masih memudahkan kita. Kali ini kajiannya adalah tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini sangat membantu bagi yang menginginkan hatinya jadi baik dan hati yang lain jadi baik. Contoh begini, banyak dan hampir dapat dipastikan, maaf ya, para orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya jadi baik, lebih baik dari dirinya. Ini harapan ini tidak pernah pudar dalam keadaan apapun juga. Suami ingin istrinya menjadi baik, demikian pula istri ingin suaminya baik. Orang tua ingin anak jadi baik, anak ingin orang tua jadi baik. Kemudian

0: Anak juga sangat ingin orang tuanya baik. Suami ingin istrinya baik, istri ingin suaminya baik. Kemudian atasan ingin karyawannya baik, karyawan juga ingin atasannya baik. Guru ingin murid-muridnya baik, dan murid juga sama ingin guru yang baik. Pertanyaannya adalah, kenapa kok keadaan ini tidak seideal yang kita harapkan? Bagaimana nih, anak belum sesuai harapan, suami belum sesuai harapan, istri belum sesuai harapan. Mari kita coba bedah ini ya. Jadi seseorang itu perilakunya sangat tergantung hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ida salahat salahat jasadu kullu wa ida fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging ya, sesuatulah yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Jadi pribadi seseorang itu sangat ditentukan oleh hatinya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau orientasi kita hanya ke akal pikiran, orientasi kita hanya ke fisik, itu tidak akan mengubah ya. Karena inti perubahan seseorang itu adalah hatinya. Ini penting. Pertama, ini harus kita yakini bahwa perubahan seseorang itu tergantung hatinya. Lalu yang kedua, siapa sebetulnya yang menguasai hati ini? Nah, kalau kita rujuk dari sabda Nabi bahwa hati itu di antara dua jemari Allah, tidak usah membayangkan jari kayak kita ya. Tapi artinya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Hati itu Allah lah yang membulak balik hati. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub, yang membuat hati berpaling sana sini. Allah sarif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Ummu Salamah. Jadi permintaan agar hati ini oleh Allah ditetapkan, diistiqomahkan di dalam agama dan ketaatan. Jadi hati yang menentukan pribadi seseorang, dan hati ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati siapapun, hati kita, hati orang lain. Untuk diri sendiri kita tidak aman, karena setiap saat bisa diambil nih. Sekarang kita bisa begini, mau belajar agama, ini pertolongan Allah. Kalau Allah tidak nolong, tidak kejadian ini, pertemuan ini. Dan tidak mudah juga membuat orang lain mau dengarkan nasihat, termasuk orang-orang terdekat. Belum tentu guru mau didengar murid, suami didengar istri, istri mau dengar didengar suami, orang tua didengar anak, belum tentu tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan sesudah kita yakin bahwa perubahan seseorang itu diawali hatinya, kemudian hati ini dikuasai Allah? Maka yang paling penting bagi kita yang menginginkan diri kita dan yang lain berubah adalah sangat serius mendekati pemilik hati kita, pemilik hati keluarga kita, pemilik hati orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup, tetangga, teman-teman di kantor. Jadi ini yang penting sekali kita yakini, bahwa yang membulak-balik itu adalah Allah. Nah, yang ketiga, kita berharap kita bagian dari perubahan. Bukan kita yang mengubah, tapi kita jadi jalan dari Allah berubah. Bisa lewat kita, bisa lewat yang lain, tapi yang beruntung kalau lewat kita, ya, sehingga kitanya nanti jadi dapat pahala menjadi jalan perubahan. Jadi kita tidak bisa membulak-balik hati keluarga kita, tidak bisa. Ini misalkan AA nih sebagai anak gak bisa membulak-balik hati orang tua, sebagaimana Nabi Ibrahim juga tidak bisa membulak-balik hati ayahnya. Sebagai ayah tidak bisa membulak-balik hati anak. Lihat saja Nabi Nuh, anaknya tidak mau patuh. Nabi Yakub, anaknya nakal sebagian besar itu, ya, sehingga yang bungsu Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Juga Nabi Lut, istrinya, malah perilakunya sangat buruk. Ini adalah Allah memberikan contoh lewat nabi-nabi bahwa kita tidak bisa membulak-balik. Kita berusaha, menjadikan diri kita jalan perubahan. Nah, ini beda suasananya. Saya ingin mengubah atau saya ingin jadi jalan perubahan. Ini jadi Allah yang menguasai, bisa lewat kita, bisa lewat yang lain. Kalau ingin kita keluarga berubah, maka bisa lewat siapa saja. Bisa lewat kita, bisa lewat yang lain. Yang penting goalnya adalah keluarga kita berubah, anak-anak berubah dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita kepilih jadi jalan, mungkin sebagian lewat kita, mungkin sebagian lewat yang lain. Tapi petanya ini harus dipahami betul, bahwa kita tidak bisa mengubah. Apa sih bedanya? Kalau kita bisa mengubah, kita jadi tidak sabar ketika perubahan itu belum terjadi. Jadi kita akan cenderung sombong, seakan-akan kita lah yang bisa mengubah. Jadi kita akan lebih fokus pada perubahan orang lain, bukan pada perubahan diri kita. Padahal kan yang benar adalah kita berusaha memperbaiki diri supaya kita disukai Allah, sehingga kita jadi jalan perubahan. Ataupun kalau anak berubah lewat yang lain, maka kita memohon kepada Allah agar anak berubah, bukan kita yang mengubah. Mudah-mudahan kita pantas dijadikan orang tua yang dititipi anak yang soleh, soleha. Sebagai suami pantas memantaskan diri dititipi istri yang soleha. Sebagai istri memantaskan diri agar layak diberikan suami yang soleh. Begitu, jadi kita sekuat tenaga memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik supaya Allah suka ke kita, kita bisa jadi jalan dan kita diberi hadiah, kita harapkan berubah. Ini benar-benar penting sekali konsep dalam pikiran kita. Kalau kita merasa bisa mengubah anak, kita cenderung akan tidak ikhlas, cenderung akan sombong. Kalaupun berubah jadi ujub, kita akan nyebut-nyebut jasa baik kita, dan kita akan tidak sabar ketika yang kita harapkan belum sesuai. Kita akan jengkel, kita akan marah-marah melulu, kita akan putus asa, na'udzubillah min dzalik. Udah ini mah, udah gak ada harapan. Nah, gak ada harapan ini kan berarti dia sudah sombong, menilai orang tidak ada harapan. Dia sudah ujub, seakan-akan dia yang mengubah. Dia juga putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, setiap belum terjadinya perubahan sesuai keinginan, kita makin tobat. Ya Allah, ampun, ini dosa saya. Saya belum layak dititipi anak yang soleh, belum layak dititipi suami yang soleh, istri yang soleh. Saya belum layak engkau jadikan guru Ah, jadinya tobat, tobat, tobat. Apa yang kurang pada diri saya? Oh, saya kurang ikhlas, saya kurang jadi contoh, saya kurang sabar, saya masih banyak memberikan contoh buruk. Mungkin anak-anak tidak lihat perilaku kita, bukan mungkin ya, anak-anak tidak lihat perilaku kita seluruhnya, tapi kan Allah menyaksikan perilaku kita seluruhnya. Tidak hanya yang nampak di depan orang-orang, Allah lihat kapan kita dalam kesendirian. Kita menegur anak-anak scrolling, ayo jangan scrolling terus, tapi kan Allah lihat kita scrolling tidak. Kita ayo anak-anak jaga pandangan dari yang tidak bagus, tapi kan Allah lihat kita ngelihat apa aja. Cocok tidak perkataan kita dengan nasihat-nasihat kita? Jadi sebetulnya nasihat kita kepada keluarga itu bagus, cuma Allah tahu nasihat kita tuh cuman omongan doang atau kita melakukannya. Nah, ini harus jadi bahan renungan kita bahwa Allah melihat kita setiap saat. Dan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan Allah juga mengetahui isi hati kita, pikiran kita. Jadi kalau kita sibuk mengandalkan diri, Allah tahu. Kita mengandalkan Allah, Allah tahu. Selain kita bicara juga Allah mendengar, Allah juga melihat perbuatan kita seperti apa. Dan boleh jadi anak yang belum sesuai harapan, pendamping hidup yang belum sesuai harapan, karena Allah tahu kita belum layak, dosa-dosa kita banyak belum ditobatin dan masih produktif terus melakukan dosa. Yang lama belum ditobati, yang baru dibuat terus. Allah melihat semuanya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, yang di bumi, yang di langit. Allah walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Maksudnya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, walau yang terdalam sekalipun, di lubuk hati, di sekujur tubuh, lirikan mata, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Allah tahu sholat kita seperti apa. Ketika azan berkumandang, kita serius tidak ke Allah atau hanya sisa? Allah tahu seberapa banyak mulut kita berzikir, seberapa banyak kita bicara yang macam-macam. Allah juga tahu seberapa banyak kita baca Quran dan berapa banyak kita melihat selain Quran. Ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat, ada yang maksiat. Allah tahu. Allah tahu semuanya. Jadi tidak sesederhana kita ingin anak soleh, kita nasihati, kita pikirkan terus bagaimana anak supaya baik, bagaimana anak supaya tahajud, bagaimana anak supaya lembut. Itu Allah yang membulak-balik hati. Yang kita pikirkan kelakuan kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Wa ahlikum, diri dulu. Jadi jangan sampai salah fokus. Kalau belum sesuai harapan, jangan marah, jangan jengkel ke orang lain. kita yang bermasalah. Kita belum sungguh-sungguh tobat, belum sungguh memperbaiki diri, belum mau belajar, belum mau mengamalkan dengan ikhlas, belum mau mengandalkan doa. Coba doa kita ke anak-anak, ke keluarga, basa-basi, hanya rutinitas dan tidak pakai hati, asal bunyi, asal dilakukan. Allah tahu, Allah tahu semuanya. Allah juga sedang mendengarkan apa yang diucapkan ini. Dan ini terjadi, kita bisa ketemuan lewat media sosial ini, izin Allah. Begitulah sahabatku sekalian, jadi keinginan kita agar keluarga, orang tua, teman-teman, tetangga jadi baik, negeri kita jadi baik. Selalu harus kita yakini bahwa semuanya datang dari syariatnya hati, hakikatnya Allah yang membolak-balik hati, dan kita berharap diri kita bagian dari perubahan. Tapi kalaupun diri kita, mungkin Allah punya rencana yang lain lewat yang lain, tidak apa-apa, mungkin nanti anak punya temannya, punya guru yang baik. Tapi kita berharap agar keluarga kita jadi baik, teman kita jadi baik oleh Allah, sehingga kita perbaiki diri menjadi orang yang layak, jadi orang tua yang dititipin anak soleh, menjadi suami yang dihadiahi istri yang baik, menjadi istri yang oleh Allah diberi hadiah suami yang baik. Ini semua hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Banyak tobat, karena selama ini mungkin kita melupakan Allah yang menguasai, seakan-akan kita yang bisa mengubah. Banyak tobat karena kita belum jadi contoh yang baik, hanya baru menuntut orang lain jadi baik, tapi belum menuntut diri baik. Banyak tobat karena kita masih belum tobat dari kepahitan. Jangan-jangan datangnya kesusahan lewat anak, pendamping hidup ini adalah buah dari dosa-dosa kita yang belum kita tobatin. Kita lebih sibuk dosa orang lain, bukan dosa sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Dan kita pun harus tobat, karena saat kita nyuruh orang lain baik, tapi kita masih melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa, atau banyak kesia-siaan. Kita ingin anak baca Quran, kita jarang. Kita ingin anak berhenti main HP atau mengurangi, kita masih main HP, terus-terusan scrolling. Kita ingin anak dermawan, kitanya pelit. Ayo hadirin, air mata tobat lebih hebat dampaknya daripada sekedar sibuk memberi nasihat, tapi kita tidak layak diberi hadiah oleh Allah karena kelakuan kitanya tidak kita perbaiki. Demikian sahabatku sekalian, ini penting untuk dirasa-rasakan supaya jangan fokusnya ke selain diri kita dulu. Memang kita fokus ingin, tapi diri kita lah syariatnya yang harus diperbaiki, dan hakikatnya mendekat ke Allah lah sebetulnya yang jadi solusi. Mim, silakan Mim, ada yang mau menanyakan sesuatu? Sebentar, saya mundur dikit. Ayo Mim, buntan Mim, masih ada waktu dikit.
1: Baik. Izin saya membacakan pertanyaan dari dari DM.
0: Lanjut,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin AA, saya mau bertobat. Banyak harta yang telah saya curi, mengambil secara batil. Saya mau bertobat. Apakah saya harus kembalikan begitu banyak harta yang saya curi, sedangkan saya termasuk orang miskin, AA?
0: Terus gimana itu? Uangnya sekarang di mana itu? Pip. Oh, terang banget ya Pip ya.
1: Iya, itu mode mode intelijen kameranya.
0: Sebentar, saya kurangin. Jadi, nah, maaf ya, sambil coba-coba. Jadi, kalau tobat urusan dengan Allah, ya bisa tobat langsung, minta ampun. Tapi kalau urusan hak-hak manusia, harus dikembalikan, harus ada upaya mengembalikannya. Kalau pernah menyakiti dengan fisiknya, kita harus minta dihalalkan. Kalau uangnya, kembalikan sebisa mungkin. Ya, berjuang. Allah tahu kok kalau kita tobat, dan Allah tahu apa yang sudah kita ambil, lalu kita minta ke Allah dimampukan untuk mengembalikan, Allah yang kuasa nanti memberikan rezeki. Begitu. Allah, tapi ini bisa mau tobat juga karunia Allah sebetulnya. Ya, karena kalau Allah tidak nolong, orang tidak mau tobat. Jadi kalau orang ingat ke dosa, minta di ingin jadi baik, itu pasti hadiah dari Allah juga. Perbaiki saja ya, bertahap terus. Ada uang, kembalikan. Begitu. Nanti Allah akan memampukan.
1: Baik, izin melanjutkan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Telah kita simak kebersamaannya, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat, dan juga ilmu yang tentunya jadi amal jariah untuk yang menyebarkannya. Dan kita doakan untuk guru-guru kita, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan selalu dan rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Rasa berputus asa.
0: Baik sahabat MG, sebelum kembali menyapa Anda pagi hari ini, kami sampaikan bahwa kembali mengingat saudara kita sahabat MG yang di mana di tengah luka dan deritanya yang panjang masih terjadi di Gaza sahabat MG. Ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK juga mengundang dan mengajak ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Yang bersyukur padamu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, tidak terasa di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung dan juga menyapa di pagi hari ini. Alhamdulillah, mulai dari sahabat kita di Cimareme berikutnya yang sudah menyapa, yang Alin ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu Yanti di Yogyakarta, alhamdulillah terima kasih sudah bergabung. Di Cilacap ada Bapak Catur ya, alhamdulillah terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Pak Rudiana di Marga Cinta. Kemudian juga ada Bunda Halimah di Cipendei, terima kasih. Ibu Eti di Bale Endah, juga Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Wium di Banjaran. Ada Umu Hafid di Cianjur ya, alhamdulillah. Ada Bayi Chan di Cilacap juga nih, alhamdulillah terima kasih sudah bergabung. Ibu Yanti di Antapani, kemudian Ibu Eis di Banjaran, ada juga Pak Sandi di Banjaran, Umi Zikri di Cianjur, serta Teh Andri Sopitri juga yang sudah bergabung ya, terima kasih. Dan buat sahabat MK dimanapun berada yang sudah menyimak kebersamaan ini, kami ucapkan terima kasih. Karena tidak terasa sahabat MK kini sudah di ujung kebersamaan kita dalam program Manajemen Kolbu Pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siaran program ini. Dan selamat memulai hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Banyak gangguan tidur terjadi karena apa? Karena meningkatnya pola hidup sedentary lifestyle. Bahasa gaulnya mager. Apa betul bahwa mager itu mempunyai dampak? Ya, ini penelitian ibu bapak semua dilakukan oleh Chang dan kawan-kawan. Mereka yang mempunyai gerak kurang dari 150 per menit berpotensi mengalami poor sleep atau tidur yang tidak berkualitas. Kemudian kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari Kedlow dan kawan-kawan di Sleep Medicine Review. Di sini mengatakan bahwa dia menganalisis puluhan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang aktivitas fisik. Nah, ternyata aktivitas fisik yang konsisten ternyata berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik, waktu tidur lebih lama, dan gejala insomnia yang lebih ringan. Kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari yang dilakukan oleh Yang dari BMC Public Health. Individu yang aktif secara fisik memiliki resiko gangguan tidur yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami gaya hidup sedentary lifestyle atau mager. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, apakah ini banyak? Iya. Di Indonesia ibu bapak semua yang mempunyai akses terhadap internet itu kurang lebih 143 juta. Artinya ini kan sesuatu yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Di dalam 145 juta tersebut 98% itu aktif di media sosial. Media sosial, kemudian e-commerce bisa mendekatkan yang jauh, bisa menyingkatkan yang lama. Mendekatkan yang jauh, tadinya mau belanja ibu semua, kalau belanja tadinya kan harus bangkit dulu dari tempat duduk atau harus berdiri dulu jalan gitu ya, siap-siap kan ada gerak tuh. Kemudian keluar rumah kan gerak juga tuh ya. Kemudian nyetop angkot atau misal naik kendaraan online kan gerak juga ya. Kemudian masuk ke mallnya atau masuk ke pasar jalan juga kan. Jalan terus milih tuh. Milih dari toko 1, 2, 3 walaupun belinya di toko 1 lagi, nawar lagi ya. Kemudian jalan tuh. Untuk apa? Untuk pulang lagi. Sekarang digantikan dengan 2 jari dan 1 tangan. Mana gerak yang kita lakukan kalau kita misal dalam keseharian itu belanja? Problemnya apakah nggak boleh dok? Kita belanja online, nggak apa-apa ibu silakan. Bagus, kita bisa sparing time lebih banyak. Yang jadi problem adalah ketika kekurangan dari teknologi itu tidak kita lakukan kompensasi, maka dampak negatifnya itu luar biasa. Sedentary lifestyle ibu bapak semua ternyata berpengaruh juga terhadap resiko peningkatan diabetes, resiko peningkatan serangan jantung dan pembuluh darah. Resiko ya, bukan berarti akan menjadi gitu, enggak. Dan ternyata sedentary lifestyle atau mager ini juga berkontribusi terhadap gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan

0: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
3: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
4: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
2: Bincang parenting.
5: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
2: Dialog umat.
6: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
2: Bincang kesehatan.
7: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
2: Dan ekonomi syariah.
8: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
2: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah.
9: Kok ada lagi?
10: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
9: juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
13: Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sebuah gerbong kereta cepat yang penuh, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia terlihat sangat takjub melihat pemandangan di luar jendela. Dengan girang, ia berteriak dan berkata, "Ayah, lihat pohon-pohon itu. Tertinggal di belakang. Mereka tidak bisa mengejar kita." Ucapnya bersemangat. Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Ia terlihat bangga dan bahagia melihat kelakuan anaknya. Kembali, sang anak lagi-lagi mulai berceloteh, masih dalam nada yang takjub. "Ayah, lihat, awan dan matahari mengejar kita. Mereka terus mengikuti kita." Sang ayah kembali tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia sangat bahagia melihat celotehan anaknya. Di depan anak dan ayah itu, duduk sepasang suami istri yang mengamati tingkah laku si anak laki-laki itu. Yang menurut mereka, sangat kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan usianya yang mereka taksir sekitar 12 tahun. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu, tidak lama kemudian si anak laki-laki kembali berteriak. "Ayah, apakah itu bis?" Matanya sembari berbinar-binar. Ayah pun kemudian mengangguk, tentu dengan senyuman mengurat di wajahnya. Namun di samping kebahagiaan ayah dan anak itu, dua orang suami istri di hadapan mereka tadi semakin tidak mampu untuk menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah si anak, "Pak, kenapa Anda tidak membawa anak Anda pada dokter? Anak Anda sungguh tidak normal untuk anak seusianya." Sejenak, ayah sang anak terdiam. Lalu dia menjawab dengan tenang, "Iya, kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan sejak lahir. Dia baru selesai dioperasi, dan hari ini adalah hari pertamanya dia bisa melihat dunia ini dengan kedua matanya." Mendengar penjelasan sang ayah, pasangan suami istri itu pun terdiam dan langsung meminta maaf. Setelahnya mereka menjadi sah selesai dioperasi, dan hari ini adalah hari pertamanya dia bisa melihat dunia ini dengan kedua matanya. Mendengar penjelasan sang ayah, pasangan suami istri

memvonis seseorang dengan apa yang kita lihat saja. Belajarlah untuk bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Karena ternyata, persepsi itu sangat berpengaruh terhadap sebuah penilaian. Sepasang suami istri tadi bertindak tidak sopan karena mereka memiliki persepsi yang buruk tentang si anak. Dan ketika mereka mengetahui bahwa persepsi mereka salah, maka mereka langsung berubah menjadi baik. Untuk itu, jadilah pribadi yang selalu berpikir positif tentang segala sesuatu. Karena setiap pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif pula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK mengawali kembali aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan tidak lupa, sebelum kita mengawali aktivitas, kita awali sahabat MK setiap langkah aktivitas kita dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa sahabat MK, ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar yang senantiasa dibimbing sahabat MK ya, langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan hadir pertolongan dari setiap ikhtiar yang kita lakukan dan disampaikan pada tujuan yang ingin dicapai sahabat MK. Alhamdulillah kembali aktivitas Anda di pagi hari ini dibersamai dengan sajian program di MKFM. Inspirasi pagi persembahan DT Peduli hari ini hadir kembali untuk Anda di hari Selasa, hari ke-29 kita sudah masuki di bulan Muharram bertepatan dengan hari ke-14 di bulan Juli. Hingga jam 9 mendatang sahabat MK, ragam segmen dan informasi terkini kembali akan dihadirkan ya untuk kita sama-sama simak. Dan sama-sama nanti kita dapat berkirim atensi juga sahabat MK. Jadi nantikan hingga jam 9 mendatang sahabat MK, kita kembali akan perbarui ya informasi-informasi terkini, rangkaiannya dalam jurnal pagi dan juga sudut pandang, menyambung di hari Selasa bincang parenting ya, akan hadir juga ke ruang dengar Anda hari ini, ditutup dengan segmen MKpedia. Dan mengawali kebersamaan pagi hari ini, kita akan awali dengan saling berbagi informasi manfaat ya dalam segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi MKFM hadir kembali di hari ini mengajak Anda untuk berbagi informasi yang bermanfaat ya sahabat MK seputar pantauan cuaca langsung pagi hari ini di tempat tinggal Anda seperti apa, kemudian Anda dapat melaporkan juga situasi lalu lintas di ruas jalan yang Anda pagi hari ini dapat pantau atau baru saja Anda lalui juga, silakan dapat diinformasikan. Bagi Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi ya di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, ataupun juga berita kehilangan, atau Anda menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, Anda bisa laporkan juga ya sahabat MK agar informasi-informasi yang Anda bagikan ini juga dapat jadi membuat sahabat MK di pagi hari ini juga lebih berwaspada ya sahabat MK, dan juga bisa lebih siap siaga. Nah, silakan kirimkan informasinya ke 0811-224-1027. Dan Anda bisa juga menyampaikan ya di pagi hari ini, mari saling berbagi inspirasi dalam jurnal syukur. Pagi hari ini Anda dapat kembali berbagi 3 hal sahabat MK yang paling ingin disyukuri apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami awali sahabat MK ya pagi hari ini dengan sajian informasi perakiraan cuaca yang telah dirilis oleh BMKG hari ini untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Hari ini Bandung, sahabat MK, hampir di seluruh wilayah merata ya perakiraan cuacanya ini akan berawan sahabat MK, dengan suhu puncaknya hari ini wilayah kota Bandung berkisar di 29 hingga 30 derajat Celcius, jadi nampaknya tidak akan terlalu panas seperti beberapa hari sebelumnya sahabat MK yang memang cukup terik ya cuacanya. Kemudian untuk wilayah Subang, di hampir seluruh wilayah juga dominasinya akan cerah jika di wilayah Subang hari ini dengan suhu puncak bisa mencapai 32 derajat Celcius, jadi suhunya agak lebih panas ya dibanding Bandung. Untuk wilayah Yogyakarta, di hari ini untuk wilayah Bantul akan berawan, Kulon Progo udara kabur, Gunung Kidul berawan, Sleman berawan, Kota Yogyakarta juga berawan. Dan dapat langsung dilengkapkan di pagi hari ini bagaimana pantauan langsungnya cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Sampaikan bersama dengan informasi lain ya, Anda bisa melaporkan pantauan lalu lintas, kemudian juga informasi seputar peristiwa kebencanaan yang terjadi, mungkin ada peristiwa kebakaran atau peristiwa yang mudah-mudahan dengan diluaskan informasinya ini dapat menambah kewaspadaan ya sahabat MK, ataupun berita kehilangan boleh dikirimkan juga agar dapat bantu diluaskan pagi hari ini informasinya ya dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Sekaligus 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa, sampaikan dalam Jurnal Syukur juga ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah berbagi informasi dalam Jurnal Pagi MKFM selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

49 menit lepas dari jam 6 pagi hari ini, sahabat MK, selamat beraktivitas. Anda yang pagi hari ini sudah mulai menuju tempat aktivitasnya ya, sahabat MK, yang sedang berkendara juga menuju tempat aktivitasnya, fi amanillah ya, lancar selalu di perjalanan. Anda dapat sekaligus berbagi juga pagi hari ini ya, sembari sedang berkendara ya, tapi bukan sedang menyetir ya, sahabat MK ya. Anda bisa berbagi informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi, informasi yang dapat dibagikan seputar pantauan langsung cuaca di pagi hari ini seperti apa. Kemudian juga Anda bisa melaporkan kondisi lalu lintas di ruas jalan yang Anda dapat pantau atau yang Anda pagi hari ini lalui. Informasi seputar peristiwa yang terjadi, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, dan juga jurnal syukur. Tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi melalui WhatsApp MKFM, sahabat Handayani dari Jalan Ontario, Cibabur, Cimahi, menyampaikan infonya untuk jurnal pagi hari ini diawali dengan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk dapat kembali curhat, katanya di penghujung malam. Mensyukuri sekali nikmat diberi kesehatan, katanya, karena ini hal yang sangat mahal menurut sahabat Handayani. Alhamdulillah juga bersyukur kemarin penelitian lancar dan menyampaikan jurnal paginya hari ini cuaca cerah di Cimahi, suhunya sejuk cenderung dingin, katanya ya. Doanya disampaikan oleh sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga berkah untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini sambil menyimak MK FM. Dari Cimahi kita beralih ke Soreang, sudah ada Ibu Ella ya. Ibu Ella pagi hari ini menyampaikan di wilayah Soreang cuacanya dingin sekali, katanya ya, dan terpantau sudah mulai cerah. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, ini harapannya dari Ibu Ella ya. Dan menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih melancarkan aktivitas, bisa beribadah pagi hari ini, bisa beraktivitas juga di rumah sambil menyimak MKFM. Dan menyampaikan doanya di pagi hari ini untuk guru-guru, untuk kru yang bertugas, dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan terkhusus untuk guru-guru yang senantiasa menyampaikan ilmu, semoga menjadi amal jariah, katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Kemudian menyapa kembali Pak Yandi di Buah Batu berikutnya, yang sudah berbagi informasi melaporkan cuaca di wilayah Cijaura Hilir Buah Batu. Ini sudah mulai cerah, sejuk suhunya, lalu lintasnya terpantau masih lancar di jalan Cijaura Hilir. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah ini, Alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah. Mulai dari tadi sholat, katanya, bisa berjamaah, bisa berolahraga pagi juga, bersepeda pagi hari ini sambil mendengarkan MKFM. Alhamdulillah. Bisa beraktivitas seperti biasa mengantar cucu-cucu ke sekolah, katanya ya. Sudah mulai bersekolah lagi ya, alhamdulillah. Kemudian menyampaikan doanya, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak. Untuk guru-guru, terima kasih banyak ilmunya. Untuk kru yang bertugas, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia, katanya ya. Insya Allah, terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Masih dari Buah Batu, kali ini sudah ada Ibu Lina Arumsari yang menyampaikan jurnal syukurnya. Ini alhamdulillah masih dikaruniakan hati yang ikhlas, katanya, bisa menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi jalan ini senantiasa beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin ya. Insya Allah. Terima kasih Bunda Lina ya dari Arumsari.
Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga sudah berbagi, menyampaikan pagi hari ini alhamdulillah sudah sampai rumah kembali dengan selamat, katanya sehabis mengantar anak ke sekolah pagi ini. Kemudian pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura terpantau ramai lancar ya. Tadi cukup pagi ya Ibu Parilah ya tadi berangkatnya, jadi nampaknya memang masih terpantau ramai lancar. Kalau agak siang sedikit atau jam 7 biasanya sudah mulai ramai ya Bu Parilah ya. Kemudian juga pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, hawanya dingin sekali pagi hari ini. Menyampaikan jurnal syukurnya juga alhamdulillah masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur masih bisa ibadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah juga diberikan kesehatan lahir batin katanya. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah beri yang tidak dapat terhitung banyaknya. Salamnya disampaikan untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga semuanya sehat, tetap semangat katanya. Dan senantiasa istiqomah dalam keadaan apapun. Insyaallah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Juwita di Cimindi, terima kasih juga pagi hari ini. Ibu Juwita menyampaikan absen saja katanya. Salam sehat dan jaga kesehatan untuk semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah absen ya Ibu Juwita dari Cimindi. Kemudian ada Ibu Yanti di Antapani, menyampaikan pagi hari ini atensinya. Terima kasih Bu Yanti, diawali dengan jurnal syukur ya. Bersyukur Allah masih beri usia, Allah masih beri kesehatan dan bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah katanya ya. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Riung Bandung, cuacanya mulai cerah pagi hari ini. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani, selamat beraktivitas pagi. Kemudian ada Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua ya, KBB ya. Pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya alhamdulillah. Sampai saat ini Bunda dan keluarga masih diberi taufik dan hidayah serta nikmat yang tidak terhingga ya, yaitu nikmat lahir, nikmat batin dan nikmat iman Islam ya alhamdulillah. Di pagi hari ini cuaca sangat cerah sekali katanya di Cisarua. Kemudian menyampaikan doanya dari Bunda untuk keluarga dan sahabat MK semua yang sedang menyimak. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk serta hidayah, dan semoga Bunda dan keluarga juga diberikan senantiasa kesehatan. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan melimpahkan kepada kita semua rezeki yang halal dan berkah katanya, serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta ya dari Cilimus Cisarua. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi atensinya ya dalam segmen Jurnal Pagi MK FM. Segmen Jurnal Pagi silakan dapat diikuti oleh Anda setiap harinya ya, untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung di wilayah tempat tinggal Anda, kemudian juga informasi lalu lintas, kemudian juga dapat menyampaikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, atau Anda memiliki berita kehilangan, silakan bisa dibantu, bisa dikirimkan ya di jurnal pagi untuk dapat diluaskan pagi hari ini informasinya setiap paginya sahabat MK. Dan juga bagi Anda yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, kemudian juga perlu penanganan ya, karena boleh jadi membahayakan pengguna jalan, boleh juga diinformasikan agar kami dapat bantu luaskan juga informasinya, sehingga mudah-mudahan ada dari pihak terkait segera follow up ya untuk melakukan perbaikan. Nah, terima kasih juga untuk sahabat Handayani di pagi hari ini melengkapkan informasinya. Lalu lintas sudah mulai terpantau ramai lancar katanya di Pasar Baros. Terima kasih sudah disapa. Terima kasih ya sahabat Handayani sudah istiqomah berbagi informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Terima kasih sahabat MK, kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya akan hadir perbincangan pagi hari ini, segmen jurnal, segmen sudut pandang ya, yang akan membahas seputar topiknya adalah undang-undang perampasan aset mengapa kemudian tak kunjung disahkan. Anda bisa menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik ini sahabat MK, dari skala 1 hingga 10 seberapa urgent menurut Anda pengesahan undang-undang perampasan aset ini.
silakan dapat disampaikan ya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Selengkapnya perbincangan dalam segmen Sudut Pandang hadir untuk Anda sahabat MK ya, selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan lirih Pembebas.